Berita seterusnya. Usaha memperkukuh amalan pertanian baik dan pengeluaran hasil yang selamat serta berkualiti diberi penekanan menerusi program Melon Day dan kempen kesedaran My GAP Palang My Organic Daerah Langkawi 2026 berlangsung hari ini. Program yang berlangsung di BD Agro Farm Kampung Padang Gaung Mukim Ulu Melaka itu bertujuan meningkatkan kefahaman pengusaha serta masyarakat terhadap kepentingan pensijilan My GAP dan My Organic dalam pengeluaran hasil pertanian. Pelbagai aktiviti berkaitan teknologi dan amalan pertanian moden disediakan, antaranya kursus tanaman melon dan kursus teknologi fertigasi meja, selain pameran berkaitan pengurusan perosak serta penyakit tanaman melon. Turut diadakan pelbagai pertandingan dan aktiviti interaktif bagi memberi pendedahan secara langsung kepada masyarakat mengenai kaedah penanaman, teknologi pertanian serta pengurusan hasil yang lebih sistematik. Inisiatif berkenaan diharap dapat meningkatkan pengetahuan dan kesedaran komuniti setempat, khususnya pengusaha pertanian untuk mengamalkan kaedah pengeluaran yang menepati piawaian ditetapkan. Pada masa sama, penerapan amalan pertanian baik diyakini dapat membantu meningkatkan kualiti serta daya saing hasil pertanian tempatan sekaligus membuka ruang kepada pengusaha untuk memperluas pasaran. Kesedaran masyarakat terhadap kepentingan pengendalian makanan yang selamat, bersih dan berkualiti terus diperkukuh menerusi Expo Makanan Selamat Warisan Kedah MSWK dan Program Premis Bersih Bebas Asap Bebas. Program anjuran Jabatan Kesihatan Negeri Kedah bakal berlangsung selama 2 hari pada 25 dan 26 September 2026 di Ikon Ian bermula pukul 10 pagi hingga 6 petang. Expo berkenaan mengetengahkan usaha membudayakan amalan keselamatan makanan dalam kehidupan seharian selain memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai kepentingan kebersihan serta kualiti makanan. Pada masa sama, program bebas memberi penekanan terhadap usaha mewujudkan persekitaran premis yang lebih bersih dan bebas daripada asap rokok selaras dengan usaha melindungi kesihatan masyarakat. Program turut mengetengahkan kepelbagaian makanan dan warisan kulinari Kedah dengan menekankan aspek keselamatan serta kebersihan dalam penyediaan dan pengendalian makanan. Pelbagai aktiviti disediakan sepanjang expo bagi meningkatkan pengetahuan dan penglibatan masyarakat terhadap amalan makanan selamat serta persekitaran yang lebih sihat. Inisiatif itu diharap dapat meningkatkan kesedaran orang ramai supaya aspek keselamatan makanan dan kebersihan premis terus menjadi amalan sekaligus membentuk komuniti yang lebih sihat dan sejahtera. Majlis Pembandaran Sungai Petani Kedah MPSPK melaksanakan program gotong royong tebang pokok berisiko dan berbahaya di sekitar Taman Cempaka Indah sebagai langkah pencegahan bagi memastikan keselamatan penduduk serta pengguna jalan raya. Program itu disertai Ahli Majlis Zon 13 Idris Hassan bersama Jabatan Lanskap dan Rekreasi serta Jabatan Kesihatan dan Persekitaran MPSPK. Tinjauan di sekitar kawasan turut dilakukan bagi mengenal pasti pokok dan dahan yang berisiko tumbang serta memerlukan tindakan segera. Kerja-kerja penembangan dan pembersihan dilaksanakan bagi mengurangkan risiko pokok atau dahan tumbang yang boleh mengancam keselamatan penduduk, pengguna jalan raya dan harta benda. Inisiatif berkenaan turut memperlihatkan kerjasama MPSPK, ahli majlis dan komuniti setempat dalam memastikan persekitaran kawasan terlibat kekal selamat, bersih dan terurus. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terus bersama IBAS. Assalamualaikum.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
2: Afli 610 #RancakBerVisa.

0: Okey, selamat pagi untuk anda semua yang siaran bersama dengan Kedai FM Mesra Harmoni pagi ni. Kebom, kebom.
1: Ya, selamat pagi juga untuk anda semua. Boom in the room.
0: Okey.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, untuk hari ni kita nak sembang-sembang. Kalau semalam kita dah selesai dah dengan 16-nya. Macam-macam 16. Ada juga yang orang ambil kesempatan semalam nak bertunang.
1: Ya. Yeah.
0: Ada juga yang nak dijab kabulkan. Mm-hmm. Nak ambil tarikh 16 September.
1: Ya, yeah, senang ingat kan?
0: Senang ingat
1: anniversary. Bila hari Malaysia, tak gaduh nak berkelahi dah apa ni.
0: Oh, memang yang tu. Tapi kadang-kadang takut lupa juga kan. Jadi itulah tarikh yang dipilih sebenarnya untuk nak mudah kita sesuatu. Ada juga yang baru dilahirkan hari 16
1: Malaysia.
0: Malaysia.
1: Kan, memang betul banyak rasanya.
0: Banyak lah.
1: Banyak orang yang lahir hari Malaysia kan.
0: Kita akan cuba cari dapatkan nanti.
1: Kok-kok lah kan, siapa yang nak kongsi dengan kami di semua platform media sosial Kedai FM ni boleh.
0: Boleh.
1: Mana tahu kok-kok lah anda ni lahir pada hari Malaysia kemarin.
0: Ada.
1: Kan, tanggal 16 September tak kira lah tahun berapa pun. Tapi 16 September, okay?
0: Yes. Okay, sebenarnya kalau nak ikutkan kan, semalam kita tengok Jalur Gemilang Kibar ya, setiap hari lagu tu kita juga dengar lagu semalam, lagu patriotik, banyak juga lagu yang dimainkan. Antaranya lagu Aku Berjanji lah sekarang ni kan,
1: trending
0: memang. Faizal Tahir gitu.
1: Kita
0: tengok juga pelbagai kaum semalam yang sambutan Hari Malaysia. Kan semua ber

0: sebelum kita tidur ke ataupun kita bawa-bawa sehingga ke saat
1: kira,
0: ini.
1: Kira sehari lah maksudnya.
0: Yes.
1: Maknanya kalau 16 September sambut 16 September tu
0: je. Patut saja. Esok amai hari ini kita dah jadi tak, watak lain
1: dah. Terlupa dah. Ha. Oh, kita tak mau macam tu kan. Sebab apa topik kita hari ni semangat Malaysia setiap hari. Tak maulah kemarin saja kan. Okey, dan juga sebab Malaysia ni bukan hanya pada bendera Ibas. Bukan pada jalur gemilang. Malaysia ada pada cara kita bercakap dengan jiran. Cara kita bercakap ataupun cara hormat orang lain dan ada juga cara kita tolong menolong. Lepas tu pula walaupun kita ni berbeza bangsa dan juga agama.
0: Ya, itu juga salah satu kan. Contohnya untuk kita lah kan. Yang kita katakan satu perkara yang buat kita ni rasa bangga kita jadi anak Malaysia tau. Kita kena sentiasa kena fikirkan tentang Malaysia yang tercinta ni. Kita bangga jadi anak Malaysia. Sebab apa? Bila ada pelancong-pelancong yang mai, tak kiralah kita keluar negara ke, kita akan bawa nama Malaysia. Contoh macam kita tengok ada Piala Dunia kan. Bila Piala Dunia yang dulu, ada juga orang yang pi, dia pakai baju Malaysia.
1: Walaupun duduk dekat Piala Dunia kan, dekat stadium tu,
0: dia mereka sana. Tapi bila dah pakai baju macam tu masuk ke dalam stadium, orang pun bagi tepukan. Kita pun rasa bangga. Sebab apa? Sebab kita bawakan Malaysia ke sana.
1: Oleh itu, untuk anda yang mendengar ni, jangan malu untuk menjadi rakyat Malaysia.
0: Yes.
1: Sebab rakyat negara lain pun pakai apa ni, jersey Malaysia tau. Di luar negara. Sebab dia pun kata bangga jadi orang kata apa ni, bergue dengan orang Malaysia ni. Aura tu sampai. Dia kata baik, bagui, tolong tolong, menghormati. Ish, kan?
0: Sebab itulah kita ni kan, bila duduk di Malaysia ni, kita bangga tau. Satu meja tu bila kita duduk makan, kita makan bersama dengan Ali. Kalau dulu lah kita nak ngaji kan?
1: Ali,
0: Mutu.
1: Acong.
0: Semua segala macam tu kan? Itu kita senuk kan? Kemudian bila bergotong royong pula, satu taman semua buka keluar. Tak maulah. Tak apalah, kita nak rehat ni. Hari ini kita
1: dok, kan?
0: Dok, bukan macam tu. Saling kita bantu jiran, tak kira siapa, apa bangsa, kaum, agama dan sebagainya. Itu yang buatkan kita ni kena kita jaga Malaysia ni sebaik mungkin.
1: Betul. Cara kita menjaga tu ikut cara kita sendiri kan. Kalau tak ada dengan tenaga, dengan apa, dengan doa, dan juga kita cara kita memperlakukan orang macam mana, tu pun salah satu orang kata bentuk perpaduan yang kita tunjukkan. Kan, betul tak kan?
0: Semuanya betul-betul berlaku. Abang-abang itu.
1: Lepas tu dia buat ni apa, Imas come back.
0: Okay, dah mai dah.
1: Mai. InsyaAllah.
0: Kita ambil mood awal ni sebab mood semalam, mood Hari Malaysia.
1: Mood Mahmud.
0: Dah mood kita lah.
1: Mood
0: kita. Mahmud. Tapi Imam Mahmud lama tak dengar Zulta. Kan? Tak tahu pergi mana.
1: Tak ingat lah dekat orang nama Mood ni kan. Tak apalah, untuk anda semua, jom kita layan
0: kerana Mood Malaysia.
1: Jom kita nyanyi sama-sama.
0: Jom.
1: Kita dapat.

0: Ya, aktif 60 hashtag Rancak Berbisa. Tapi tu lah kan, kalau yang aktif 6
1: cinematic kan.
0: Oh,
1: itu
0: macam duk panggung wayang pula dah.
1: Yes, okey, tapi tak apa. Ada juga asingan tempat ni. Terima kasih juga Pak Long dari Masjid Fatul Arifin Jabi. Kami ada buat fair play untuk pertandingan bola sepak 11 belah.
0: Sebelah-sebelah.
1: Ya.
0: Maksudnya sebelah-sebelah.
1: Memang sebelah. Standard dengan macam tu lah. Okey. Di Padang Kampung Banggo Cengai. Kampung Banggo Cengai. Kampung Banggo Cengai ni dia baru ni tak silap je bulan 9 ni juga ada Tuanku Raja Muda ke sana untuk satu aktiviti khas lah. Tanam pokok nyok di tepi Sungai Santap. Ramai lah begitu.
0: Maknanya aktiviti apa dekat Sungai Santap tu ni juga lah, aktif juga lah.
1: Yes, aktif juga bersama dengan Mada lah waktu tu. Mada.
0: Tapi kemudian, sesuai lah tanah pokok bahasa kat situ.
1: Memang lah.
0: Sebabnya dia luas sangat kan.
1: Wah, memang
0: kalau ada pokok tu macam yang kita tak lah seraya perut sangat lalu tu.
1: Memang betul yang tu.
0: Bagus-bagus idea tu.
1: Datuk Makcik Nai pun ada. Lagi siapa lagi? Ramai lagi lah rakan-rakan kita. Pengurus Syuaib pun ada.
0: Semua ada.
1: Oh, ramai pakat pi tanam. Kawan-kawan.
0: Tu pun tahu dia.
1: Ya.
0: Tu Malaysia lah tu.
1: Memang lah. Ramai lagi
0: rakan-rakan kita.
1: Okey, nak tengokkan Aling pun ada tu, dia pun pergi tanam juga. Aling, dia kata satu pokok tu nak tengok tahan hidup tak hidup dia pokok tu. Kita tengok jugalah. Kemudian ramai lagi lah rakan-rakan kita yang ada situ. Dia sebenarnya tu satu sejarah juga buat kita Perempuan Malaysia kan. Ramai-ramai kita pergi berkumpul, kita buat aktiviti penanaman pokok tu. Kalau pokok tu hidup elok sebenar tu pokok kita lah tu
0: kan. Dia mesti kata tu queen tanam tu.
1: Ada perasaan tu sikit kan.
0: Boleh tak pergi ambil buah nanti.
1: Okey, ada apa cerita lagi?
0: Buat cerita buat tu sampai esok pun boleh.
1: Ruhija dia kata apa?
0: Dia tak selamat hari Malaysia lah semua kan. Selalu dengar suara je di radio. Hari ni dapat tengok rupa dua DJ kita ni, alhamdulillah. Dia kata seronok. Dapat tengok muka pun seronok dah.
1: Yes. Ada lagi untuk waktu ni rakan kita. Terima kasih. Along Safar Long Sawah.
0: Awal masuk.
1: Selamat pagi. Dia kata okey, untuk aktiviti seterusnya kita ni sebenarnya dengan Hari Malaysia untuk menyatukan kita juga gotong royong. Kita di Long Hai. Di mana Long Hai? Kamu Long Hai ni. Long Hai, dia kata kita ni sama-sama dengan masyarakat.
0: Betul ke tu nama tempat?
1: Tak tahu, dia kata macam tu.
0: Dia masyarakat, nama Long Safar, duduk Safar, di Long Hai.
1: Long Hai. Dengan masyarakat Siam di sini, kata termasuklah kaum Cina, Melayu kita ni. Apakah sama-sama gotong royong, dia kata. Tepah jalan, dia kata nak masuk ke kampung kami. Long Hai, mana Long Hai?
0: Tak tahu lah ni.
1: Abang pergi elok lah Long Safar, Long Sawah. Kamu Long Hai. Oi.
0: Ni Captain Siva Sumut Nusantara.
1: Okey, Captain Siva Sumut Nusantara.
0: Dia kata kan, kawan saya Cina. Tak tahun bagi kat saya limau, dia kata.
1: Limau.
0: Lepas tu pula saya kena kawan dengan ramai dia tu, bukan saja Cina. India pun sama juga. Siam pun saya kawan juga dengan kawan-kawan saya ni. Bila setiap kali dia pergi Bali, dia pun ajak makan. Lepas tu jiran saya yang Siam pula ni, kalau masak mesti dia mai bagi. Dia kata tu mana kata perpaduan dari segi makanan. Kan bila orang bagi tu kita pun mula nak bertanya. Apa dia ni apa semua. Masa itulah mulanya perpaduan.
1: Dia contohnya macam dengan tahun baru Cina lah kan. Tahun baru Cina kuih bakui. Kita kuih bakui kita marah.
0: Sedap memang sedap.
1: Kalau dulu Tok Apoh Cina dia kita panggil Akang. Tok Ani Akang. Akang ni dia buat kuih bakui ni. Memang satu kampung kita dulu memang sinonim. Kalau kata tahun baru Cina, memang kita akan cari kuih bakui dia lah. Sebab dia kuih bakui dia tak keras, dek.
0: Sengah tu dia keras.
1: Tapi orang lama buat ni, dia kata perlu ada pantal lalang.
0: Apa pantal lalang tu?
1: Tak boleh, rambut pun tak boleh jatuh langsung, dia kata, dalam tempur.
0: Kena pakai ni lah. Orang kata kebersihan tu, jaga kebersihan makanan tu kan.
1: Kebersihan tu. Dia kata nak buat. Memang merumitkan, dia kata, kalau nak buat dulu-dulu. Tepung pula, nak kena pilih tepung yang
0: Sesuai.
1: Malaysia juga.
0: Tapi tu kan
1: Dulu
0: kebanyakannya kaum Cina je lah yang suka buat kuih bakui ni kan. Tapi sekarang ni Melayu pun dah pandai dah buat kuih bakui.
1: Siapa dia tu, Mas?
0: Siapa? Dekat Ian tu.
1: Dekat Ian, Kenapi juga ke?
0: Kenapi.
1: Radio bisnes
0: memang nak Kenapi juga. Dan juga anda boleh dapatkan di situ lah. Kuih bakui tu.
1: Kalau kita rasa kita tak apa nak ni kan, ada juga yang orang Melayu boleh buat kan.
0: Boleh.
1: Sedangkan Tionghoa, kaum Cina sendiri pun pergi beli dekat dia kan.
0: Ya, yang tu memang dah viral dah pun. Kuih bakui dekat Ian tu kan. Siapa-siapa nak ingin merasai macam mana kuih bakui tu, boleh lah pergi beli.
1: Boleh.
0: Abang Zan Langkawi.
1: Mak
0: Zamri. Mak Bon. Semua bersama-sama dengan kita juga. Dia kata nak tunjuk Malaysia melalui makanan, makanan apa?
1: Makanan apa
0: dia tanya kita nak tunjuk? Dia tanya kat kita balik.
1: Laksa.
0: Laksa.
1: Laksa.
0: Nasi lemak.
1: Nasi lemak.
0: Lagi roti canai.
1: Roti canai. Tapi kalau kita roti canai ni bukan saja kita. Masyarakat cakap lain pun, negara lain pun, India pun ada roti canai.
0: Nasi lemak kot no?
1: Nasi lemak. Laksa kan? Laksa.
0: Itulah lah abang kata yang menunjukkan, makanan yang menunjukkan Malaysia.
1: Kalau nak katakan laksa ni kan, di UK mana ada laksa? Oh, tak ada.
0: Mana?
1: Like UK. Bihun sup pun tak ada.
0: Haa, itulah tak ada.
1: Tak ada. Bihun sup pun boleh juga kan?
0: Boleh.
1: Bihun sup.
0: Bukan semua orang yang reti buat yang tu kan?
1: Makanan warisan negara kita boleh menyatukan Malaysia. Dan kalau kata orang makan pelancong-pelancong lah, main rasa, mereka rasa bihun sup tu rasa sedap. Mereka balik, mereka cerita kat sana habis untuk nenek mereka.
0: Satu dunia tau.
1: Yes, Malaysia.
0: Very, very good. It's laksa.
1: Dodoy.
0: Haa, dodoy. Dodoy lebih kurang kuih bakui tadi tu lah.
1: Oh, lebih kurang tu mana?
0: Dia lebih kurang, tapi tak sama. Lebih kurang.
1: Negara lain tak ada dodoy atau?
0: Tak ada kot no.
1: Tak ada.
0: Lepas ni kita kena ni lah. Kita kena luar kotak lah Ibas. Okay, jantul. Jangan bagi orang lain je. Kita pun boleh buat Ibas Dodoy.
1: Yes, untuk anda. Bukannya Wan Dodoy saja. Ibas Dodoy.
0: Ibas Dodoy pun boleh.
1: Okay, untuk anda. Jom.
0: Ya, betul. Hana Naura.
1: Hana Naura, dia kata apa?
0: Tak apa, dia kata. Kuih bakui kalau celup tepung, lepas tu goreng pun sedap, dia kata.
1: Oi, tambah lagi.
0: Macam-macam.
1: Okay, tapi lagu ni, kalau kata Hamdan, memang dia marah sangat lah.
0: Lagu apa?
1: Hiasan Teman.
0: Untuk anda semua, di Hati Menang 10.
1: Hashtag.
0: Rancak Berbisa.

0: Kiasan teman. Itu dia Alan Castello untuk anda pagi ini.
1: Ya, terima kasih untuk yang terus bersama dengan kami kan.
0: Yes.
1: Ada di mana saja anda berada juga boleh dengarkan kami menerusi portal Radio RTM.
0: Hmm.
1: Selalu kami dua war-warkan RTM Kling kan. Ini portal Radio RTM pun percuma untuk anda semua. Boleh dengarkan semua stesen Radio RTM.
0: Okey, jadi untuk anda, kalau rasa-rasa nak dengar Radio Kedah, boleh dengar Radio Kedah. Kalau kita ni asal Kelantan, nak dengar Kelantan, boleh juga. Johor, semua ada di situ, potensi di situ kan. Percuma
1: je.
0: Okey.
1: Hari itu kan baju Radio 9, Abah dengar Radio Kedah. Jelas, ya. Memang jelas sejelas-jelasnya.
0: Okey. Baik, untuk anda juga di penghujung ni, dia sebenarnya berkenaan dengan topik apa yang kita katakan semangat Malaysia ni perlu kita bawa sampai bila-bila selagi nyawa dikandung badan kan. Untuk apa? Untuk perpaduan. Ini bahagian yang paling penting tau. Semangat Malaysia ni, sebenarnya kita ni tak semestinya kena buat perkara-perkara yang besar untuk nak menaikkan lagi orang kata apa semangat Malaysia ni. Dia mana kecil-kecil saja.
1: Apa dia kecil?
0: Boleh. Antaranya yang boleh kita tengok, tegur jiran. Itu juga semangat Malaysia. Malaysia sebenarnya.
1: Mau balik kerja ke? Itu lah kan.
0: Hai, beli banyak tu.
1: Macam tu pun okey dah kan?
0: Macam tu okey. Tapi jangan kalau kita tengok dia. Hai, awak jadi lugu tu. Dah masalah ke?
1: Hak tu hang cari penyakit. Dia sebab tu kita tengok boleh kena bertempat.
0: Tengok-tengok ke mana.
1: Tengok situasi sama.
0: Tengok dia
1: lembam biji mata.
0: Kita nak tengok dia kan macam mana
1: tengok. Dah kalau tengok dia tu laki tak boleh jiran kita hang tengok dia. Kalau jiran tu perempuan jangan tengok sangat.
0: Oh, tak boleh tengok sangat lah kalau begitu.
1: Tak boleh. Masuk je kalau nampak jiran kita tu lah perempuan kan.
0: Tambah jiran masuk kita je. Jiran kita tu pula seorang.
1: Solo.
0: Duduk solo. tak boleh tengok orang tu.
1: Mampu, tak boleh. Jangan bebas . Dan juga yang duduk dengar ni, kalau jiran kita tu lelaki nak ramah sikit boleh. Ni jiran perempuan lah dia teramah sangat. Yang duduk dalam rumah tu geram pula.
0: Makan tak gini. Hai, balik kerja letih ke? Hai, makan tak gini. Tapi saya tak apa, saya tak duduk taman. Boleh gagah kan tuan-tuan yang duduk taman, bahaya tuan-tuan rumah.
1: Bahaya. Okey, kita kena tengok situasi, nak cari perpaduan, nak dapat perpaduan pun kena tahu juga batas-batasnya.
0: Okey, lagi?
1: Lagi. Yang benda-benda kecil tu apa dia?
0: Benda-benda kecil yang kadang-kadang kita satu lagi.
1: Bagi makan kat jiran tu dia juga tu.
0: Itu semestinya
1: bagi
0: lah tu.
1: Bagi lauk pok masa bulan puasa ke ataupun hari tak puasa ke.
0: Hari-hari bagi.
1: Bagi kan.
0: Sebab dia sebatang kara.
1: Hang kira hak solo
0: ni. Tak, nak buat macam mana jiran kita ada hak tu. Tapi kita kan, kalau kata kita tak tegur dengan jiran tu, mana kata kita ni, iman kita dalam dada tu tak kurang lagi. Kalau kita ada masalah dengan jiran. Sebenarnya tu jiran ni penting tau. Jiran, kita kena jaga hati jiran.
1: Satu lagi lorat.
0: Lorat
1: pun merupakan salah satu bentuk paduan juga kan. Jiran kita Kelantan, kita Kedah. Bila macam tu dia pun tak bahaya kecik ke apa ni. Kita pun terang kat dia pun. Tu pun macam dengan salah satu juga tu Ibas.
0: Tapi salah satu
1: benda
0: juga
1: benda kecil tapi besar.
0: Kalau kata kita ni dia Kedah, kita dah pergi cakap kadang-kadang Kedah kita tak pernah nak jadi. Macam satu lagi cakap dialek angkatan tu, dialek Ulu. Jangan duk ajuk tak tawan tu. Jangan duk ajuk tak tawan.
1: Tu kalau panggil ulu banat tu
0: tak boleh. Ulu banat tu dalam
1: teruk sangat.
0: Kita orang Kedah kan. Kita duk duk ejek dia pun cakap lah.
1: Tak boleh.
0: Ajuk dengan ejek tu sama lah.
1: Tapi ejek lagi orang geram.
0: Geram. Dia buat cakap memakan A. Makan-makan A pun. Nak maru. Jangan buat lagu tu.
1: Okey, tak boleh nak. Kalau orang pun kadang-kadang orang kata ni buat orang kelai juga kan. Tapi sebab kalau orang juga kita boleh menyatukan antara satu sama lain pun ada juga.
0: Okey, baik, ada lagi yang dikabarkan di sini juga. Siapa lagi kalau bukannya Yon Budin. Okey, selamat pagi semua. Satu lagi kita ni dalam perpaduan ni, dia kata jangan ejek cakap bangsa lain.
1: Tak boleh tu.
0: Macam, tapi kalau kata kita jumpa dengan contohnya masyarakat Tionghoa kan, kita selalu kata ayah Feb mau pergi mana.
1: Slang dia.
0: Slang dia. Dia like juga tu kan. Dia punya pelat dia tu.
1: Tapi kalau orang tu okey lah.
0: Okey kan, tapi memang macam tu kan. Kita kalau jumpa, dia jumpa kena uncle mau pergi mana?
1: Gitu, kan? Automatik macam tu kan?
0: Jadi macam tu.
1: Itulah kita Malaysia kan?
0: Malaysia.
1: Lepas tu Rosnah Jali ni.
0: Rosnah Jali.
1: Dia kata ada pula jiran yang tak fahami kita. Perkara kecil dia besar-besar kan? Pening lah kepala kita ni. Dia kata,
0: jangan macam tu.
1: Tak tahu lah. Tak tahu nak kata macam mana kalau berjiran ni pun. Aduh, yang ni masalah kot ni.
0: Masalah.
1: Lepas tu yang kata apa? Perpaduan juga di media sosial Ibas. Pun sama juga boleh bentukkan perpaduan. Sebab ni memang dekat dengan pendengar sekarang ni kan. Tak kira lelaki ke perempuan, muda tua, media sosial sekarang ni memang orang kata dekat dengan kita, betul tak?
0: Ya. Okey, terima kasih juga Mak Fauzi. Mak Fauzi dia kata salah satu lagi makanan warisan kita Gedung Cak.
1: Gedung Cak.
0: Gedung Cak yang Chef Din bagi kat kita kan.
1: Ya, betul.
0: Dan juga Sharifah Halim, selamat pagi, say hi untuk kita Amin Jo. Kalau hi. Saya kalau pi melawat ke luar dari Malaysia, dia kata sangat-sangat dia kata kawin teh tarik dengan laksa, dia kata. Oh gitu, cari hak tu dulu.
1: Kita tarik makan dengan
0: laksa.
1: Allah. Oh, kalau bahas tak boleh menu tu.
0: Tak lah, sin lah. Dia tak makan lah teh tarik dengan laksa. Kalau pergi sana, dia teringat lah teh tarik. Jadi kita dia pergi Mekah, itu kita cari teh tarik dia tau.
1: Maknanya tu Malaysia dia teringat teh tarik dengan laksa. Tu dia ingatkan Malaysia.
0: Teringat okay, sangat dia kata teh tarik dengan laksa.
1: Yang kan makan laksa dengan teh tarik memang Adalah. Muntah.
0: Kau pun dah beranak lama dah dia kata. 10 tahun dah dia kata. Oh, lama dah.
1: Okay. Satu lagi. Benda yang boleh kita apa mengeratkan perpaduan ni bagi salam. Salam sejahtera.
0: Salam sejahtera. Selamat
1: masuk
0: pagi.
1: Masuk lift kan. Walaupun tak kenal siapa pun kan. Tapi kita assalamualaikum, selamat pagi, sihat noh. Tu pun salah satu bentuk perpaduan juga.
0: Ataupun kalau bahasa lain tu morning.
1: Hai, morning. Bila orang tengok kita, bila orang pertama kali tengok kita dengan muka yang okey, kita bagi first impression dekat orang tu, makna kata kita tu okey.
0: Sebab itulah dalam Islam kita perlu bermanis muka.
1: Ya, bila pertama kali tengok dah com. Habis lah.
0: Combi. Coba.
1: Betul ada semua 9 pagi, utama 9 pagi. Lepas tu kembali nak kongsi lagi.
0: Lajak-lajakkan sikit lagi.
1: Sampai pukul 10.
0: Sampai pukul 10 pagi nanti.
1: Okey, nantikan bersama dengan Ibu Asyik. Timbunan 10.
0: Esek rancak berbisik.

Kesatuan Rakyat, Asas Kekuatan dan Masa Depan Negara. MyCard generasi baru dikeluarkan hari ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Hubungan Malaysia dan Indonesia terus diperkukuh menerusi lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang bermula hari ini. Perinciannya bersama wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim di Jakarta. Silakan, Shikin.
1: Baik, terima kasih, Diati. Lawatan kerja 4 hari Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta memberi tumpuan kepada pengukuhan kerjasama sektor halal serta hubungan dua hala Malaysia-Indonesia. Bakal Duta Besar Malaysia ke Indonesia Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata, fokus utama lawatan ialah penyertaan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam sidang kemuncak halal 20 atau H20 ke-5 atas jemputan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Indonesia. Beliau dijadual menghadiri majlis pembukaan sidang kemuncak itu esok selain menjadi ahli panel dalam sesi yang membincangkan pengukuhan hubungan dan kerjasama antara negara menerusi Majlis Halal Serantau. Menurut Datuk Muzaffar, Malaysia melihat H20 sebagai platform penting untuk memperkukuh kerjasama antara kerajaan, pihak berkuasa halal dan pemain industri termasuk melalui cadangan penubuhan ASEAN Halal Council. Di peringkat dua hala, beliau berkata kerjasama antara JAKIM dan BPJPH Indonesia turut diberi penekanan khususnya untuk memudah cara perdagangan produk halal antara kedua-dua negara. Selain agenda halal, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka hari ini. Pertemuan itu dijangka membincangkan hubungan dua hala serta bidang kerjasama meliputi pembangunan desa, pengurusan bencana, isu sempadan dan maritim, perdagangan, kesaling hubungan ekonomi, pendidikan dan juga TVET. Jadi sekian laporan saya, Nurul Ashikin Abdul Halim dari Jakarta, Indonesia. Kembali ke Angkasa Puri bersama Diati.
0: Baik, terima kasih Shikin. Semangat kebersamaan dan perpaduan perlu terus dipelihara bagi memastikan Malaysia kekal aman, bersatu, makmur dan berdaya tahan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kekuatan negara terletak pada kesatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya dan latar belakang. Perjalanan Malaysia sejak 1963 membuktikan kemajuan dan kesejahteraan dapat dibina apabila rakyat bergerak bersama, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang diwarisi. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut menekankan kepentingan perpaduan sebagai asas kekuatan negara dalam mendepani cabaran dunia yang semakin tidak menentu. Menurut beliau, keamanan dan keharmonian yang dinikmati ketika ini tidak boleh dianggap sentiasa terjamin. Sebaliknya, perlu dipelihara dengan menghormati perbezaan agama, bangsa, budaya dan bahasa. Semua pihak bertanggungjawab memastikan perbezaan pandangan tidak membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan termasuk melalui kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula mengenai teknologi kecerdasan buatan AI. Program teknologi berkenaan akan terus dipergiat di seluruh negara bagi memastikan golongan sasaran menerima manfaat, pendedahan dan akses yang sewajarnya. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, usaha itu penting kerana masyarakat perlu memahami cara menggunakan teknologi berkenaan yang boleh membantu memperkasa kehidupan dan perniagaan. Malah beliau turut menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan program AI yang akan memberi manfaat kepada 100,000 belia.
2: Kita ada program-program di mana kita membawa agensi-agensi seperti Talent Corp dan sebagainya untuk memberi lebih pendedahan kepada rakyat berkenaan apakah sebenarnya itu AI dan bagaimana mereka boleh menggunakan AI itu untuk memperkasakan lagi kehidupan mereka dan juga perniagaan mereka. Kita lihat ramai peniaga-peniaga kecil juga perlukan bantuan. Kita dapat bantuan daripada beberapa agensi itu seperti TikTok Shop dan sebagainya. Mereka ini memberikan latihan bagaimana dapat menggunakan platform-platform yang sedia ada untuk memperkembangkan lagi perniagaan dan sebagainya.
0: Gobind Singh Deo. MyCard generasi baharu dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini mula dikeluarkan hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara JPN, sebanyak 40 cawangan menyediakan perkhidmatan pengeluaran MyCard baharu dengan tempoh siap pada hari yang sama. Manakala permohonan di cawangan yang tidak mempunyai kemudahan cetakan mengambil masa sehingga 5 hari bekerja. Antara penambahbaikan ialah penggunaan kod QR bagi pengesahan dan penguatkuasaan, teknologi hologram, teks mikro, ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip dengan tahap enkripsi lebih tinggi. Berita seterusnya, indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Tasik, Ipoh, Perak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182, diikuti Seri Manjung, Perak 179. Manakala Sungai Petani Kedah dan Pegoh Ipoh masing-masing 160. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Johan Setia, Selangor merekodkan bacaan 158. Manakala Minden, Pulau Pinang, Taiping, Perak, Cheras dan Putrajaya masing-masing 157. Bacaan IPU tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Selangor, Terengganu, Johor, Pahang dan Melaka. Luar negara, rakyat Malaysia di beberapa kawasan Arab Saudi dinasihatkan kekal tenang, berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan sekiranya menerima amaran kecemasan. Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah berkata nasihat itu melibatkan rakyat Malaysia di Jeddah, Taif, Yanbu, Abha, Khamis, Mushaid, Jizan, Najran dan Al-Ula serta kawasan lain yang menerima amaran menerusi platform Amaran Awal Nasional Arab Saudi. Mereka dinasihatkan berlindung di dalam bangunan, menjauhi tingkap dan kawasan terbuka serta tidak keluar semata-mata untuk merakam gambar atau video. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menggesa Houthi dan Arab Saudi mengadakan rundingan bagi meredakan konflik yang semakin memuncak di Yaman. Tegasnya, tindakan ketenteraan sahaja tidak akan menyelesaikan krisis dan kedua-dua pihak perlu mengutamakan rundingan. Guterres turut mengutuk serangan Houthi terhadap infrastruktur awam di Arab Saudi serta gangguan pelayaran di Selat Bab al-Mandab. Sekurang-kurangnya 21 individu terkorban termasuk 12 kanak-kanak dan 5 wanita selepas sebuah bangunan kediaman 6 tingkat runtuh di kawasan Tal Al-Hawa di Gaza. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan 45 mangsa lain yang cedera telah dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan, manakala puluhan lagi individu dikhuatiri masih terperangkap di bawah runtuhan. Operasi mencari dan menyelamat bagaimanapun berdepan kesukaran berikutan kekurangan peralatan serta jentera berat. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester United tersingkir daripada Piala Liga selepas tewas 3-2 kepada Brighton. Meskipun berdahului 2 gol di Old Trafford, United membuka tirai jaringan menerusi Chelsea dan Mason Mount dalam tempoh 10 minit pertama. Bagaimanapun, Brighton bangkit menerusi Haralam Postecoglou dan Pascal Gross sebelum Maxim Dekuyper menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-70. Kekalahan itu menyaksikan United mengalami kekalahan kedua berturut-turut di laman sendiri. Perkembangan La Liga, Barcelona mengekalkan rekod tanpa kalah musim ini setelah membelasah Racing Santander 7-2 di Camp Nou. Perlawanan itu turut menyaksikan Rafinha meledak hat-trick. Manakala 4 lagi gol Barca dijaringkan João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal dan gol sendiri Asher Villalibre. Kemenangan besar itu membolehkan Barcelona mengumpul 21 mata sekaligus kekal di puncak Liga 3 mata mengatasi Real Madrid. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesatuan rakyat, asas kekuatan dan masa depan negara. MyCard generasi baharu dikeluarkan hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 1 apabila Tunku Abdul Rahman mencadangkan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Brunei, Sarawak dan Sabah membentuk kerjasama politik dan ekonomi. Maka setelah pelbagai proses rundingan yang teliti dan juga persetujuan Sabah dan Sarawak, Malaysia diisytiharkan dibentuk secara rasmi pada 16 September 1963.
1: Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM Mesra Harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
3: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
4: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
5: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku. Yeah.
6: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
7: Aktif 610, #RancakBerbisa.

0: Yang selamat pagi untuk anda semua. Tak kira mana saja anda berada, Iman masih lagi setia temani anda di Kebom Kebom.
1: Okey, baik, waktu ni ada lagi yang masih lagi mengatakan berkenaan dengan alhamdulillah dengan hujan rahmat ya. Mampu juga boleh menarik nafas yang lega sebabkan IPU di Negeri Kedah Darul Aman ini kadang-kadang dia statik, kadang ada bobah-bobah kan. Kalau contoh pukul tadi, pukul 7 pagi tadi bacaan dia letak ni 80 lebih. Jadi okeylah sikit kan.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Kan? Turun dan juga di mana lagi, di sekitar Sungai Petani? Ada penurunan juga kan?
1: Untuk waktu ni tak pasti.
0: Tak pasti lagi.
1: Untuk pukul 9 tak pasti lagi. Tapi tadi kalau ikut bacaan pukul 7 pagi tadi memang agak tinggi lah kalau kawasan Sungai Petani.
0: Okey. Kita beralih sikit daripada kita beralih sikit daripada Jerebu kan? Kepada Geran Tanah Madani ni.
1: Geran Tanah Madani. Okey. Kita nak dengar juga.
0: Mungkin yang dah tahu kan mengenai dengan Geran Tanah Madani ni. Kalau kita tengok Geran Tanah Madani biasanya merujuk pada inisiatif atau usaha kerajaan Madani adalah menyelesaikan isu tanah berlarutan ni, seperti pemberian hak milik tanah kepada golongan berpendapatan rendah ataupun penduduk setinggan yang lama menanti menanti rumah lah, dan juga selain itu apa yang dimaksudkan adalah bantuan kewangan di bawah pentadbiran semasa. Kerajaan memperkenalkan inisiatif seperti Geran Sejahtera Madani ataupun Sejati Madani untuk membantu penjaja, peniaga kecil serta komuniti merancakkan ekonomi. Contohnya program pemberian hak milik tanah, bantuan kewangan seperti Geran Sejahtera Madani kepada golongan B40.
1: Ya, alhamdulillah. Okey, tu macam contohlah macam perumahan yang kawan-kawan kita menginap ya di perumahan Kedah. Perumahan Kedah. Kalau kata yang dah lama orang menginap tu, dia nanti dia akan bagi grant kepada kita tau. Salah satu inisiatif daripada kerajaan juga, penempatan yang baru dibuat untuk kita yang miskin kan. Kemudian ambil bila dari situ adalah program-program dia, kita ada kursus dan sebagainya untuk menambahkan pendapatan. Begitu juga anak-anak peneroka di situ juga ada juga duit imbuhan dan sebagainya. Contohnya macam kalau bas pandai menjahit, anak-anak Kedah ni dia akan diberikan satu pendekatan tau. Untuk dah bas pandai menjahit, dia akan bagi peralatan, khususnya peralatan kan, mesin jahit tepi. Kemudian pula dia akan bawa kursus. Kemudian ada lagi, dia tambah pula tau dengan bantuan kewangan dan sebagainya. Sebab itulah kita ni di Malaysia ni, kalau kita tengok tempat-tempat yang kadang-kadang kita ni rasa kita tak bertuah tau. Tapi walhal ada banyak tempat-tempat yang boleh kita orang kata apa, pi untuk kita mohon sesuatu.
0: Sebab tu kita kena tahu kan akses kat mana yang kita boleh dapatkan tu. Dan juga kalau kita tengok Geran Sejahtera Madani ni, sehingga RM5,000 ni perlu dimanfaatkan golongan B40, khususnya peniaga kecil, bukan saja untuk menambah pendapatan tapi meningkatkan kualiti produk dan mengembangkan perniagaan. Macam masyarakat tu lah, dia bagi bantuan tu supaya yang pergi kursus dan sebagainya balik berniaga, buat pergi elok balik apa semua kan. Lepas tu dikembangkan lah. Macam tu
1: macam kerajaan buat. Dia tak bagi orang kata apa, ikan, dia bagi jala, dia bagi pukat,
0: betul,
1: dia bagi itu untuk kita pandai-pandai cari kan.
0: Betul.
1: Kalau bagi ikan saja makan
0: habis dah kan. Kalau bagi peralatan tu
1: InsyaAllah
0: mana esok pun ada lagi, lusa pun ada lagi, dan berterusan benda tu.
1: Okey. Itu berkenaan dengan
0: Geran Sejahtera Madani.
1: Alhamdulillah. Okey, jadi kita tak mau nak jadi orang lain, kita cuba jadi kita.
0: Cuba jadi aku.
1: Yes.
0: Nadira.
1: Nadira.
0: Untuk anda semua, okey?
1: Di mana?
0: Di Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Afklip 610 #RancangBisa.
1: Ya, 9.28 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua yang bercuti. Asal bercuti sebab semalam dia bercuti, hari ini cuti. Sambung cuti.
2: Alhamdulillah, pandai.
1: Jumaat, Sabtu.
2: Ya, sebenarnya ikut kiraan cuti ni kita kena ambil macam tu juga. Kan, sebab apa, baru dia panjang sikit nak balik kampung dan sebagainya. Bos-bos tak boleh halang lah macam tu.
1: Kan, biarlah. Kalau dia dah kerja, dia dah buat dah. Semua dia dah langsaikan apa semua tanggungjawab dia. Okay. Ha? Maknanya kata dia boleh bercuti. Tapi kalau ada kerja yang tertunggak, yang tertangguh, tak boleh lah. Selesaikan dahulu.
2: Mesti dia dah selesai. Semua dah ni macam dengan Abang Shidi Hawing ni. Abang Shidi Hawing dari Arkib USM. University Science Malaysia. Pulau Pinang.
1: Kata apa?
2: Pulau Pinang.
1: Pulau Pinang. Pulau Pinang.
2: Pulau Pinang.
1: Nur Hafizah bersama kita juga.
2: Oh tu.
1: Kak Lina Zahra Hashim.
2: Macam Shidi dia kata, dia dah mula sangkut terus dengan kedai FM. Dia kata, mai lah kita makan nasi kandang apa lebih kurang. Dia kata, tak ada masalah. Kamu Melayu kata mana semua boleh.
1: Kamu Melayu makan semua.
2: Marah sungguh Abang Shidi.
1: Abang Shidi marah sungguh.
2: Sotong yang ada telur, kita buat dua ekor Abang Shidi. Kepala ikan satu piring. Jadi sup.
1: Sungguh orang dia tak suka sangat
2: kendiak.
1: Tak suka sangat kendiak tu. Sebabnya kuah dia banyak sangat.
2: Kuah dia banyak. Banjir.
1: Banjir sangat. Sebab tu kalau makan nasi kanak, dia kena abak dekat tukang bo tu. Bo sikit je kuah.
2: Dia tak ni
1: Tak boleh
2: Dia memang dia kena nasi kandang. Dia makan macam tu.
1: Kalau abang memang pesan macam tu. Kalau pergi kedai nasi kandang,
2: tak mau kuah banyak.
1: Bubur kuah sikit-sikit campur. Tapi sikit-sikit.
2: Sikit-sikit.
1: Ni kalau dia bubur tapi tak nampak nasi, nampak kuah, macam mana nak makan ni? Dia duduk lain-lain orang, lain-lain cerita rasa kan.
2: Sungguh-sungguhlah.
1: Abang Shidi
2: Abang Shidi. Abang Shidi Hawing.
1: Sampai ke Pinang Hawing.
2: Sampai ke Pinang. Asal orang mana Abang Shidi Hawing ni? Orang Kedah ke orang Pinang?
1: Aduh, orang Pinang lah tu.
2: Okey, ada lagi apa?
1: Ni Siti Fatimah. Siti Fatimah kata Geran Sejahtera Madani tadi tu. Duk cerita pasal tu. Dia kata sebenarnya membantu golongan B40. Terutama yang berdaftar dengan IKASIH.
2: IKASIH. Dia kena daftar IKASIH tau.
1: Dia kena daftar IKASIH. Terima kasih banyak-banyak Siti Fatimah.
2: Berkenaan dengan IKASIH ni kan, Dik? Dik dapat IKASIH.
1: Tak dapat.
2: Mana nak dapat dek dengan gaji dek dengan kedudukan dek sekarang memang takkan dapat lah IKASIH.
1: Sebab itulah abang, saya dapat kasih je.
2: Alhamdulillah. Okey, kalau sebab pasal IKASIH ni, rakan-rakan kita dari pejabat IKASIH, bila kita dah daftar untuk kita nak dapat kelayakan untuk dapat IKASIH tu, depa ni akan turun pergi ke kediaman kita, Dik.
1: Ya.
2: Rumah ni ada apa? Tengok-tengok ada pirin yang televisyen tu. Tengok-tengok ada kita. Kita bukan kita sikit-sikit, Dik. Kita yang hebat-hebat
1: lebih itu. Lebih pada satu kan?
2: No.
1: Lepas tu ada pula kotak.
2: Ada.
1: Di luar kan? Sampai 3-4 jenis kotak.
2: Hak kecil, hak besar semua ada kan?
1: Dia tahu, ni IKASIH apa ni?
2: Takkan nak layak dapat IKASIH macam tu,
1: tak
2: Dik?
1: Tak boleh. Dia pula yang jadi macam, heran pula dah kan?
2: Kalau macam tu, kita yang pergi cek rumah mereka pun layak lah dapat.
1: Mana? Kita yang pergi cek.
2: Tak ada lah rakan-rakan kita dalam pejabat IKASIH
1: betul,
2: tu.
1: Betul.
2: Tapi itulah.
1: Aku kita, tak sampai terang ni dia tengah.
2: Kita pun rumah kita harap bubuh dalam bilik saja. Mereka sampai ke ruang tamu, dapur pun ada juga kotak-kotak pun ada.
1: Kalau macam tu janganlah. Kalau boleh, bagi golongan yang memerlukan semua-semua.
2: Dia IKASIH ni satu lagi kan ibas. Kalau yang SARA tu, dia dapat satu, dia dapat 200. Yang Sarawak kan? Untuk beli beragam-beragam dapur kan?
1: Dapat 200. Kalau dapat IKASIH?
2: Kalau dapat IKASIH. Tengok, ada setengah macam tu.
1: Macam tu
2: Ada setengah juga yang
1: dia banyak kategori bang,
2: banyak
1: kan?
2: Banyak kategori. Bil elektrik dan sebagainya. Sebab itulah kerajaan mempertingkatkan lagi usaha untuk nak

0: Jejak Ki, rakan-rakan kita yang dapat ikasih.
1: Yeah.
0: Ikasih ni dia bagi macam kita kata lah, bagi pukat, bagi kain. Bukannya nak bagi ikan macam tu.
1: Betul. Dan juga kalau kita tengok ikasih ni, dia orang kata kena dengan dia tu lah.
0: Kena.
1: Maknanya kata dia pekaji sungguh. Maknanya kata dia ni memang layak untuk ikasih dan juga sara. Macam tu. Sara pula ada yang dapat RM50, ada yang RM150.
0: Kalau dia sembunyi?
1: Ada yang RM200.
0: Kalau dia sembunyi?
1: Sembunyi.
0: Dia punya identiti dia sebenarnya.
1: Mesti
0: dia
1: dapat punya. Mesti dia dapat tahu pula juga.
0: Mesti dapat tahu.
1: Sebab IC tu kan ada. Kita punya nombor kad pengenalan tu. Dia tekan tu, dia tahu dah.
0: Ada juga kawan saya kata kan, Ibas kan, kalau kata kita ni, kita tanya Tok Imam. Tok Imam dia Tok Imam.
1: Takkan nak menipu kan?
0: Takkan nak menipu.
1: Aduh, nak kata Tok Imam lah ni.
0: Boleh kan kita tanya Tok Imam? Lepas ni mudah kata nak urusan apa di semua kampung tu, kita tanya Tok Imam.
1: Satu good idea. Satu bernas lah, bernas.
0: InsyaAllah.
1: Cari dengan yang bernas.
0: Boleh percaya ke?
1: Semua baik-baik. Ibu, jangan macam tu.
0: Ni Ustaz Nordin dah tengah dengar kita ni. Tok Imam Masjid Kampung Pulau. Apa khabar pagi ni? Dia kata Ibas. Gurau-gurau macam tu lah Tok Imam.
1: Cuit-cuit sikit pagi-pagi ni kan. Okey lah untuk ada semua pemaisuri.
0: Yes.
1: Daripada
0: siapa lagi? Dari FM.

0: Okay. Tak payah nak cakap sebab menyanyi dan juga menari.
1: Ya, yeah, kebom-kebom. Kebom-kebom saat lagi. InsyaAllah. Interaktif 10-2 akan bersama dengan Yuhu.
0: Yuhu in the house akan bersama dengan anda. Okay? 10 pagi sampai 2 petang nanti insyaAllah.
1: Okay. Baik untuk anda. Ada lagi
0: apa yang kita nak kongsikan? Nak selesaikan di rumah biru ni.
1: Okay, silakan.
0: Malam Mahfuza.
1: Malam Mahfuza.
0: Pun bersama dengan kita juga. Manda Izzat. Lepas tu SYT spray pendang.
1: Okay.
0: Kak Solehadin. Tak kira lah waktu semangat tetap tak pernah padam setiap masa katanya. Bukan hari Merdeka atau hari Malaysia je pun. Semangat tu tak pernah pudar. Hari-hari ada. Sama juga ke Anaman. Kami sekeluarga jiwa patriotik tau.
1: Alhamdulillah.
0: Sentiasa bersemangat. 31 Ogos ke hari Malaysia ke. Kami rasa semangat tu kuat. Tambah-tambah suami kerja kerajaan. Dia kata betapa susahnya masa dia pergi kursus tu bagi kami semua berfikir susahnya nak jaga negara ni.
1: Memang kan.
0: Cik Dir. Dia kata pakai mas jerbu meliputi gunung jerai. Paku bumi negeri Kedah tu.
1: Oh gitu
0: Cik Janggoy, Cik Sujitra, Kak Ma, didoakan kita. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Rogayah Rahman, salam Bas. Selamat pagi, sihat ke Bas?
0: Waalaikumsalam, sihat. Sihat walafiat. Warahmatullahi wabarakatuh. Sihat walafiat.
1: Rogayah Rahman, okay. Baik, di waktu ni juga ada lagi yang masih lagi tercari-cari dan terfikir-fikir. Apakah yang akan dimasakkan untuk tengah hari nanti?
0: Terfikir ada.
1: Yang cuti, kan? Duk terfikir, tak apa. Saat lagi untuk masakan nanti, tuan-tuan dan perempuan, kena tunggu Mak Teh sekejap lagi. Atau boleh je Izzah nanti. Ya,
0: dia kan kongsi resepi
1: Okey.
0: Macam semalam. Semalam. Okay. Apa ni? Puan Fazila. Masak favorite Bas.
1: Okey.
0: Tahu apa dia? Gulai udang buah kacang buncit.
1: Gulai udang kacang buncit.
0: Balik-balik konti tu ada macam tu kan.
1: Jalan.
0: Bas makan dua pinggan.
1: Okey. Memang.
0: setelah sekian lama.
1: Sedap kan?
0: Tak makan sedap macam tu.
1: Baik untuk makan sedap juga semalam kan Cik I. Sebenarnya dengan cuti sambutan Hari Malaysia semalam ni. Adalah yang buat oleh Matul Urus kan. Macam dikatakan. Umar Said Bas. Kalau hari ni DJ Bas. Yang tu yang Cik I pergi makan kenduri tu Umar Said Bas.
0: Ha, memang tak lari pada Bas tu.
1: Memang. Sebab memang dia tu bawa Bas.
0: Bawa Bas. Bukan BAZZ kan?
1: Bukan, dia Bas.
0: Dia BAS.
1: Yes. Okay, Said Bas. Dia punya kari dia tu, gulai dia tu. Dek.
0: Sedap.
1: Memang mantap.
0: Sekali lagi.
1: Campur dengan nasi minyak. Campur dengan nasi minyak yang dia buat tu oleh...
0: gulai apa?
1: Gulai daging.
0: Wih, sedap.
1: Gulai daging.
0: Dengan nasi minyak?
1: Dengan nasi minyak.
0: Oh, tak ramai sikit.
1: Jik tanya, siapa dia yang masak ni, bang? Jadi, apa yang dikatakan oleh Abang Said Bas tu, dia kata Chef Amri.
0: Chef Amri. Chef kat sekampung tu lah.
1: Chef Amri tu tak pasti pula. Chef Amri tu rasanya
0: chef orang
1: situ juga. Bukan Chef Amri. Buat tu Chef Mar yang buat nasi berani tu kan. Ni Chef Amri. Dia abang kepada Bakar JKR. Pakcik Bakar JKR orang tu. Oh, sampai orang tu sekali tanya kan. Memang sedap betul Bas. Kita makan waktu tu. Memang waktu tu kita
0: tengah agak lapar.
1: Bukan tengah lapar. Jadi memang JKR praktis makan. Makan sebelum lapar.
0: Oh, makan sebelum lapar.
1: Yes, kalau
0: tengah
1: lapar.
0: Maknanya kata makan tu tak banyak sangat nanti.
1: Tak banyak sangat. Tapi kalau kata kita makan waktu lapar, memang kita kemaruk. Sebelum lapar kita makan dulu.
0: Orang makan masa lapar.
1: Jangan dik, takkan minyak habis baru kita nak buh.
0: Betul. Orang yang beringat ni.
1: Yes, satu lagi untuk hari ni pula. Hari ni pula ada satu lagi yang jemput JE. Rumah Pak
0: Lori Lah. Lori pula.
1: Bukan, hari ni Pak Lah Beho. Kalau semalam apa Syuib Bas, hari ni Pak Lah Beho. Pak Lah Beho dekat Bukit Pinang.
0: Lori rumahnya Beho sekali.
1: Kampung baru. Ini pula
0: dia kata
1: saya kena pergi sakan gulai kan. Orang dalam.
0: Tapi memang Bas teringin nak makan gulai daging dengan nasi minyak.
1: Oh, dengan
0: nasi kenuri minyak. Kan.
1: Kita tunggu.
0: Memang teringin.
1: Tunggu rumah Pak Mi.
0: Pak Mi mana?
1: Pak Mi mamak.
0: Pak Mi mamak
1: pula. Okeylah.
0: Okeylah macam-macam lah kan. Itulah rencah orang kata pagi-pagi ni bila Ibas bersatu kembali kan. InsyaAllah. Dan juga ni JPN Negeri Kita masuk dengan kita ni.
1: Okey.
0: Kita bagi yang my card rosak, hilang, patah, tukar alamat 12 tahun ganti 18 tahun boleh buat dah. Ada kat JPN Negeri Kedah.
1: Okey, ada kan? Juga satu lagi kat JPN. Dia tu memang masyhur sekarang ni. Gambarnya. Dia gambar dia ni ada di serata-rata. Yang orang tengok kan, tengok tadi terbaca tadi ada satu gambar
0: pasal
1: ni.
0: Pasal JPN ni.
1: Sebab apa?
0: Apa cerita?
1: Sekarang ni orang dah naikkan apa gambar dia tu di IC kan. Orang tunjukkan kat IC dia tu. Cari-cari mana hilang ini. Tapi tak apalah kalau tak ada tu.
0: Tapi tu lah, ada juga yang pesan. Bukan ada juga, memang dah pesan dah JPN mana pun kan. Pesan yang nak tukar my card baru tu, janganlah berpusu-pusu my duk tukar hak baru ni kan. Mana kata dia secara, orang kata apa ni, secara berperingkat lah.
1: Pelan-pelan
0: ni, buka-buka serabu pis sampai hak jaga kaunter tu tak mau dah kerja. Nak balik lah. Dia pun nak ambil berhenti.
1: Dahsyatnya kan.
0: Sebab ramai sangat ni kata.
1: Jangan-jangan macam tu. Kita pergi pelan-pelan. Okay.
0: Aku jalan pelan-pelan. Centulah lebih kurang eh. Okay dah. Nak habis dah ni.
1: Jom.
0: Jomlah kita pun dah sampai ke penghujungnya. Terima kasih Ferry dan juga Cik Husin memberi siaran yang terbaik dan semualah kesayangan-kesayangan kami semua pendengar-pendengar setia Kedah FM, insyaAllah Ibas akan kembali pada hari Ahad Isnin.
1: Sebelum tu juga untuk anda yang mungkin juga berada kawasan utara, kawasan selatan, tengah dan sebagainya, ya, jangan lupa juga untuk kita, mereka-mereka ni kita dari kecil lagi, inilah barisan kita yang ikhlas berjuang. Sambutan hari ATM ke-93 InsyaAllah berlangsung pada 19 dan juga
0: 20 September ni. Di mana Bas?
1: Di Pengkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, Lumut.
0: Boleh, orang ramai boleh pergi rasanya.
1: Boleh pergi.
0: Okeylah, yang mana mendengarkan kami, ya, pergilah sana eh, untuk kita apa ni Bas?
1: Macam-macam lah aktiviti, ada acara-acara kan. Tattoo di sana, naik motor banyak-banyak mesti ada kan. Terjun laut dan sebagainya. Fifi dikabarkan akan ke sana.
0: Dia kapal selam. Dia nak pergi melawat kapal selam katanya.
1: Oh gitu. Hebat.
0: Budak
1: ni kan. Okey, jomlah kita.
0: Okeylah, jumpa lagi hari Ahad nanti. Okey, jaga diri, jaga kesihatan, pakai mask kalau keluar rumah, hadkan tiba-tiba luar tau. Okey, sayang semua. Assalamualaikum.

0: semuanya di hujung jari penerusi RTM Klinik. 97.5 90.5 88.5 105.7 dan 105.1 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Jom interaktif 102 agar kita
2: rancak serata-rata.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5 semestinya Kedah FM Mesra Harmoni. Terima kasih untuk anda bersua lagi kita di ruang udara Radio Malaysia Kedah FM untuk edisi hari ini, hari Khamis. Terima kasih Ibas yang telah pun bersama dengan anda menerusi aktif 610 hashtag rancak berbisa. Izzah kembali lagi bersama dengan anda menemani waktu anda sepanjang 4 jam bermula detikkan ini sehingga ke pukul 2 petang nanti menerusi interaktif 102 hashtag rancak serata-rata. Jom terus layan Kedah FM Mesra Harmoni. Didoakan agar anda semua terus diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat. Kedah FM Mesra Harmoni.
4: Izzah in the house. Jom kita

90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.

0: kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita
2: rancak serata-rata.
3: Kedah FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in house bersama dengan anda. 10.11 minit pagi, selamat pagi diucapkan untuk anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami ketika ini. Okey, tenggelam-tenggelam juga, tapi kena timbul jugalah kan sekali-sekala. Okey, suka diingatkan kepada anda, IPU meningkat, jadi jangan abaikan. Okey, langit nampak macam biasa, tapi kualiti udara boleh berubah. Bila baca indeks pencemar udara IPU meningkat, ambillah langkah berjaga-jaga masing-masing. Okey, yang mana yang ada masalah dari segi pernafasan dan sebagainya, asma tu, kalau boleh elakkanlah berada di luar rumah. Okey, duduk dalam rumah, dan kalau nak keluar juga pastikan memakai pelitup muka lah. Okey, pastikan anda mengetahui bacaan IPU terkini di kawasan anda. Ikuti maklumat rasmi, jangan mudah percaya atau sebarkan maklumat yang tidak sahih. Okey,
4: terum
3: kita nak bersama dengan Gila Bayang, bersama dengan Amar Haikal untuk anda.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.
2: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedai

0: 105.1.
1: Bulan bibi padanya, benar ku cinta dia.
2: 108.5.
3: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
4: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
3: Kedai FM Mesra Harmoni, maafkanlah aku dan dengan dari projek The Band bawa kita ke pukul 10.22 minit pagi. Okey, satu ungkapan yang biasanya berat nak dilontarkan. Okey, kalau kita buat salah, kita janganlah malu untuk meminta maaf, kan? Minta maaf ni bukan tanda kita lemah dan sebagainya, kan? Kalau rasa bersalah tu, walaupun sekecil-kecil masalah, kan, rasa bersalah tu ringankanlah mulut kita untuk minta maaf, kan? Jadi itulah, kalau sukar untuk meluahkan rasa maaf tu, kena berusahalah untuk cuba praktikkan dalam kehidupan kita. Buat salah je, minta maaf, okey? Terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Untuk anda yang nak hantarkan kiriman, anda boleh terus dedikasikan ucapan anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 0115668630 ataupun boleh komen di Facebook rasmi Kedai FM. Jom terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Kita nak bersama dengan Izlin, Jikalau Aku Untuk Anda. Kedai FM Mesra Harmoni,

Kedai FM Mesra Harmoni, jaga diri, jaga keluarga kita masing-masing. Pesan ke anak-anak tu, no, kan? Kalau tak sihat tu, pastikan belilah pelitup muka tu ada dekat rumah, kan? Kalau dia tak jual satu-satu, belilah sekotak, kan, untuk kegunaan satu keluarga. Jadi kalau hujan turun ketika jerebu, jangan panik pula ataupun jangan sengaja keluar bermain hujan, okey? Ha, cari tempat untuk berlindung. Kalau kena hujan, balik mandi dan tukar pakaian. Macam biasa, kena mandi dulu, no? Sebab titisan yang turun melalui udara yang sarat dengan partikel lah, dan juga bahan-bahan pencemar, dan sebahagiannya boleh dibawa turun bersama dengan hujan. Jadi hati-hati semua, jangan main hujan, jaga diri, duduk dalam rumah kalau tak ada keperluan untuk keluar rumah. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

Terus setia menemani Gede FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in the house bersama dengan anda. Okey, setia daripada kita berapa kali kita ambil SPM? Kan ada yang sekali saja seumur hidup ambil SPM. Ada juga yang dua kali, tiga kali. Tapi saya nak kongsikan di sini berkenaan dengan seorang guru yang lebih 20 kali menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia. Cikgu ni dia nak rasa sendiri pengalaman sebagai calon SPM, yang mana seorang guru matematik ni, iaitu Cikgu Zulkifli Mat Pungut, bukan saja dia menambah baik pendekatan pengajaran, malah bantu pelajar juga untuk menghadapi peperiksaan dengan lebih yakin dan juga tenang. Beliau merupakan pengetua SMK Simpang Renggam Johor yang menjadi calon SPM tahun ini buat kali ke-26. Peperiksaan ni padanya bukan sekadar medan untuk menguji pencapaian akademik, jadi sebaliknya berpeluang untuk menyelami sendiri pengalaman calon serta memastikan kaedah pengajaran kekal relevan dengan kehendak pendidikan semasa. Jadi mungkin sebagai guru ni dia nak melalui cabaran kan, dia nak mengajar anak-anak murid ni lebih 20 kali tu, bukan senang kan, nak melalui debaran peperiksaan 20 kali juga, 26 kali berdepan soalan masa yang terhad. Bukan sebab belajar tu bagi cikgu ni mudah, tapi mungkin kerana beliau mahu terus memahami dunia pembelajaran dan memastikan kemahiran yang dibawa ke dalam kelas kekal relevan untuk anak-anak bangsa. Okay? Ramailah di kalangan kita yang berhenti belajar bila dah dapat sijil tu, dah tak ambil dah kan. Jadi cikgu ni dia memilih untuk terus belajar, mungkin kerana dia tahulah murid hari ini hidup dalam dunia yang tak hidup dalam dunia yang sama macam dulu. Okay? Terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Saya tidak sendirian, saya bersama dengan anda. Kita nak bersama dengan Aku Tak Sendiri dengan dari Azan Scan dan juga Paul Sulaiman.

0: Cari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

0: Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul. Lindungi diri. Kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
2: 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.
3: Radio Malaysia Kedah FM. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
4: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
5: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
4: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di FM Mesra Harmoni. Selamat pagi Faizal Osman, Mama Faizal Osman, Ayan Syed dari Sungai Petani. Boring-boring ni dari Taman Ria Jaya. Dah 2 minggu berehat kat rumah. Rehatlah secukupnya, okay? Nak kembalikan kesihatan seperti sedia kala, okay? Nak gerak bagaimana pun tak boleh. Jadi pastikan makan ubat ikut masa yang telah pun ditetapkan, okay? Jangan bosan-bosan, terus layan ke Kedah FM, okay? Cik Yan, Kak Ita Chat dari Ipoh Perak hadir. Jack Last Town, juga untuk Syamsul Baharin Alustar. Terima kasih layan ke Kedah FM. Cik Su juga, selamat berpuasa bagi yang berpuasa hari ini. Hasna Yahya, selamat bertugas. Terima kasih juga untuk Nur Azila dari Perak. Kak Mah KMK, Robiah Yub. Juga tak dilupakan Kak Ina Zahra Hashim. Semoga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita dunia dan juga akhirat. Okey, bagi untuk anda, makluman untuk anda yang berada di Sungai Petani dan juga Kulim. Hati-hati semua nak keluar rumah kerana bacaan IPU di Sungai Petani setakat pukul 8 pagi tadi 160 dan di Kulim High Tech 133. Okey, jadi bacaan menunjukkan tidak sihat lah. Jadi hati-hati semua. Keluar bila perlu sahaja. Kita terus layan Kedah FM Mesra Harmoni.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam.

0: kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Kedah FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in the house bersama dengan anda. Dah pun 11.23 minit pagi. Untuk anda yang nak keluar rumah kan, biasanya kita letak kasut dekat rak kasut dekat luar kan. Kalau rak kasut kita tu jenis yang terbuka, yang bukan dalam almari, kena check dulu nah sebelum pakai kasut. Kasut sekolah ke satu kasut serelum lah, yang perlu kita check lah. Kalau kasut sleeper ni dia nampak macam tu saja kan. Jadi kasut serelum ni, kasut yang bertutup ni, pastikan anda check dulu dalam kasut tu ada apa sebelum anda memakai kasut tersebut. Risalah kan, takut ada katak ke, ada ketebuan ke, ada sarang penyengat ke, ataupun ada ulat dalam kasut kita yang berhenti rehat seketika nak mencari kenyamanan. Kan, mungkin cuaca sejuk-sejuk macam ni, sat panas, sat sejuk, dia mai bertandang, dia masuk duduk dalam kasut kita. Jadi hati-hati semua yang nak keluar rumah kan, check dulu kasut anda. Okey, 11.30 minit pagi nanti kita nak beri laluan seketika untuk rancangan tajuk anda yang berfame. Apapun terus layan Kedah FM Mesra Harmoni. Kita nak bersama dengan lagu Gerimis Derita untuk anda.

0: terbaik di utara. Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni? Semuanya di Kedah FM.
1: Kedah FM Mesra Harmoni untuk seketika kita nak bersama dengan Cik Munawar untuk rancangan tajaan dari Herbal Fame. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, silakan Cik Munawar untuk perkongsian pagi ni bersama dengan pendengar.
2: Ya, terima kasih dan pastinya kepada pendengar Kedah FM. Assalamualaikum, selamat pagi buat semuanya. Pastinya kembali lagi bersama kami daripada Herbal Fam. Pastinya kami menawarkan kepada anda tilam yang berkualiti, tilam yang selesa, yang mempunyai ciri sokongan kepada tubuh badan anda supaya kalau anda tidur dekat atas tilam yang kami tawarkan ini, bentuk tubuh badan anda, postur badan anda akan berada dalam keadaan lurus dan rata kerana tilam kami memberikan sokongan yang baik kepada tubuh badan anda supaya tak ada lagi dah masalah sakit-sakit badan disebabkan oleh tilam yang melengkung. Jadi kepada anda semua nak dapatkan tilam daripada Herbal Fam, jangan lupa tempah dengan kami hari ini. Pastinya hari ini kami bawakan promosi hebat, diskaun besar-besaran kami berikan kepada anda. Dan juga nak tempah dengan kami mudah sahaja, anda cuma perlu WhatsApp sahaja kami. Kalau tak dapat WhatsApp tak apa, anda boleh call sahaja kami di nombor 019-4144-288. Sekali lagi, nombor kami untuk anda membuat tempahan adalah 019-4144-288. Saya sangat suka tahu pendengar Kedah FM sebab apa, anda semua sentiasa memberikan sokongan kepada kami daripada Herbal Fam. Dan saya yakin beberapa hari kita dah ke udara bersama dengan Kedah FM, sama anda semua ramai yang dah bertanya, ramai yang dah membuat tempahan. Kepada anda semua yang belum lagi membuat tempahan, tempah sekarang kerana harga promosinya sangat-sangat hebat. Anda boleh memiliki tilam bersaiz queen, tilam yang berkualiti tau, tilam yang sangat-sangat selesa dengan dari segi materialnya juga sangat-sangat terbaik kami bawakan kepada anda pada harga serendah RM699 sahaja, iaitu harga promosi selepas anda trade-in tilam lama anda kepada kami. Dan juga promosi voucher diskaun tambahan kami berikan bernilai RM200 kepada anda. Saya perincikan dengan lebih lanjut untuk anda semua. Hari ini kami bawakan tilam bersaiz queen, ketebalan 7 inci. Mungkin ada dalam kalangan anda tilam dekat rumah tu dah lama, dah usang, dah pakai berpuluh-puluh, berbelas-belas tahun lamanya, tak pernah tukar tilam baru lagi. Ataupun kalau tilam anda dekat rumah tu dah tak selesa untuk diguna pakai kan, ataupun tilam anda dah melengkung, tak rata, menyebabkan badan anda sakit-sakit bila bangun pagi, itulah tanda utama anda perlu tukar ke tilam baru. Pening nak cari tilam baru dekat pasaran ni, ya saya faham, tapi dengan kami anda jangan ragu-ragu. Kualiti dan juga keselesaan anda semua pastinya menjadi keutamaan kami. Jadi pilihlah tilam dari Herbal Fam kerana tilam yang kami bawakan hari ini menggunakan compress foam dengan saduran getah asli dan rebon. Tilam ini juga dilengkapi dengan zero motion. Maksud apa zero motion tu? Cakap bahasa English pula kan. Zero motion ni maksudnya kalau pasangan anda setiap malam jenis tidur yang bergerak, berpusing kiri, pusing kanan tu kan, anda dekat sebelah tu tak terasa sangat pergerakan pasangan anda. Sebab apa? Tilam kami membawa fungsi zero motion. Dan yang paling penting, tilam kami ini tidak mudah melengkung ataupun melengkung.

0: nak kembali bersama dengan Munawar untuk rancangan tajuk anda Rehabber Fame. Silakan.
1: Okey, kepada pendengar semua, kita kembali untuk promosi hebat daripada Herbal Fan pada hari ini. Kepada anda yang belum lagi simpan nombor telefon kami, simpan sekarang. Mana tahu anda nak beli tilam baru, tilam berkualiti, tak payah pening-pening dah lepas ni. Dah ada nombor telefon kami, boleh tempah terus untuk mendapatkan tilam yang pastinya akan memberikan sokongan yang baik kepada tubuh badan anda, kepada postur tubuh badan anda, kerana tilam kami ini akan bawa fungsi yang sangat-sangat selesa. Kalau anda tidur ke atas tilam kami ini, poster anda berada dalam keadaan lurus dan rata. Tilam kami tidak mudah melengkung kerana kami menggunakan material yang berkualiti tinggi dan juga membawa fungsi zero motion. Kalau tadi promosi pertama kita tadi kan, kita bawakan kepada anda tilam bersaiz queen, ketebalan 7 inci. Anda boleh dapatkan pada harga serendah RM699 sahaja untuk tilam bersaiz queen. Bukan tilam kecil tau, tapi tilam saiz queen kami berikan kepada anda dengan ketebalan 7 inci. Nak dapatkan harga RM699 ini, anda cuma perlu tolak tilam lama anda, trade in tilam lama anda kepada kami, maka dapat diskaun RM400 dan juga dapat tempahan. Kalau anda buat tempahan pada hari ini, anda akan dapat voucher diskaun bernilai RM200. Itulah harganya tadi, menjadi RM699. Jadi nak jimat, tempah hari ini. Bagaimana nak tempah? Mudah saja di nombor kami 019-4144-288. Sekali lagi nombor kami, jangan lupa, tempahan di hujung jari anda 019-4144-288. Okey, kita beralih kepada promosi kedua kita pada hari ini. Seperti yang saya janjikan kepada anda semua, untuk promosi kedua ini kita bawakan package combo. Maksudnya anda boleh beli tilam dan juga katil hanya pada satu harga. Dan katil ini bukan katil yang biasa-biasa, tapi kami bawakan katil Divan. Katil Divan ini anda tak perlu risau soal ketahanannya kerana kami sendiri pun dah uji dah ketahanan katil ini, dan kami akan memastikan dari segi kualiti katil kami ini yang sememangnya direka untuk tahan lasak dan tidak mudah patah kerana kami menggunakan bahan kayu yang sangat kukuh dan juga tahan lama, iaitu kayu yang sangat solid. Jadi untuk harga pula, untuk package combo kita, iaitu tilam bersaiz queen, ketebalan 7 inci dan juga katil Divan, harga asalnya adalah RM1,799. Seperti yang saya nyatakan tadi, nak jimat tempah hari ini. Bagaimana cara nak jimat ni? Saya nak bagi anda jimat RM600 ni. Mudah sahaja. Anda trade in tilam lama anda, tolak tilam lama anda kepada kami, maka anda akan mendapat diskaun RM400. Kalau sebelum ini kita bagi RM300 diskaun sahaja tau untuk trade in tilam lama, tapi hari ini kita tambah lagi harganya menjadi RM400 diskaun. Banyak tu tau. Bukan setakat itu sahaja, kalau tempah hari ini ada voucher diskaun tambahan menanti anda, iaitu bernilai RM200. Bermakna anda boleh jimat RM600 dengan kami, dengan promosi yang kami tawarkan. Bermakna dekat sini, kalau tadi harga asal set tilam dan juga katil kita adalah RM1,799 kan? Tolak RM600, harganya akan turun kepada RM1,199 sahaja. Saya ulang, hanya RM1,199 sahaja. Apa yang anda akan dapat adalah tilam bersaiz queen, ketebalan 7 inci dan juga katil Divan daripada kami. Bukan setakat itu sahaja. Kalau tempah dengan kami ini, penghantaran percuma. Kami tanggung kos penghantaran dan juga pemasangan katil pun percuma. Ya, kita faham. Mungkin ada akak-akak, makcik-makcik yang risau nak beli katil tapi risau tak ada orang yang nak tolong pasang. Jangan risau, kami bantu anda untuk dari segi pemasangan katil dan juga dari segi tempahan pula, zero deposit. Anda tempah, anda WhatsApp saja dengan kami, bagi nama, lokasi anda. Nanti staff kami akan bagi segala penerangan berkenaan keistimewaan produk kami. Dan kalau nanti barang dah sampai kat rumah anda, barulah bayar. Kaedah bayaran COD. Mungkin ada juga dalam pendengar, dalam kalangan pendengar kita ni, yang tanya Munawar tak ada ke tilam saiz single ke sebab nak bagi dekat anak, ataupun nak beli tilam yang saiz lagi besar, iaitu saiz king. Ada juga yang kami tawarkan kepada anda. Apapun, anda boleh terus WhatsApp kami di nombor 019-4144-288. Saya ulang, nombor kami penting ni supaya anda boleh berkomunikasi dengan kami, iaitu 019-4144-288. Dan ingat, untuk tidur lena, tidur yang lebih berkualiti, pastikan anda menggunakan tilam keluaran Herbal Fam. InsyaAllah anda takkan kecewa.
0: Ya, terima kasih Munawar untuk perkongsian pagi ini. InsyaAllah kita bersua lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dah tadi kita bersama dengan Cik Munawar untuk rancangan tajaan dari Herbal Fame. Waktu sekarang dah pun 11.45 pagi. Kembali semula bersiaran bersama kami ke FM Mesra Harmoni.

0: Good FM, Mesra Harmoni. Selamat tengah hari buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5 dan 12, 8 minit tengah hari. Terima kasih Nurul Hana Asmayani Nuzlan untuk berita ringkas ke FM sebentar tadi. Okey, untuk anda yang nak hantarkan kiriman, boleh terus hantarkan kiriman anda. InsyaAllah Izzat akan bacakan kiriman anda dari semasa ke semasa. Okey, terus bersama kami ke FM, Mesra Harmoni.
1: Semuanya di hujung jari menerusi RTM

0: cari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
1: Baik, Kedah FM sentiasa bersama dengan anda. 18 jam sehari bermula 10 pagi sampailah 6 pagi sampailah ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, 10 pagi sampai 2 petang interaktif 12 kita bersama dengan anda. Adapun 12.25 minit tengah hari. Selamat menjamu selera untuk anda. Selamat tengah hari Saripah Idora. Selamat bersiaran. Terima kasih juga untuk Batun Suriani Merbau Pulas, Cik Su, Rayan Kedah FM. Selamat berpuasa, Anaman. Jaga kesihatan semua. Musim-musim sekarang ni, sekarang musim jerbu, gunung jerai pun dah tak nampak dah. Ha, keluar sat, saja terjenguai sat, dah pedih rengkung. Kan, batuk, demam, sekarang ni ada asma lagi, lagi cepat penat lah. Okey, jangan keluar rumah, okey. Yang mana yang ada tanda-tanda gejala tu, pergi klinik dengan segera, okey. Kama KMK hari ini, masak asam ikan merah, guna asam keping ke, guna asam jawa. Nak bagi kuah dia pekat sebab asam jawa dia kita kena bancuh dengan ayam. Kalau asam keping tu, mana nak mai kuah dia kan? Boleh juga asam keping. Asam keping kalau kita buat asam pedas, bolehlah asam keping. Asam jawa untuk nak bagi pekat kuah lah kan. Masak asam, kita guna asam jawa. Okey. Mahizam Ijambu, selamat tengah hari Sofia Darus. Semoga sihat walafiat selalu. Pak Ya, yuhu Pak Ya. Mazna Hassan, kena nyanyi lagu Allahyarham Sudirman. Pakai baju bunga-bunga. Okey, tak apalah. Pakai baju bunga-bunga, tak menyanyi pun tak apa kan. Okey, Timbul Tawau. Dan untuk anda semualah yang terus bersama kami di 97.5. Orang Penang dengar Kedah FM juga, terima kasih. Orang Perak dengar Kedah FM juga, terima kasih juga. Yang di Pahang, Mananu, Kuala Lumpur, Seri Kembangan, semua yang dengar Kedah FM, okey? Jom, kita nak bersama lagu Lumangan Oku Dika untuk anda.

0: Point.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock. Sempoi dan Shock.
2: Kedah FM.
3: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
4: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
5: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.

Kerajaan teliti mekanisme lindungi pengguna elektrik. MyCard generasi baharu perkukuh perlindungan identiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: kesan rantaian susulan krisis bekalan global sejak Mac lalu kini mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus menyebabkan peningkatan bukan sahaja kepada pasaran petrol malah memberi kesan terhadap tarif elektrik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, mekanisme bersesuaian bagi menangani kesan terhadap tarif elektrik sedang diteliti.
1: Seterusnya, ketika ini kita dapat lihat kesan itu sudah merebak ke bekalan tenaga lain termasuk dari segi harga gas asli, arang batu dan sebagainya. Cuma sudah pasti mekanisme yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menilai itu mungkin ada ruang yang lain kita boleh teliti kerana berdasarkan kaedah tarif yang ada ketika ini majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Program Kaunter Bergerak Budi Madani Diesel, Budi Diesel dicadang diperluas di Sabah dan Sarawak. Bertujuan memastikan masyarakat luar bandar dan pedalaman tidak tercicir menikmati manfaat penambahbaikan program itu berikutan kekangan akses digital. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, realiti geografi kedua-dua negeri memerlukan pendekatan lebih dekat dengan masyarakat dan tidak hanya bergantung kepada portal dalam talian. Postur pertahanan terus diperkukuh menerusi pemodenan aset dan peningkatan keupayaan ketiga-tiga cabang perkhidmatan, khususnya bagi menghadapi cabaran keselamatan di wilayah timur dan Laut China Selatan. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, usaha itu meliputi perolehan aset baharu, pembangunan infrastruktur serta integrasi keupayaan darat, maritim, udara dan siber bertujuan memastikan ATM kekal bersiap-siaga dalam mempertahankan kedaulatan negara. Operasi rondaan di sempadan daratan, perairan dan ruang udara juga terus dilaksana termasuk di Pantai Timur Sabah. Menjelang Belanjawan 2027, insentif bersasar wajar dipertimbangkan bagi menarik lebih ramai pelabur institusi serantau ke dalam pasaran equity Malaysia, terutamanya saham bermodal sederhana yang kurang dimiliki. Langkah-langkah ini boleh merangkumi pengurangan cukai pegangan ke atas pendapatan pelaburan equity Malaysia atau pemberian rebat cukai tertakluk kepada tempoh pelaburan minimum. Menurut Ketua Penyelidikan Berjaya Research Sendirian Berhad, Kenneth Leong, perkara itu amat penting memandangkan pegangan ikuti asing kekal hampir pada paras terendah, iaitu hanya 18.4% pada Julai 2026. Belanjawan 2027 juga wajar mempertimbangkan langkah-langkah memperkukuh analisis penyelidikan dan libat urus pelabur bagi saham permodalan sederhana dan kecil. Hampir setahun Belanjawan 2026 dilaksanakan, bantuan STR dan SARA terus disalurkan kepada jutaan penerima. Namun, sejauh mana bantuan ini benar-benar meringankan beban perbelanjaan harian? Perinciannya bersama Nurin Farhana Rishdi.
2: Tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2026 mengumumkan 9 juta penerima STR turut menerima SARA sehingga RM100 setiap bulan. Manakala 1 juta penerima STR bawah e-kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan. Kategori bujang menerima RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kesemua itu melibatkan peruntukan RM15 bilion. Penganalisis ekonomi Muhammad Sidi Jantan berpendapat kedua-dua bantuan itu berfungsi sebagai stabil kepada pendapatan dan penggunaan isi rumah ketika berlaku kejutan ekonomi.
3: So, ini bukan soal menjadikan negara terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan atau menuju kepada ekonomi sosial. Palingnya, ia merupakan instrumen dasar untuk memastikan kumpulan rentan tidak mengalami kejutan mendadak dalam masa beli mereka apabila kos makanan, pengangkutan dan keperluan asas meningkat.
2: Bagi penerima, bantuan ini benar-benar memberi kelegaan dalam mengurus perbelanjaan harian.
4: Dengan bantuan SARA 100 bulan ni, jadi kita punya beban kita untuk membeli barang ni berkurangan.
5: Ini peluang pada orang dapat beli barang asas, contohnya macam beras, telur kan. So saya rasa patut disambungkan, patut diteruskan dan kalau boleh biarlah lebih lagi lah.
6: Kalau boleh untuk belanjawan SARA akan datang ni, kalau boleh diperluaskan untuk internet, untuk anak-anak, untuk keluarga kita orang pun boleh guna pakai sekali lah.
2: Penyaluran kedua-dua bantuan itu menjadi mekanisme perlindungan dalam mendepani ketidaktentuan global. Lebih penting, keberkesanannya juga mampu membantu isi rumah untuk mengekalkan kuasa beli sekaligus menyokong kestabilan ekonomi negara. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM.
0: MyCard generasi baharu dilengkapi penerbaikan dari segi reka bentuk, ciri keselamatan dan fungsi mula dikeluarkan secara berperingkat hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, permohonan boleh dilakukan di 40 lokasi dan pusat transformasi bandar UTC seluruh negara. Tinjauan RTM di JPN Putrajaya mendapati ruang menunggu dipenuhi orang ramai bagi pelbagai urusan termasuk permohonan baharu dan penggantian MyCard. Ini reaksi Puteri Nur Syafiqah Jailani, Syaza Nuizian Syafi'i dan Fu Yu Jin.
7: Proses dia senang, buat temu janji dahulu dekat online. Dia akan hantar awak email, awak pergi kat kaunter, awak tunjuk saya ada temu janji. Dia bagi nombor, awak akan terus dapat buat ambil gambar. Awak ambil gambar, awak bayar dan awak akan datang sini untuk dapatkan kad lah.
8: Berpuas hati, servis pun baik sangat hari ini walaupun nampak ramai. Tapi alhamdulillah, lancar.
9: Benarnya kad tu lebih nampak lebih kurang sama lah, ada fancy sikit. Tapi untuk apa yang saya tahu, di chip ni dia dah lebih kuat, dia akan banyak-banyak lagi fungsi kat masa depan lah. Tapi tak ada touching go.
0: Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 30 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Data itu setakat pukul 12.30 hari tadi. Menurut Polta Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, IPU di Tasik, Ipoh dan Sri Mancung, Perak mencatatkan bacaan IPU 186 dan 181. 32 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. 6 lagi catat bacaan baik. Seorang anggota tentera mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru atas pertuduhan menganiaya anak perempuan bongsu berusia 5 tahun dengan menyepaknya di sebuah kedai makan minggu lalu. Muhammad Nisa Muhammad, 40 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Zulkifli Ablah dan memohon untuk dibicarakan. Kesalahan dilakukan di Jalan Kuala Krai. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 Akta 611 yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Timbalan pendakwa raya Syazlia Cik Suhaimi tidak menawarkan jaminan dengan alasan mangsa merupakan anak kandung tertuduh dan kes berkenaan serius. Luar negara, pakar dari Hong Kong dan Amerika Syarikat akan membantu pihak berkuasa Indonesia menilai operasi menegakkan semula KM Vigo Transport Inc. yang terbalik di Laut Jawa. Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Indonesia Muhammad Syafi'i berkata, langkah itu bagi membolehkan pencarian dilakukan di dalam kapal berikutan arus deras yang menyukarkan operasi menyelam. Setakat ini, 129 orang masih hilang, 6 disahkan maut, manakala 108 lagi ditemukan selamat. Sementara itu, operasi mencari 5 wartawan dan 3 individu yang hilang di Selat Sunda memasuki hari ke-10 masih tanpa sebarang petunjuk. Ketua Operasi Pejabat Mencari dan Menyelamat Banten, Rizky Diwanto memaklumkan, kawasan pencarian diperluas hingga Kelautan Hindi menghala ke Pulau Enggano, melibatkan 24 kapal dan 523 anggota. Kumpulan itu dilaporkan hilang pada 7 September ketika membuat liputan letusan anak Krakatau di Selat Sunda. Presiden Palestin Mahmud Abbas dinafikan visa untuk memasuki Amerika Syarikat bagi menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York minggu depan. AFP melaporkan Abbas termasuk dalam sekadan visa terbaru terhadap pegawai Palestin. Tindakan sama dikenakan tahun lalu menyebabkan Abbas tidak dapat hadir secara fizikal dan terpaksa menyampaikan ucapan kepada Perhimpunan Agung PBB menerusi video. Keputusan terbaru itu dibuat ketika sejumlah negara terus menyokong pengiktirafan Palestin sebagai sebuah negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan teliti mekanisme lindungi pengguna elektrik. MyCard generasi baharu perkukuh perlindungan identiti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
10: Terima kasih rakan penyampai dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk Utama Satu Tengah Hari. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.
11: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.

Kedai FM Mesra Harmoni untuk waktu ini saya nak kongsikan bersama dengan anda panduan waktu solat fardu zuhur untuk edisi hari ini, hari Khamis 17 September 2026 bersamaan dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bagi zon 1 daerah Kota Star Kubang Pasu Pokok Sana, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.15 minit tengah hari. Bagi zon 2 daerah Pendang Kolong Muda dan juga Ian, zon 3 daerah Padang Terap dan Sik, zon 5 daerah Kulim Bandar Baru dan juga Puncak Gunung Jerai zon 7, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.14 minit tengah hari. Untuk anda yang berada di seluruh daerah Baling zon 4, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.13 minit tengah hari. Dan akhir sekali untuk anda yang berada di zon 6 daerah Langkawi, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini 1.17 minit tengah hari.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala tepat pukul 1.15 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masanya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Kami di Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

Raja Akbar. Kau sendiri melihat dan mendengarnya, bukan? Penganiayaan satu bangsa terhadap satu bangsa yang lain.

0: kecerdasan. Aku sendiri menanti jemput.
1: Di setiap kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.

0: akan ada laluan keluar untuk segala masalah.
1: Memperkayakan minda, membina jati diri. Perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok ilmu di Kedai FM setiap hari Jumaat pukul 6.15 minit petang.
0: Kita bersama Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera, dikurniakan dengan kekuatan, keimanan yang meningkat insya-Allah. Kerana salah satu daripada ciri iman yang kita nak cerita pada kali ini adalah iman dan rasa malu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut rasa malu, bukan sekadar dia perasaan, tetapi perasaan itu merupakan salah satu daripada cabang iman. Dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah, fa'asluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Iman tu kata baginda Rasulullah SAW mempunyai 60 cabang ataupun 70 cabang sab'un au bid'un wa sittun 70 atau 60 cabangnya. Paling tinggi, paling utama adalah menyebut la ilaha illallah, dan yang paling rendah wa adnaha imatatul aza 'anil tariq, menyingkir, mengenepikan duri yang mengganggu jalan. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, dalam 60-70 cabang iman itu, salah satu daripadanya adalah malu. Yang paling tinggi menyebut la ilaha illallah, paling rendah alihkan gangguan kat jalan walaupun duri. Dan salah satu lagi daripada cabangnya adalah cabang iman itu adalah malu. Sebab itu malu ini ada sifat malu. Kita kata seganlah, malulah, malu yang bertempat. Ya, segan yang bertempat itu adalah sebahagian daripada iman. Bahkan kalau tak ada malu, dia tak boleh berkawan dengan iman. Iman tak boleh berkawan dengan tak malu. Bila ada malu, orang iman mesti ada malu. Tak ada malu, tak ada iman. Kurang imannya, tak sempurna imannya. Inilah yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Disebutkan bahawa al-haya wal-iman qurina jami'an fa'iza rufi'an aduma rufi'al akhar. Iman dan malu merupakan kawan baiklah, merupakan pasanganlah dalam apa keadaan. Tapi bila malu dah tak ada, iman pun berkurangan, iman pun tak ada, iman pun tak sempurna. Maka dengan sebab itu, jangan lupalah kita ingat-ingatkan diri kita, malu pada kata-kata, bererti kita malu nak berbohong, malu nak mengadu domba, malu nak fitnah, memfitnah, malu nak mengumpat, malu pada mulut kita, kita tak buat semua tu. Kita malu pada perbuatan kita, kita tinggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT, yang berpacar-pacaran, melakukan perbuatan menjolok mata, pakaian menjolok mata, yang melakukan zina, yang minum arak, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Malu nak tinggalkan salat, malu nak tak bersedekah, malu nak tak tolong orang. Ini perbuatan-perbuatan yang baik yang boleh menyebabkan keimanan kita meningkat. Jadi malu pada tempat adalah perkara yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada sifat tak malu. Sebab itu dan riwayat mengatakan, fa in lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kau rasa kau tak malu, kau buatlah apa yang kau suka, apa yang kau nak. Itu kan kata-kata sindiran. Jadi orang yang buat apa yang dia suka, ikut suka dia je nak buat, apa yang ditegah dilarang oleh Allah juga dilakukan, adalah orang yang tidak ada perasaan malu. Sebaliknya, orang yang ada perasaan malu, dia berfikir pada kata-katanya jangan ada kata-kata yang dibenci oleh Allah, pada matanya jangan dia melihat pada apa yang dilakukan.

0: Di sekadar itu, ingatan untuk semua dan diri saya terutamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida Ul Islam.

0: hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di FM Mesra Harmoni. Dah pun 1.34 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimah. Selamat menjamu selera untuk anda yang masih lagi dalam perjalanan, masih belum sampai lagi ke destinasi. Didoakan agar anda dipermudahkan dalam perjalanan dan selamat sampai ke destinasi, okey? Seperti biasa, dua petang nanti kita akan sama-sama ikuti Raudah Sakinah. Dan untuk hari ini, kita akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ismudi bin Muhammad Sanusi untuk Raudah Sakinah khas sempena Hari Malaysia bahagian yang kedua, yang membawa tajuk Bumi Dipijak, Langit Dijunjung.

langsung menyemai kerukunan berlandaskan Al-Quran. Dua petang nanti di Kedah FM. Teruskan kesetiaan anda bersama kami, Kedah FM Mesra Harmoni, sentiasa menemani anda dengan lagu-lagu terbaik dan juga info-info untuk anda. Kita nak terus bersama dengan Misha Omar, Angin Syurga untuk anda.

FM 97.5 105.5 105.5 105.7 dan 105.1.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami ke FM Mesra Harmoni dah pun 1.45 minit tengah hari. Nampaknya tugasan Iza bersama dengan anda dah sampai ke penghujungnya. Okey. Selepas ini teruskan kesetiaan anda bersama dengan DJ seterusnya. DJ Siti Zack akan bersama dengan anda menerusi Relax26 hashtag layan. Jadi Iza mohon undur diri, mohon maaf andai ada terkasar bahasa terserah bicara sepanjang Iza bersama dengan anda bermula detikan 10 pagi tadi sampailah ke detikan ini. Terima kasih Husaini dan juga Faridah bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua. Juga terima kasih untuk anda yang hadir menemani. Naim Baling, Mak Su Aisyah, Carok Tok Min, Kak Habsah Desa Kedana Galilik, Kak Natra Sanglang. Terima kasih untuk anda semua. InsyaAllah kita bersua lagi di lain hari, di lain waktu. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

Alim. Inilah teguran Imam Al-Ghazali. Kalaulah ketika mana kamu baca Quran, kamu tak sedar. Kamu sedang baca Quran dan kamu tak memahami apa yang kamu baca. Maka kata Imam Ghazali, mungkin hati kita pada ketika itu ke mana? Maknanya kalau orang yang baca Quran, dia rasa seronok, dia rasa lazat daripada semuka ke semuka, tambah dan sebagainya. Hati dia hidup. Satu. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ainda solah, ketika mana kamu menunaikan solat ataupun sembahyang. Tuan-tuan, saya dan juga tuan-tuan sidang hadirin semua, kita alhamdulillah lah sembahyang, kan? Menunaikan sembahyang setiap waktu, kan? Kita suruh anak-anak kita, kan? Maknanya solat ini mungkin kita tak ada masalah. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, bila mana ada orang yang melakukan ibadat solat, kadang-kadang dia tak merasai apa-apa ataupun tak merasai kemanisan dalam beribadat kepada Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana waktu sembahyang, kan, ada orang yang kalaulah kita menghayati setiap ayat yang kita baca, setiap perkataan yang kita sebut dalam solat itu bacaan kita, kita memahami, kita tahu apa yang kita baca, surah yang kita baca itu Allah nak cerita apa. Ada mungkin peringatan daripada Allah, ada mungkin Allah nak bagi tahu tentang kegembiraan dalam ayat itu, ada ketikanya Allah nak bagi tahu tentang azab, siksa kepada orang-orang yang derhaka kepada Allah. Bila mana kita solat ataupun kita baca Quran tadi, kita hati kita tak ada ataupun hati kita tak merasai apa. Sebab itu ada, bila kita baca Quran perlu tadabbur. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, kata Allah. Orang mukmin yang berjaya ini siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang hatinya khusyuk kepada Allah. Bila mana hatinya hidup, dia merasai solat dia. Kita ni kadang-kadang, kan, minta maaf lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita, waktu solat tu semua teringat. Hak kita di luar, kita tak ingat cari kunci motor, kunci kereta yang kita tinggal di mana tu. Cari 3 hari dah. Habak kat isteri kita, mana nampak lah kunci kereta tu. Isteri dia kata, mana cik nak tahu, cik bukan bawa kereta, bawa kereta. Abang ada bawa kereta. Kan? Tak tahu tang mana tak. Tapi bila pi masjid, angkat takbir, baru baca Fatihah, baru tak sampai separuh. Baru 2 ayat, teringat. Oh, dia kata, aku tak dekat peti air, pakai peti air kot. Kunci tadi ni. Kan? Balik-balik tengok, betul. Kan? Ada, dia kata, aku duk kata ada. Ini tuan-tuan. Kan? Patutnya waktu kita solat, waktu kita sembahyang, ingat ke Tuhan. Ya? Anta'budallah, anna katarah, kan? Maknanya, ketika mana tu, waktu solat ni, kita lupa kepada dunia. Sebab bila mana kita angkat takbir Allahu Akbar tu, Allah Maha Besar, maknanya tak ada lah yang lebih besar melainkan Allah Ta'ala. Tapi rupanya, hak dunia banyak kita ingat. Nah, ini tuan-tuan, sebab itu perlu kita kena mujahadah. Perlu kita kena perbaiki. Kan? Usaha bersungguh-sungguh perbaiki hati kita agar jangan terpesong jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, carilah hatimu ketika mana kamu ingat kepada mati. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kematian adalah benda yang pasti. Sebab itu, untuk kita ingat kepada mati, maka kita sentiasa kena muhasabah pada diri kita dan juga persiapkan diri kita. Kerana Rasulullah menyebut, aksiru hazimal lazat. Banyaklah ingat kepada perkara yang boleh memutuskan kelezatan, iaitu mati. Bila mana kita ingat mati, kita akan sedar diri kita siapa kita dan kita akan persiapkan bekal untuk berusaha menjadi baik dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Bila kita sebut tentang bagaimana kita nak membina negara dan juga masyarakat yang baik, bila mana berlaku sesuatu perkara perpecahan dalam masyarakat ini, kadang-kadang kan antara punca masyarakat berpecah, pertamanya berpunca daripada lidah. Kan? Lidah kita. Kadang-kadang kita bercakap ikut suka kita. Kan? Kita kata ke orang boleh. Bila orang kata ke kita tak boleh. Kalau dalam rumah tangga kadang-kadang kita bercakap dengan isteri kita. Kan? Tak fikir lah. Kan? Pakai lepas je. Kadang-kadang isteri kita duduk di dapur. Duduk dekat peti air. Kan? Dia kata, Minah eh, peti air dengan hang ni sama besar eh. Tentu kan? Walaupun ada tu mungkin macam lawak. Tapi menyebabkan hati terguris. Sebab itu lisan ataupun lidah ini boleh menjadi penyebab kepada perkara yang kita sebutkan tadi. Kalau dalam konteks masyarakat, mungkin melalui tulisan. Zaman law kan, dia tak perlu cakap dah, tulis kan, tablet dan sebagainya, tulis. Tulisan-tulisan yang menyebabkan terguris yang kita sebut tadi ni. Tulisan yang menyebabkan rasa pedih. Bila mana tulisan itu yang agak keras. Mungkin juga dalam konteks WhatsApp. WhatsApp lah kan. Facebook. TikTok. Dalam erti kata media sosial. Zaman lah ni. Zaman langit terbuka. Jadi punca-punca ini, sebab itulah ada perkataan ataupun perkara yang menyatukan manusia, tapi satu perkataan juga boleh memecah belahkan keharmonian sama ada keluarga ataupun masyarakat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut kan firman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun asa an yakuna kharam minhum. Kan ila akhir ayat. Maknanya dalam ayat ini, wahai orang beriman, janganlah kamu tidak menyukai satu kaum itu. Mungkin kata Allah, kaum yang kamu tidak suka itu lebih baik daripada kamu. Maknanya wahai orang beriman, kata Allah, janganlah satu kaum itu memperolok-olok, memperlekeh-lekeh, memperkecil-kecilkan kaum yang lain tu. Mungkin mereka lebih baik. Kita pun tak tahu, wahai kita duk kata ke orang tu. Sebab tu kita tunjuk kepada orang, kan? Selalunya istilah orang sebut kan, bila tunjuk satu jari kepada orang, maknanya 4 jari lagi tunjuk kepada diri kita. Kan? Tapi kita tak sedar. Kadang-kadang itulah puncanya. Janganlah kita merosakkan kerukunan dengan lidah kita. Ucapan kita tadi. Kan? Kadang-kadang masyarakat berpecah dengan lidah dan juga tulisan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, saya sebutkan tadi, bila mana perlu kita kena melakukan pembersihan jiwa, penyucian jiwa, penyucian hati ini. Bila mana kita menyelusuri kalam-kalam ataupun kata-kata daripada Al-Imam Al-Ghazali ini, maknanya Imam Ghazali nak ajak kita, buanglah sifat-sifat yang tak elok tu, sifat-sifat yang jahat. Kan? Maknanya kosongkan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Istilah yang digunakan sebagai takhalli. Takhalli. Kosongkan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Apa sifat-sifat mazmumah? Riak. Hasad dengki. Takabur. Hubu dunia. Cintakan kepada dunia berlebih-lebihan. Sebab hati itu seperti cermin. Kata Imam Al-Ghazali, jika diselaputi dengan karat dosa, ia tidak akan dapat memantulkan cahaya kebenaran. Cantik tuan-tuan. Maknanya nak habang kat kita lah. Kadang-kadang kita duk kalut, duk sibuk. Duk sibuk orang.
Sehingga kadang-kadang kita ucap sesuatu benda, kita tak sedar benda tu kan, benda yang tak baik dan juga menyakitkan hati orang. Sifat mazum rumah kan, riak kadang-kadang ada, tak sedar. Dan dia ada sifat hasad dengki dan sebagainya. Yang kedua, hiasilah diri kita dengan sifat mah mudah yang baik. Sifat ikhlas, sifat sabar, sifat syukur disebut sebagai tahali. Maknanya perlu ada dalam diri kita. Dan bila mana cahaya ma'rifah, kita kena kenal Tuhan, maka kita tidak akan melakukan dosa dan juga maksiat kepada Allah. Bila hati kita bersih, maka lahirlah yang disebut sebagai tajalli ni. Tajalli itu maknanya bersihnya hati kita, kan? Bilalah bersihnya hati, maka lahirlah sakinah, ketenangan. Ini yang kita nak bina adalah negara. Bila mana negara masyarakat tenang, negara tenang, masyarakat pun tenang, lahir masyarakat mawaddah warahmah. Maknanya bila masyarakat, bila mana ketenangan itu muncul, bila mana ketenangan itu ada, disebabkan hati kita bersih, maka terpancarlah ketenangan. Rasa dekat diri dengan Allah, takarrub diri dengan Allah. Dan dalam waktu yang sama kita melakukan amal ibadah, kita beribadat, ibadat kita manisnya beribadah, halawatul ibadah. Sebab itu bila mana ilmu tanpa penyucian jiwa hanya menambahkan kesombongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita berbicara tentang langit dijunjung, bumi dipijak, langit dijunjung tadi ni, kita boleh ambil kisah-kisah para nabi-nabi dan juga rasul-rasul yang terdahulu. Di antaranya kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Bila mana sifat yang kita sebut tadi ni, rosaknya masyarakat, binasanya negara, kadang-kadang bila manusia itu hatinya kotor ataupun hatinya sifat-sifat yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali tadi ni, bila mana ada sifat-sifat mazmumah, sifat cemburu kan, yang tak bertempat, apa nama, penting diri, sombong. Kita tengok bagaimana kisah Nabi Yusuf AS. Cemburu disebabkan ayah mereka, Nabi Yaakob AS, sayang kepada Nabi Yusuf AS. Dua-dua Nabi. Bila mana peristiwa ini berlaku, kita boleh rujuklah dalam Quran. Cuma kita ambil sedikit ibrah untuk kita peringat kepada diri kita. Sehingga kan berlaku pada hai adik-beradik ni. Nabi Yusuf, ada adik-beradik yang Boyamin dan sebagainya. Ramai ni. Oleh kerana sifat cemburu yang kita sebutkan ini, disebabkan mereka menampak kata ayah mereka lebih menyayangi Nabi Yusuf lebih daripada mereka, padahal semua ayah dia sayang kan. Maka mereka merancang untuk membunuh dan juga membuang Nabi Yusuf AS. Dalam Quran, Uqtulu Yusuf awatrahu ardhan kan, disebut dalam Quran. Yusuf dibuang di dalam telaga. Kisah kan? Maknanya bila mana Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk, Allah mengangkat Yusuf daripada telaga kekuasaan. Kan? Ketika mana dia lempak Nabi Yusuf dalam telaga, pakaian Yusuf tu dilomok dengan darah. Balik bagi tunjuk dekat apa nama ayah mereka, kata Yusuf telah dimakan oleh serigala dan sebagainya, kan? Maka sedihlah pak ini. Nabi Yusuf sedih kerana perbuatan anak, sedangkan ini saudara. Kan? Tetapi oleh kerana ada dalam diri hasad dengki, ada dalam diri ni sifat-sifat tadi ni yang kita boleh sebut, dengan sifat ini boleh merosakkan negara, diri, masyarakat dan juga negara. Jadi Allah berkuasa. Allah mengangkat Yusuf daripada telaga kekuasaan. Bila mana kita tengok hebatnya, bila mana saudara-saudaranya datang selepas masa yang panjang kan, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau nak kira Nabi Yusuf boleh kait, boleh ungkit lah, boleh balas apa yang dia buat kat dia. Tapi yang kata kehebatan Nabi Yusuf ini, Yusuf boleh bayar dengan denda dan sebagainya lah kan. La tashrinu alaikum liyum kan, dalam Quran disebut. Maknanya orang yang kuat, kita nak sebut
bukan semestinya orang yang mampu membalas. Ni. Orang yang kuat, orang yang mampu memaafkan ketika mana dia mempunyai kuasa untuk membalasnya. Ini kita nak sebut Nabi Yusuf. Maknanya Nabi Yusuf boleh memaaf saudaranya yang melakukan, kita sebut tadi, pengkhianatan sehingga menyebabkan ayah mereka terasa. Kan? Tapi bila mana bertemu, Allah bertemu saudara-saudaranya dengan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pada ketika itu sudah diberi kekuasaan. Tetapi hebatnya, dia boleh memaafkan. Dia boleh menyatukan ukhuwah persaudaraan. Inilah yang nak ditekankan di dalam apabila kita bincang tentang untuk nak melahirkan negara yang hebat. Maka masyarakat itu perlu dididik dengan kehebatan. Tuan-tuan, sidang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membina kerukunan dalam masyarakat. Peristiwa hijrah, Rasulullah berhijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, pertamanya Nabi bina masjid, dan bukan saja masjid, tapi Nabi membina masyarakat, kerukunan. Sebab itu Nabi di samping Nabi membina masjid dan juga masyarakat, membentuk masyarakat, golongan-golongan yang berkelahi, bergaduh ribuan tahun. Tapi bila mana Nabi sampai di bumi Madinah, Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Tuan-tuan, inilah pentingnya penyatuan. Inilah pentingnya kerjasama. Bila mana dalam masyarakat itu bersatu atas nama Islam, atas nama akidah, bertunjangkan tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah pasti masyarakat itu akan dibina atas dasar takwa kepada Allah. Sebab itu bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, ketika mana pembinaan masyarakat Madinah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan Muhajirin dan juga Ansar, wa yu'thiruna 'ala anfusihim law kana bihim khassasah, kata Allah. Allah memuji golongan Ansar. Padahal golongan Ansar ni tak kena golongan Muhajirin. Tetapi hebatnya penyatuan yang ditunjangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, membina atas dasar takwa, menghubung penyatuan itu atas dasar iman dan juga takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya masyarakat tidak boleh bergerak sendirian. Nak membina masyarakat yang bertakwa, nak membina negara yang berdasarkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, maka tidak boleh bergerak sendirian. Mestilah berlakunya penyatuan, kerjasama. Mereka mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka dalam keadaan memerlukan. Ini hebatnya jati diri yang dibina oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa yusiruna ala anfusihim, kan, mereka mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri. Bayangkan tuan-tuan, Muhajirin yang berhijrah tidak bawa apa-apa. Golongan Ansar yang ada kemampuan, tapi mereka tidak mengenali golongan Muhajirin. Tetapi disebabkan mahabbah, kasih sayang, cinta kerana Allah, maka mereka bukan hanya mahu dihormati, tetapi sanggup menghormati. Saya ulang. Mereka hanya bukan hanya mahu dihormati, tetapi sanggup menghormati. Bukan hanya mahu dibantu, tetapi sanggup membantu orang lain. Ini kita tengok kehebatan orang-orang Ansar. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Sebab itu masyarakat Madinah bila mana dipandu oleh
apa yang kita sebutkan tadi, berpijak di bumi, berpijak di bumi, di sini apa nama, bumi dipijak, langit dijunjung. Bila mana pelaksanaan ditunggangi, ditunjangi oleh Al-Quran dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggagaskan satu perkara yang amat penting. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi dipijak mengajar kita supaya kita tahu tanggungjawab kita kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada negara, agama. Langit dijunjung, dalam erti kata kita mengajar kita, Allah Subhanahu wa taala nak ajak kita, mengajar kita supaya jangan lupa bahawa di atas kita ada Allah Subhanahu wa taala. Allah

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

97.5, 90.5, 88.5, 105.7, dan 105.1.

0: kita relax.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Alhamdulillah kita dapat ilmu yang bermanfaat menerusi Raudah Sakinah terbitan rakan setugas Nur Syariza Zainuddin sebentar tadi. Dan teruskan lagi kesian anda bersama dengan kami di Kedah FM. Siti Zek, Siti Zada Osman akan temani anda di Relax 26 hingga 6 petang nanti. Okey saudara, kalau semalam kita dah pun ikuti sketsa Labun Mak Dara dengan episod yang pertama Bila Lorak Bertemu, dan hari ini jom sama-sama kita ikuti episod yang kedua Berbeza Tapi Bersama menerusi sketsa Labun Mak Dara.
2: Ini dia kisah Labun Mak Dara. Siang malam hari penuh
3: merata tengoknya. Ha, ada dia.
2: Moh koma, kita dengarkan sambungan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama.

0: demo ni. Jangan salah progres utuh. Kawin ni mari jauh ni.
1: Atuk beri watir tu. Jangan bersupan tu karang lain pulang jadinya.
2: Aulah ho. Menurupa gaya macam tu nak. Bagus kami balik tahu aja lah.
3: Jangan dulu. Atuklah. Awak silap baca rupanya. Yang ini yang betulnya. Pertandingan pakaian tradisional sempena Hari Malaysia.
4: Yang ini barulah betul, Liman. Hari Malaysia ni bukan kita nak main-main. Semua bangsa, semua negeri kita satukan, tau.
0: Loh, Mak Dara. Baju gapa pun tak apa. Asal kita ni muafakat.
1: Lurus tu. Yang penting, semangat atuk mesti ada. Baru tak semua boleh jalan.
2: Nang benar ya. Nang gajak pakaian kita tu masing-masing si sama. Tapi tujuannya sigit aja.
4: Betul tu. Asyik jangan ada yang pakai kain langsir rupa rumah aku tu.
1: Dah lah. Ada saja.

0: tuhanku, jantungku lemulah ni. Eh, koma. Ha, kemah tu. Ha, kemah tu budak buat berbenuh goyangnya, koma.
1: Eh, lekat sini, lekat sini, koma. Pegang tiang kemah ni.
2: Eh, pergi kuat-kuat dah, mah, weh. Jangan lepas, weh.
3: Ni. Hampa pegang bagi rak sikit ni. Ni mau kalau kebel ni, habis waktu kita.
4: Tak apa. Mau kalau kata jatuh juga, ya. Kita buat je pertandingan dalam hujan ni.
1: Aku tampak kamu hujan lagi.
0: Leman, biar berbenuh kamu ni. Janganlah. Tengok apa ni kamu nak buat lawak, Leman. Oi. Ini kita ni udah lenjon, bocot semuanya. Kena hujan belaka. Ha. Tak apa. Udah lah tu. Siapa? Kita angkat ramai-ramai.
5: Ha. Astaga, Firunglahal-Azim. Januan diri satu. Lekam orang. Sama-sama kita ni mengangkat. Nah. Dikit saja lagi. Indah jopaya tu.
3: Oh, kita ilai-ilai keluar. Ah, sabar, tenang. Ah, seorang belah nun, seorang belah tok. Kita sama-sama gotong royong, ah.
0: Okay. Ayah semuanya. Kita angkat. Satu.
4: Angkat.
3: Jom.
0: Satu, dua, tiga.
3: Dikit lagi.
0: Macam ni lah kita. Ha, satu Malaysia. Walaupun kita ni lain negeri, lain cara cakapnya, tapi bila susah, kita pakat-pakat semuanya tolong-menolong, kan?
3: Sungguh, Mak Dara. Susah senang ni, kita sama-sama.
5: Nah, atutah damanya semangat Hari Malaysia yang kita ni mahukan. Baru tak bisa.
3: Oh, benar ya. Kita bersatu, barulah kuat.
6: Betul ya. Muah pakai, bawa bekal.
0: Hanya betul.

0: Satu, dua. Okey, baiklah semua. Persembahan pertama, Joget Paris.
1: Ha? Biar ia main-main orang boleh dah ni. Yang biar tu, bukan Paris. Joget perlih lah.
0: Alah, lebih kurang je pun bunyi dia.
2: Alah,
0: sebut dia. Tak apa. Okey. Kita teruskan persembahan kedua. Baju ngacat.
1: Hai, salah sebut kita ya. Bukan baju ngacat, bukan cemia. Ngacat lah ngacat. Adik,

0: Atu macam atu atu ah. Baik tah membuat pesen baru tarus tu kan Rina.
1: Hei ambo rasa lemeh ni ke. Kalau jadi pengacara kita kena buat kamu kah kau dia.
2: Liman. Kalau itu wow bulat tu boleh jadi wow belon.
0: Ada saja bah.
1: Demo jangan letak kasut sini basuh nanti.
3: Loh, baru nak kata jangan. Kami letak dah pun.
0: Ani mon di labuan, kami naruh di luar pintu saja kali ah.
3: Jangan cemia. Kita tu datang dari jauh-jauh. Tapi nak malah kelahi je. Sikit-sikit nak kelahi. Hal kecil pun nak kelahi je tau untuk.
4: Ini teman nasihat lagi lah ya. Ha. Atanya, ya, hari Malaysia ni bukan pasal siapa paling betul. Betul tak?
0: Benar, lurus.
4: Ah, bagus. Tapi siapa sanggup faham orang lain? Benar?
2: Aja benar tu ayah cuanya. Ha. Kalau kita boleh ketawa sama-sama, bermakna kita ni bolehlah hidup aman sesama. Ha. Betul tak, Goma?
4: Betul.
0: Lurus tu, Mak Dara.
2: Allahu Akbar. Macam mana kegaya ni, Goma? Ha, lauk tak cukup. Ha, gula terboyak dah tinggal sikit aja ni. Ha. Aduh.
1: Ha, ambo kata dah, nasi kabu tu kena ada dulu.
3: Ibu jangan. Laksa pelih lah. Hok tu ni sedap pun.
0: Bah, jangan lalai ah. Ambo ya tatuk, munada, dah sah tu ah.
3: Ya, benar ya. Manok pansoh mesti ada tu si.
4: Katanya Homo ni nak buat majlis atau nak perang lauk?
5: Jap. Awak rasa awak ada idea?
4: Boleh pakai idea kamu?
5: InsyaAllah.
4: Cuba.
2: Idea apalah pula ni, Leman oi.
5: Mau kalau kata semua nak menang, ha, apa kata kita campurkan semua sekali?
2: Ha. Kamu ni biar berbenar, Leman. Oi, kamu ingat ni rojak ke, Leman? Nak campur semua. Nanti apa kejadiannya nanti? Ha.
5: Apa pula jadinya? Ha. Jadilah bubur hari Malaysia. Ha. Semua negeri ada rasa. Atas itu.
4: Kamu makan rojak, Leman.
1: Ambo serah kalau makan bubur ni, ke? Memang kita so Malaysia lah.
0: Lurus atau baru namanya perpaduan.
3: Aulah, lain rasa, lain jua apa kita ceri ya nak. Satu je tujuannya.
2: Inilah Malaysia kita kan. Riuh-riuh apa ni? Tak apalah kan. Asyikan hati kita ni semuanya sama kan.

0: faham muzik berhenti pula tu.
1: Loh, awak duduk tak duduk di lagu ni? Speaker pecah ke lagu mana ni?
2: Awak kata dah. Kalau tak ada muzik kak, nak menarikkan dah.
3: Adik, anik ada puhar ni karang ah.
2: Ay, pening pala macam tu eh. Pas sigit-sigit. Macam ni kita nak mula persembahan macam tu.
0: Tak apa. Mau kalau kata tak ada muzik ya. Apa kata kita buat bunyi sendiri?
1: Ha. Betul. Nak buat bunyi sendiri rupa mana Leman. Oi, jangan kamu buat pening kita orang ni semua lagi Leman. Oi.
0: Macam ni senang je. Awak Leman buat beatbox. Ah, Ani pula nyanyi. Ah, Ayah Cok buat bunyi gong. Ah, Rina pula buat bunyi burung. Eh, Robin tu.
4: Hello Leman. Kamu ni cukup bagus, cukup handal dalam beri idea. Daripada makanan sampai ke muzik kamu campur aduk. Ha? Kalau macam ni persembahan sudah jadi macam zoo, kamu tahu tak Leman?
0: Beatbox. Tuk.
2: Ada saja kau ni Leman.

0: katanya kau mau hujan turun lagi ni. Allahuakbar. Persembahan dekat luar tak boleh kita buat ni.
1: Koma. Masuk rumah cepat. Masuk rumah cepat.
2: Ni. Rumah mak dara kita jadikan stadium inilah kalau kau pilih.
3: Nah, macam mata, rapa-rapa kita ni menari liau.
4: Awaklah, jom kita menari. Hai, pun picah kaki kami. Alah, tak apalah, aku nyanyilah kuat-kuat walaupun sepuh.
0: Apa sepuh tu?

0: Demikian tadi berakhirnya sketsa Labu Mat Dara khas Hari Malaysia dengan episod berbeza tapi bersama yang dilakonkan oleh
1: teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perai M sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
2: Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Perai FM untuk koma aja.
3: Dan saya, Apit Wan Lebo sebagai Lemon Postman.
4: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perai FM. Jangan ukalih, nah.
5: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
6: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
7: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
8: Skeksa, Labuan Mat Dara sempena.

Radio Kedah. Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20

mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga.

yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Saudara, nantikan ya, sebentar lagi kita ada siri tajaan Zakat dan Ummah menanti anda bersama dengan rakan setugas Firuz Sanji Hussein, akan bersama dengan anda dan juga tetamu kita melalui ruangan

Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

Radio Sembilan puluh tujuh perpuluhan lima, 105.7 dan 105.1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus bersama kami di Kedah FM. Seketika kita dalam ruangan zakat, program zakat dan ummah yang dibawakan oleh Zakat Negeri Kedah. Dan alhamdulillah pada petang yang berbahagia ini, sekali lagi kita bersama-sama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Datuk Syekh Ahmad Faisal Haji Omar, ahli lembaga pengarah di Zakat Negeri Kedah, yang akan membicarakan berkenaan dengan syarat-syarat penerima zakat. Assalamualaikum warahmatullahi Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sihat Datuk?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Awak jauh kan? Tak tahu apa nampak.
1: Tak nampak. Suara dengar.
0: Betul Datuk. Okey. Hari ini kita nak cerita berkenaan dengan syarat-syarat penerima zakat.
1: Ya.
0: Silakan Datuk.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Penyampai petang ni di Sanji.
0: Ya.
1: Sihat Sanji no?
0: Alhamdulillah.
1: Sihatlah. Sanji muda. Daripada saya bukan muda sikit, muda banyak.
0: Oh, banyak sangat.
1: Muda banyak sangat.
0: Oh.
1: Dari suara bertenaga.
0: Oh. Okay.
1: Pada petang ni Sanji, kita nak cerita-cerita sikit lah berkaitan dengan penerima zakat ni.
0: Betul.
1: Dan syarat-syarat yang mesti dipenuhi sebelum melayakkan dia menerima zakat.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau dia tak cukup syarat, dia tak boleh terima zakat lah. Walaupun dia termasuk dalam senarai penerima lah, tapi syarat tak ada. Maka tak boleh terima zakat. Okey, baik.
0: Okey.
1: Penerima zakat ni dia ada satu istilah yang khas. Istilah dalam Quran, dalam hadis. Dia panggil asnaf. Penerima zakat tu dia panggil asnaf. Asnaf ni dia kebanyakan individu lah.
0: Ya. Yeah.
1: Kebanyakan individu. Dan ada juga dia bukan individu tapi dia masuk dalam asnaf. Kita menjurus kepada macam fi sabilillah.
0: Okay.
1: Okay, nah. Tapi banyakkan individu lah.
0: Yeah.
1: Dan asnaf ni ataupun penerima zakat ni secara umum dia penerima lah, tapi dia tertakluk kepada syarat. Kalau syarat tu ada kat dia, boleh
0: penerima. Boleh kat dia.
1: Kalau tak ada, tak payah kan.
0: Tak
1: payah.
0: Okay.
1: Jadi asnaf ni semua ada 8. Bukan 8 orang sendiri.
0: 8
1: kategori. Kalau 8 orang duit zakat jenuh makan seorang.
0: Dokona kalau 8 orang tu.
1: 8 orang lah. 8 kategori. Berdasarkan ayat 60 surah Taubah.
0: Ya.
1: Saya baca ayat. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim.
0: Ya.
1: Maksud dia sesungguhnya sedekah-sedekah. Dalam Quran disebut sedekah. Tapi in bracket sedekah yang dimaksudkan tu adalah zakat. Sebab dari segi hukum ni Sanji, sedekah dari segi hukum dia ada dua. Sedekah wajib, sedekah sunat. Kalau sebut sedekah wajib, itulah zakat. Kalau orang tak sedekah wajib, itulah zakat. Kalau sebut sedekah sunat, sedekah macam kita duduk sedekah lah. Macam Sanji keluar bank Islam, ada orang duduk luar, beri dah 2 ringgit. Bagi itu, orang panggil apa tu?
0: Sedekah.
1: Orang tak Sanji bagi kat dia apa? Saja syok-syok. Hei, orang panggil tak tawan kot. Nama dia sedekah. Okey lah. Jadi dalam ayat ni Allah kata sesungguhnya sedekah-sedekah tu iaitu zakat hanyalah. Ingat tu bila sebut hanyalah, mana dia tak buka luas. Dia limited.
0: Dia specific.
1: Specific.
0: Ya.
1: Yeah. Hanyalah untuk orang-orang fakir.
0: Ya.
1: Yeah. Nombor satu. Tu dia duduk satu fakir. Dan orang-orang miskin. Dua. Dan amil-amil yang mengurusnya. Amil lah. Kita dah panggil amil-amil tu. Tiga. Dan orang-orang mu'alaf yang dijinakkan hatinya. Mu'alaf. Orang Kedah panggil makhluk. Orang matang terik panggil apa? Makhluk.
0: Makhluk juga. Sama.
1: Dan tu baru 4. Dan hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya. Orang terbelenggu dengan perhambaan tu. Boleh dapat zakat. Dan orang-orang yang berhutang. Atau berhutang tu dia ada syarat, ada apa nama sini.
0: Yeah.
1: So hutang saya minta dekat yang utama saya saya nak bayar ansuran kereta tak lepas. Boleh lepas sendiri? Tak boleh. Tak memenuhi syarat kan. Hutang. Dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah. Ini selalu orang panggil fi sabilillah.
0: Fi sabilillah.
1: Popular lah istilah ni kan.
0: Ya, ya, ya.
1: Dan orang-orang yang musafir yang putih bekalan dalam perjalanan. Semua ada 8 golongan. Ketetapan-ketetapan hukum yang demikian sebagai satu ketetapan yang datangnya daripada Allah. Jadi bukan ustaz-ustaz duk reka api pun.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Allah yang meletakkan lagu tu. Kita memang mengajak lah.
0: Kan? Nak bagi faham orang.
1: Bagi faham kan. Dan ingatlah Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana.
0: Ya.
1: Ada setengah orang sendiri.
0: Ya.
1: Dia kata, kenapa aku tak ada dalam senarai depan tu? Kalau aku ada dalam senarai depan, boleh aku dapat dekat. Dia tak ada dalam senarai depan tu, patutnya dia merasa bertuah. Sebab dia hebat. Dia jadi penyumbang zakat. Yo. Bukan penerima zakat. Dia tak ada lah kalau aku sumbang tapi bagi aku sekali lagi. Kan bagi. Berkira.
0: Oh, dia dia bagi dia nak balik.
1: Nak balik.
0: Oh, kalau
1: tetapi sendiri ada juga orang yang dalam grup ni, lapan ni, dia layak menerima zakat. Dia hampir dia layak menerima zakat dalam masa yang sama dia juga pembayar zakat. Ada juga bukan kata tak ada. Tapi bukan hak satu dua tu lah. Macam pakai miskin tu memang dia dia tak menyumbang zakat lah. Memang dia dia terima zakat. Macam hak orang yang apa nama bayar zakat dan terima zakat. Contohnya Amil. Amil tu kan kerja dia kutip zakat. Dalam masa sama dia kaya, dia pun kena bayar zakat juga. Juga pi sabilillah lah. Kadang-kadang macam dulu orang buka pondok tegur lepas pi zakat, pasal dia tegur. Dia berdakwah kan. Tapi kalau dia duit banyak, dia pun kena bayar zakat juga. Itu contoh dah. Jadi semua 8 lah sendiri lah. Kalau ada orang tanya sendiri, boleh saya tambah satu lagi jadi 9? Tak boleh. Tak boleh. Ini ketetapan Allah. Okay, sekat 8 lah. 8 pun bukan 8 orang. 8 golongan.
0: 8 golongan.
1: 8 orang jenuh makan duit tu. Itu contoh. Okay. Lepas itu, berdasarkan ayat saya baca ni. Kalau tersalah bayar. Tersalah bayar zakat lah. Kepada bukan asnaf. Dia banyak-banyak dia tak bayar pada asnaf yang dimasukkan lah. Maka zakat tu confirm tak sah. Confirm tak sah. Dan wajib diulang. Diulang tu kena bayar lain. Kesian lah apa sendiri kalau dia bayar. Kata dia bayar zakat 100 ya, dia zakat dia bagi banyak-banyak. Kau ni kawan ni dia jumpa orang sah, dia bagi 100. Dia duk kata kawan tu susah. Lepas tu lepas-lepas bagi minggu lepas, minggu depan tengok orang tu, eh dia kata apa siapa nak, minggu lepas aku nampak susah. Dia tanya kau nak susah apa, dia berlakon susah. Tak kena nanya. Zakat kita tak sah. Kita silap bagi. Okey lah.
0: Itu kira sedekah no?
1: Betul lah. Zakat tak sah kena bayar lain. Sebab tu kena cermat dan berhati-hati. Sekarang ni kita nak tengok syarat lah. Syarat tajuk kita petang ni lah. Syarat-syarat penerima zakat. Okay. Penerima zakat ni kalau dia tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, maka dia tak boleh dapat zakat walaupun dia adalah asnaf. Apa tak lagi kalau bukan asnaf lagi tak
0: boleh. Lagi tak boleh.
1: Jadi syarat tu saya senarai pendek lah. Nombor satu Islam. Islam lah. Jadi zakat ni dikutip daripada orang Islam dan dibayar pada orang Islam. Senang saya tahu. Zakat ni dikutip kepada daripada orang Islam. Dibayar kepada orang Islam. Dibayar kepada tu mana penerima. Dikutip daripada mana penyumbang. Itu pembayar zakat.
0: Penyumbang orang Islam, penerima apa orang Islam?
1: Orang Islam. Okay.
0: Faham.
1: Dan dia punya ranking dia orang Islam yang pakai miskin dan asnaf, asnaf yang lain lah. Lapan kita abang lah ni. Demikian juga zakat tidak dikutip daripada orang-orang bukan Islam. Kalau orang bukan Islam nak bagi ya, katalah dia pun duk kawan dengan kita lah. Dia kata tu you ramai-ramai pakat bagi tu apa dah bayar zakat. Dia kata saya pun mau bayar juga. Kata dia nak bayar juga. Kalau dia bayar juga boleh terima duit sumbangan dia tu. Tapi bukan zakat. Dia tak boleh kata zakat. Jadi zakat tak boleh kutip daripada orang bukan Islam. Walaupun orang bukan Islam kaya dan sukarela bagi. Sukarela. Dan diberi kutip zakat tu diberikan kepada orang-orang Islam yang miskin. Orang Islam kita kutip ke orang bukan Islam. Orang miskin saya ni pula duit zakat siapa bagi? Habaklah motor kaya-kaya ni. Orang Islam, orang miskin Islam mana boleh Tak apa, kira boleh pergi. Mana boleh aku tu?
0: Tak boleh kira aku tu.
1: Jadi, kalau nak tolong atau nak bantu orang bukan apa, orang bukan Islam yang miskin, boleh diberi. Orang bukan Islam yang miskin ni. Sebab yang bayar zakat orang Islam, yang terima zakat pun Islam.
0: Ya.
1: Itu syarat pertama.
0: Ya.
1: Kalau kita tengok orang bukan Islam ni miskin, susah semua-semua lah nak bagi kat dia, boleh. Tapi jangan bagi duit zakat.
0: Bagi duit sumbangan orang tadi tu lah.
1: Duit kita nari apa? Tapi bukan zakat. Kalau orang bukan Islam ni duit apa? Ni duit saya derma. Saya tak derma. Tapi bukan duit zakat.
0: Ya.
1: Jangan tak, ni saya bagi duit zakat lah. Tak boleh.
0: Tak boleh.
1: Tak boleh. Sebab penerimanya mesti orang Islam.
0: Islam, ya.
1: Jadi bolehlah bagi kat mereka ni, bagi duit tak apa, bagi barang tak apa, apa-apa yang bernilai, asalkan dia bukan zakat.
0: Ya.
1: Boleh. Itu syarat yang pertama lah sini. Islam lah. Okay. Jadi kadang-kadang orang ni yang orang bukan Islam tu dekat dengan dia. Sebab apa? Dia Islam. Yang bukan Islam tu adalah saudara marah dah. Ahli keluarga dah. Macam orang masuk Islam kan.
0: Masuk Islam.
1: Kesian mak menaka aku. Dia nak pergi dekat ya. Dia kalau ada kesian mak menaka dia, bagilah. Tapi bukan zakat. Duit lebihan dan sebagainya, bagi tolong. Dapat pahala. Tapi kalau zakat tak boleh. Sebab boleh. Syarat penerima zakat kena Islam.
0: Islam.
1: Pembayar pun Islam. Itu syarat dia. Tengok tang dia bagi tu memang orang tu miskin semua. Miskin paket, memang hidup pun teruk, bergantung kepada bantuan orang. Tapi tak Islam.
0: Tak boleh dapat zakat.
1: Dia bukan dalam senarai. Itu syarat yang pertama lah. Kemudian syarat yang kedua, orang yang dapat zakat tu dia bukan tanggungan. Bukan tanggungan. Bukan kita duk biayai kehidupan dia.
0: Okey.
1: Nafkah kita, nafkah dia tu bukan kita yang duk support. Syarat lagu tu. Disyaratkan penerima zakat bukan tanggungan pembayar zakat. Sebab apa, Sanjay? Kalau bayar zakat pada tanggungan kita, macam kita bayar zakat kat kita. Betul tak, Sanjay?
0: Betul.
1: Sanjay ada anak. Lepas tu bagi zakat kat anak.
0: Betul.
1: Memang anak tu kita kena bela. Bila kita bayar zakat ke dia, dia makan macam bayar kat kita. Itu tak ada. Jadi individu yang menjadi tanggungan tidak layak dapat zakat. Walaupun dia susah. Tak susah, susah lah. Jika dia bayar zakat kepadanya, tidak sah. Boleh Sanjay dia buat ketegak nak bayar juga. Tak apa, aku nak bayar juga. Itu orang panggil bodoh tak boleh ajak. Orang duk ajak tak boleh.
0: Betul.
1: Jadi individu-individu yang menjadi tanggungan seperti isteri. Isteri dah susah tak mana pun dia kena tanggung. Okey. Anak-anak dan ibu bapa.
0: Saya bayang apa tahu. Isteri susah. Laki ni pergi pejabat zakat minta. Dia pening.
1: Dia kena tanggung.
0: Saya dah bayanglah ni.
1: Tak boleh. Dia yang kena tanggung.
0: Itu tanggungjawab dia.
1: Tanggungjawab dia. Tapi kalau ni saya cerita tanggungan tu isteri. Tapi kalau isteri kawan, tak apa. Bukan isteri dia kan.
0: Ya.
1: Anak-anak dan ibu bapa. Tapi kalau pak mentua dia, tak apa. Pak mentua dia bukan tanggungan dia. Kata anak lah. Kalau menantu dia, tak apa. Sebab menantu dia bukan tanggungan dia. Itu contoh. Lepas tu tarik sikit. Macam orang bela anak angkat. Sanjir. Anak angkat tu, bukan anak dia. Tapi dia angkat jadi anak. Pasal dia bela benda kecil, dia tak ada anak. Oleh kerana anak angkat tu, dia tanggung. Kena jadi tanggungan, dikecualikanlah daripada bayar zakat. Sebab dia tanggung, dia bayar. Dan kita ada sebut macam anak-anak isteri dan ibu bapa. Anak angkat tu dia kes terpencil. Tapi kalau kita tanggung, maka tak boleh terima zakat
0: di bawah tanggungan kita.
1: Demikian juga cucu-cucu termasuk dalam senarai tanggungan. Dan setengah orang anak dia mati tinggal anak-anak. Lepas tu siapa nak jual? Tuan. Tuan tahu ni cucu aku ni anak yatim ni, aku nak bayar zakat ni apa? Tak boleh lah. Tuan kena tanggung. Tu kita nak rehat sahaja ni.
0: Boleh?
1: Okey.
0: Kita rehat seketika dan untuk orang kata apa, nak melanjutkan lagi perbincangan kita berkenaan dengan syarat-syarat penerima zakat sebentar saya lagi. Jadi jangan pergi mana-mana. Teruskan bersama kami di Kedai FM Mesra Harmoni.
2: Hai, penin.
3: Awak Alim.
2: Kos semua naik tanah. Duk besar tu juga.
3: Ni Alim, Majlis Agama Islam Negeri Kedah dan Zakat Kedah buka peluang kepada semua orang sertai wakaf tunai projek Hassan di Kedah. Traktor, drone, mesin padi, lori tarik padi, sampai kelang padi pun wakaf. Bila wakaf, berlaku penjimatan. Petani macam hang juga untung.
2: Petani macam kami ini boleh kena wakaf?
3: Awak tak boleh. Hang tulis dalam handphone hang tu, wakaf tunai projek Hassan. Semua maklumat ada orang tu.
2: Elok.

0: Baik, alhamdulillah kita bersama lagi dalam rancangan Zakat dan Ummah dan masih lagi dengan bersama-sama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Datuk Syekh Ahmad Faisal Haji Omar. Dan hari ini kita membicarakan berkenaan dengan syarat-syarat penerima zakat. Okey, mungkin ada lagi yang nak ditambah oleh yang berbahagia Datuk, silakan.
1: Okey, baik. Ni satu persoalan sendiri. Isteri tu kau tanggungan.
0: Ya.
1: Dan masuk persoalan. Boleh tak boleh kita bagi zakat kepada isteri orang? Kalau kita nak bagi zakat ke isteri sendiri, tak boleh lah.
0: Tak boleh.
1: Tunggang kita. Ni nak bagi ke isteri orang.
0: Kalau isteri tu berstatus ibu tunggal, mungkin boleh.
1: Dah lah isteri orang. Dia ada suami.
0: Oh, dia confuse tu.
1: Bukan isteri sendiri, isteri orang. Tapi kita tengok dia tu macam patut boleh dapat zakat. Okay, saya sebut yang pertama lah. Isteri orang ni, maksud tu, isteri orang tu, isteri orang miskin. Memang suami dia miskin. Suami dia miskin. Bila suami dia miskin, bini dia pun miskin juga.
0: Ya.
1: Duduk arak kat lelaki.
0: Okay.
1: Patutnya kita bagi zakat kat suami dia tu. Tapi kita nak bayar kat isteri dia. Boleh tak boleh? Jawabnya, kalau kita bagi zakat kepada suami dia, itu yang terbaik.
0: Okey.
1: Sebab suami dia dapat zakat tu akan sara dia. Akan sara dia. Tapi kalau kita tengok apa suami dia tu, kalau bagi zakat kat suami dia pasal duit ni melelong tak, dia tak bela anak bini. Kita rasa macam tu. Kita tengok keadaan dia lagu tu.
0: Dia piang tu.
1: Okey. Dia beli benda tu.
0: Pi. Melarat lagi.
1: Jadi boleh tak boleh? Boleh lah. Tu isteri kepada orang miskin. Demi masalah berikutnya. Boleh tak boleh bagi zakat pada isteri orang kaya? Dan isteri orang kaya tu miskin. Suami dia yang kaya, dia memang miskin tak apa. Boleh tak boleh bagi zakat kat isteri dia tu, isteri orang kaya? Sebab isteri dia tu hanya bergantung pada orang kaya tu. Jawabnya, jawabnya tidak sah diberi zakat pada isteri orang kaya. Atas asnaf paket atau miskin. Kerana nafkahnya adalah kewajipan suaminya.
0: Ya.
1: Jadi kalau tak isteri orang kaya, isteri tu miskin lah, tapi dia ada suami, suami dia kaya. Suami dia kaya. Kita tak boleh bagi zakat ke isteri dia. Kena bagi kepada suami tak boleh bagi lah, pasal suami kaya. Jadi kena cari orang lain. Baik. Cuma kalau orang kaya tu, kedekut piang. Orang kaya tu kedekut memang Haji Bakir lah kita tu. Terlalu berkira. Sampai isteri orang kaya tu menderita. Bagi makan roti pak sagi je. Kaya patut jamu sedap-sedap je. Bagi makan pun nasi luk toge je. Tak boleh pergi je kan. Kalau lah orang kaya terlalu kedekut, berkira pahit. Pada tika itu boleh kita bagi zakat pada isteri orang kaya tu. Tapi nak tahu tu bukan kita boleh agak-agak. Kalau kita yakin betul-betul dia jadi mangsa lah, mangsa kebuluran. Kerana kedekutnya suami dia.
0: Ya.
1: Bolehlah pada tika itu kita bayar zakat kepada isteri orang kaya. Kalau suami dia kaya, duk bagi elok ke dia semua, dia miskin, tak sah kita bagi zakat dah. Pasal apa? Pasal dia adalah tanggungan suami dia.
0: Suami dia.
1: Itu jangan cari pasal. Jadi jangan duk baik dengan bini orang. Dia punya clue dia gitu lah. Okey. Habis. Demi persoalan berikutnya. Jika suami atau bapa miskin. Ni tanggungan ni. Ni orang apa yang ada duit tu lah. Jika suami. Jika suami mana yang ada duit tu nak bayar dekat tu isteri ya. Atau bapa miskin. Bapa tu mana anak lah. Okay. Boleh tak diberi zakat pada isteri? Isteri atau anaknya? Boleh tak bayar zakat kat isteri? Boleh apa jika suami atau

0: bapa miskin, bolehlah diberi zakat kepada apa nama? Suami. Pada suami. Isteri yang kaya ni nak bagi zakat kepada suami dia.
1: Suami boleh dia.
0: Tak boleh? Ha. Macam isteri kerja besar. Isteri kerja besar. Suami dia kerja misi rumput lah. Misi rumput ni kadang miskin lah. Apa sendiri. Misi rumput ni kadang dia hari tu nak misi rumput. Rumput tak ada. Mesin kering. Bila rumput tak ada, nak misi apa?
1: Tak ada job.
0: Tak ada job lah.
1: Okay.
0: Boleh tak boleh suami yang isteri yang berada ni nak bagi zakat pada suami yang miskin? Jawabnya boleh. Dan sah zakat. Dia bagi pada suami yang miskin. Begitu juga kepada anak-anak dia. Anak dia dengan suami dia tu. Oleh kerana suami dia miskin, anak dia tu miskin juga. Jadi
1: dia seorang yang kaya ni.
0: Dia seorang je. Isteri boleh bagi zakat pada suaminya yang miskin. Dan isteri sebagai ibu tu boleh bagi zakat pada anak-anaknya yang miskin. Pak tak boleh buat gitu. Pak tak boleh buat gitu. Tu cerita dah. Baik. Syarat yang berikutnya. Dan ibu dua tu yang berikutnya tidak mampu bekerja. Duduk saja. Tapi boleh buat kerja. Dia miskin. Miskin tu pasal dia penyegan. Kalau dia buat kerja, dia boleh dapat.
1: Ada lah duit.
0: Dia duduk saja.
1: Dia duduk saja. Malah.
0: Maka dia tak cukup syarat. Dia miskin bukan pasal miskin tak buat kerja. Dia miskin memang tak buat kerja. Dan dia mampu buat kerja. Kalau dia miskin, dia tak sihat. Itu memenuhi syarat. Jadi syarat ni disyarat, tidak mampu bekerja ni, syarat ni disyarat pada dua asnaf ya. Fakir dan miskin. Jadi seorang fakir atau miskin yang tidak mampu bekerja dengan pekerjaan yang sesuai dengan dia lah. Orang miskin takkan nak pergi jadi CEO. Takkan nak pergi jadi tukang besar. Kerja sesuai-sesuai dengan dia lah. Kerja buruh. Kerja cleaner. Lagu-lagu-lagu lah. Mesti rumput. Jadi seorang miskin yang tidak mampu bekerja dengan pekerjaan yang sesuai dengannya. Dan menyebabkan dia tidak mampu membiayai keperluan dirinya. Dan juga tidak mampu menempuh nafkah tanggungan, maka dia layak mendapat zakat. Siapa yang tak mampu? Sering jatuh sakit. Ataupun umur sudah tua. Mengah-mengah. Tak larat kan. Dulu dia biasa kerja buruh. Buat jalan tu. Tua umur 69. Takut sakit. Orang nampak hitam sama naik tu.
1: Steamroll
0: ni, ni steamroll mana ni? Gelek-gelek ni. Ni tak ke apa sebuah dia. Dia tu ada tak larat
1: muka.
0: Contoh. Tu dia masuk golongan tak mampu bekerja. Ni tenaga duk kemah.
1: Elok lagi
0: kan.
1: Tapi malas.
0: Malas tak payah. Zaman dulu orang tua kita malas ni ubat dia tiga tengah doa.
1: Betul.
0: Sandian tahu tiga tengah doa.
1: Tahu.
0: Tu kayu buat. Bagi tiga tengah doa clear. Banyak balik. Orang dulu kan. Jadi demikian juga seorang paket yang mampu bekerja tapi pendapatannya tidak cukup untuk menempuh keperluan dirinya dan tanggungan, maka dia tak mendapat zakat. Tak mampu buat dia tu. Memang sebelum ni dia buat dia.
1: Tapi dah
0: boleh cukup makan tu sakit.
1: Uzur.
0: Sakit. Ataupun tak lah. Tu macam ada cuci buah pinggang. Jauh lagu mana. Betul tak?
1: Sat-sat pergi cuci.
0: Satu lagi dia boleh buat kerja. Tapi kerja tu tak boleh menempuh. Tambah zaman lah barang mahal. Dapat upah RM1,000 keperluan RM2,000 tak cukup lah. Jadi layak dapat zakat. Sebaliknya seorang miskin atau pakir yang mampu bekerja dan mendapat pendapatan yang boleh menempung keperluan dirinya. Kan dan ahli keluarga dia layak mendapat zakat tapi bukan melalui asnah miskin. Orang miskin ni nak buat kat ni pesan je lah. Dia boleh bawa dia dan upah dia, gaji dia dapat tu boleh menempung keperluan hidup dah. Dia boleh dapat zakat tapi jangan bagi atas nama asnaf miskin. Sebab dia boleh kerja lah. Kalau bagi tak sah. Tu dia boleh bagi melalui asnaf yang lain. Kalau nak bagi zakat jugalah. Contohnya nanti dia jadi amil. Dia jadi amil, dia dapat zakat lah.
1: Dalam lapan tu.
0: Ataupun gharim. Gharim tu maksud dia berhutang. Dia buat kerja cukup-cukup kan, nak bayar hutang tak lepas. Bagilah zakat dia atas nama asnah gharim. Orang yang berhutang. Atau pergi sebilillah. Pergi sebilillah contoh lah. Pak Long ni dia buat kerja Malam-malam dia ajak orang baca Quran.
1: Ya.
0: Bagilah zakat dia. Pergi sebililah. Bukan. Kita niat bukan atas nama miskin. Tak boleh. Sebab dia miskin. Tapi dia boleh buat kerja cukup makan. Itu cerita dia.
1: Ya.
0: Okey. Asnaf selain pakai dan miskin. Tidak disyaratkan mampu bekerja. Hak syarat mampu kerja ni pakai dan miskin. Hak lain boleh pergilah. Macam orang kerja pergi sebililah tu. Pergi sebilah amil. Kan? Amin tu bukan kadang-kadang dia dia bukan kerja tetap tu, dia kerja amin lah. Dia tak syarat mampu bekerja. Okey, baik. Yang berikutnya kita ada masa sikit.
1: Ya.
0: Syarat yang keempat ialah zakat itu dibayar di tempat di tempat zakat terhasil lah. Harta terhasil. Disyaratkan penerima zakat berada di negeri yang dibayar zakat. Walaupun dia bukan penduduk negeri itu. Ha, nak bayar zakat tu. Penerima zakat, dia kena duduk negeri tempat kita bayar zakat.
1: Oh. Ha,
0: negeri macam Kedah lah.
1: Ya, ya, ya.
0: Jadi
1: ya.
0: Kalau apa nama Sanji nak bayar zakat, kita negeri zakat, Sanji duduk Kedah. Nak bayar zakat, penerima zakat kena duduk Kedah. Walaupun dia bukan orang Kedah, tapi dia duduk di Kedah.
1: Ha, tak apa.
0: Ha, ni Sanji pergi lepak bayar di Johor Bahru. Johor sangat aku. Itu syarat dia. Jadi pembayar zakat hendaklah membayar zakat di negeri harta zakat terhasil.
1: Harta zakat
0: tempat cari makan lah kita tu sekarang.
1: Ya.
0: Walaupun dia bukan penduduk negeri itu. Ha, kita bayar zakat di Kedah ni bukan semua orang terima zakat orang Kedah.
1: Orang Kedah.
0: Ha, kan? Penerima zakat pula walaupun bukan penduduk negeri itu boleh menerima zakat di negeri itu sekiranya dia menerima zakat semasa berada di negeri tersebut. Okey. Contohnya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ni orang putih bekalan tengah jalan. Dia mai pada Pahang, mai di Kedah, duit dia orang curi. Nak beli tak boleh. Kita bagi zakat boleh tanya hang orang mana? Orang Pahang. Oh tak boleh. Saya kena biar orang Kedah. Tu saya nak beli tu lah. Seorang so, Pahang tak duit. Oh kacau tu. Ha, tu contoh dia Ibn Sabil. Ataupun seorang yang menjadi ahli keluarga kita.
1: Yeah.
0: Dia duduk negeri lain. Tapi dia main berjalan rumah kita. Dia bukan putih berkelam. Tapi dia susah lah saja nak main tengok pak nakan dia di keluarga kita. Dia main daripada Perak. Itu kita tahu tak dia susah. Ha, ni Pak Ngah bagi zakat lah. Padahal ada orang Perak. Tapi masa kita bayar, dia duduk di negeri
1: Kedah.
0: Ha, contoh, senang kan payah lah.
1: Okay.
0: Okay lah. Dan kita pindahan zakat tu, pergi negeri lain tak boleh. Kecuali pindahan zakat dibenarkan ikut hukum syarak. Sekiranya yang memindahkan itu adalah imam. Imam tu bukan tak imam masjid. Pemerintah. Dalam konteks masalah, lembaga zakat lah. Ha, boleh dia pindah zakat, pergi tempat lain berdasarkan keperluan. Contohnya, macam dulu berlaku bencana besar di Pahang tu banjir tu. Ada sebahagian duit dekat Kedah ni tolong masa-masa banjir di situ. Ha, tu contoh dia. Kemudian kesimpulan lah. Pasal masa dah habis lah.
1: Ya.
0: Okey. Dan syarat dia ada lima semua. Saya dah ada empat. Nak abang juga kelima pun boleh lah.
1: Boleh.
0: Lima cara ringkai. Penerima zakat bukan keturunan Nabi. Ah ha, senang tu dah.
1: Okey.
0: Bukan tuan Nabi itu bukan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tuan Nabi ni di Kedah berkebaran kalian tu ada. Tapi kena siasat betul-betul kan. Okey. Tuan Nabi kan syarat orang Arab. Sebab susur galur tu siasat betul-betul. Tetapi dia pergi sampai Bani Hashim, Bani Muttalib, dia tak boleh jadi penerima zakat. Jadi conclusion dah. Kesimpulan.
1: Kesimpulan.
0: Kesimpulan.
1: Ya.
0: Zakat hanya sah apabila dibayar pada asnaf. Kerana mereka telah disenaraikan sebagai penerima zakat. Dia bukan senarai pendek, ini senarai tetap. Yang kedua kesimpulan, untuk memastikan setiap asnaf layak, maka ia tertakluk pada syarat-syarat seperti yang telah saya sebutkan di mahari kan. Kalau dia nama miskin pun tapi dia duduk tang lain, contoh nama miskin tapi dia penyegan tak buat kerja tu miskin, maka dia tak penuh syarat, tak dia dapat zakat. Dan kesimpulan yang terakhir ialah pembayar zakat ni semua lah kita sendiri no?
1: Ya.
0: Berhati-hati, beringat-ingat, berwaspada. Hendaklah kita memastikan zakat kita ni benar-benar dibayar kepada asnaf yang layak sahaja. Supaya jangan kita menyesal. Bayar 10 ribu tentu silap. Lepas tu nak cari dia asam lah.
1: Tak ada.
0: Kena cari ganti balik 10 ribu. Bayar ulang zakat balik. Selagi tak bayar semula, maka terhutang dengan Allah Ta'ala. Wallahu'alam.
1: Baik. Alhamdulillah.
2: selesai hari ini topik berkenaan dengan syarat-syarat penerima zakat. Semoga apa yang disampaikan itu mendapat manfaat sebaik-baiknya. Okey, apapun terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia Al-Fadhil Datuk Syeh Ahmad Faisal Haji Omar, ahli Lembaga Pengarah Zakat Negeri Kedah, dan program Zakat dan Umah ini dibawakan oleh Zakat Kedah. Untuk itu sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Klik.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.15 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
0: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
1: Relax. 26 #layan.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
2: Tak perlu stres. Buka radio dan

0: Dengarkan Radio No. 1 Utama 97.5 Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmoni.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
0: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM.

0: layan.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: dekat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiriwan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Semuanya di hujung jari menerusi

Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.
2: Dengarkan Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni.

0: kita relax.
1: Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama dengan kami di Kedai FM waktu ini, dan teruskan lagi kesian anda. Sebentar lagi tepat pukul 5 petang kita akan berpisah buat seketika waktu. Beri laluan untuk utama 5 petang. InsyaAllah Siti Z masih lagi di sini temani anda sehingga detik ke 6 petang nanti di Relax 26, dan kita jumpa lagi sejurus lepas berita.

0: di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Alasta, Langga, Pokok Sana, Telaga Mas,

0: #layan.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
2: Segar, santai, tempoh. Inilah Kedai FM.

0: layan.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
2: Tak perlu stres. Go

Alhamdulillah, terima kasih kerana menjadikan Kedah FM sebagai pilihan setia anda untuk terus bersama dengan kami 18 jam sehari. Yang bercuti, selamat bercuti. Mungkin juga ada yang nak bercuti, nak pergi ke luar negara. Oh, nak naik kapal terbang ke, ataupun dalam negara nak naik train ke, macam mana ke. Sentiasa berhati-hati, dan apa yang perlu kita ingat, ini pesanan untuk kita bersamalah ya. Khususnya kepada anda yang ingin buat penerbangan ke luar negara. Jadi jangan mudah untuk kita bersetuju untuk membawa apa-apa kiriman orang lain walaupun nampak kecil ataupun sekadar cenderamata, sebab kita tak tahu isi kandungan dia apa. Jangan suka-suka hati kita untuk nak menolong orang. Tiba-tiba ada seseorang yang tidak kita kenali, mai dia kata, tolong sat ni bawa beg ni, tunggu sat-sat pergi dia mai. Jangan duk setuju sangat, jangan jadi orang yang terlalu baik ya, sehingga kita tak tahu apa isi kandungan dalam beg tersebut. Kita bawa pula, itu bahaya. Jadi utamakan keselamatan dan pastikan apa-apa saja bagasi kita sentiasa berada di bawah pengawasan kita. Jangan sampai kita tertukar ambil beg orang lain dan sebagainya. Apa yang perlu untuk kita lakukan, kita periksa setiap bagasi kita sebelum kita berlepas, dan juga tolak sebarang tawaran yang mencurigakan. Sebagaimana yang Siti Z katakan tadi, kalau ada orang minta tolong kita untuk bawa beg dan sebagainya, tak payahlah nah, buat baik berpada-pada. Ingat, setiap negara ada undang-undang yang berkaitan dengan dadah dan sebagainya, undang-undang yang lebih tegas. Dan kita tetap boleh dikenakan tindakan walaupun kita bagi tahu barang tu bukan milik kita, tapi tetap dikenakan tindakan, tindakan yang tegas. Jadi undang-undang di tempat orang tak sama dengan undang-undang di tempat kita. Jadi apapun, kepada semua sentiasalah berhati-hati, takut kita jadi keldai dadah. Bahaya, sebagaimana cerita-cerita yang kita dengar sebelum ni kan. Jadi ingatlah nah, jangan sampai kita terlalu baik untuk membantu orang yang tidak kita kenali, okey. Terima kasih sekali lagi pesanan untuk kita bersama. Setia bersama dengan kami, Kedah FM.

Radio Kedah FM. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera pendengar setia Kedah FM. Anda bersama saya Nora Ann, penerbit Biz On Air pada kali ini, dan Biz On Air adalah ruang kita mengenali dunia perniagaan, kisah usahawan dan potensi ekonomi yang ada di sekeliling kita. Dan untuk kali ini, kita akan membawa anda menyelami pengalaman dan perspektif seorang tokoh yang dekat dengan industri pelancongan Langkawi. Tetamu kita ialah Encik Zainuddin Kadir, Presiden Persatuan Pelancongan Langkawi atau LTA dan juga pengusaha Boat Lion Marine. Jom kita bersama-sama dengan Encik Zainuddin.
0: Biz On Air.
2: Bagi pelancong nak datang ke sini, dia ambil walk-in saja ke ataupun kena booking dulu lebih awal?
3: Okey, di sini di Pulau Singa ni kita tidak ada masalah. Kalau yang nak booking tu, mungkin mereka nak menyediakan makanan, nak booking untuk makanan, dia kena booking awal. Kalau kata nak walk-in saja, kita tak ada masalah, disebabkan facilities-facilities yang ada di sini seperti kafe, kita ada jual makanan ringan, kita ada jual makanan-makanan yang seperti nasi goreng, udang, semua kita ada di sini. Jadi mereka boleh datang dan mereka tak perlu. Kalau kata nak buat barbecue, mereka harus booking one day before. Tapi kalau untuk walk-in, insyaAllah tidak ada masalah.
1: Itu tadi perkongsian daripada Encik Zainuddin Kadir, Presiden Persatuan Pelancongan Langkawi atau LTA merangkap pengusaha Boat Lion Marine. Banyak yang kita pelajari daripada pengalaman dalam perniagaan, cabaran industri pelancongan sehinggalah kepada potensi Langkawi yang terus menjadi antara destinasi penting negara. Nantikan kesinambungan kisah dan perkongsian beliau esok jam 5.45 minit petang hanya di Kedah FM, Mesra Harmoni.
0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
4: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM.

0: kita relax.
1: Saudara, terima kasih anda yang bersama dengan Siti Z seawal pukul 2 petang tadi. Dan sampailah ke waktu ini, tugasan saya dah semakin berakhir. Temani anda cukup sampai setakat ini dulu. Okey, ingat ya, hari ini kalau kita tak mampu untuk nak buat orang ketawa, kita jangan sesekali buat orang menangis. Dan kalau kita tak mampu untuk buat orang rasa bahagia, kita jangan pula tambahkan lagi rasa deritanya. Dan kalau kita tak mampu untuk ubati lukanya, jangan sesekali kita buat orang itu rasa terluka. Ingat ya, sama-sama kita renungkan, sebabnya kita ni semua tak sempurna. Kita insan biasa, banyak kekurangan ya. Okey, Siti Zack undur diri di sini dulu, temani anda untuk relax 26 hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi.

0: dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Waktu ini dalam segmen Santan dan 12 Hashtag Namakan Jiwa bersama saya DJ Iz. Bersama anda sampai 12 tengah malam. Apapun habang semua pendengar setiap kedai FM, okay, terima kasih anda semua yang setiasa bersama kami 8 jam sehari di kedai FM. Peneman anda kena sunyi dan juga sebagai halal tinggi anda. Terima kasih juga berikan tugas iaitu Siti Zain bersama dengan Relax 26 Hashtag Layan untuk edisi hari ini 5 Rabiul Akhir 1440 Hijrah bersama dengan hari Khamis 17 September 2026. Kemarin jemput kita sambut Hari Malaysia, juga hari bersejarah, okay, dalam peta, dalam minda kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Bangga kita, alhamdulillah, negara yang aman, makmur, damai, kan, gitu. Peliharalah sampai bila-bila, insyaAllah. Alright, dan untuk anda hari ini kita akan bersama sampai 2 tengah malam. Dan untuk anda, untuk macam biasalah, kita akan kongsi bersama hampa semua info-info yang terkini, yang sahih, hanya di RTM juga kedai FM, juga lagu syok-syok belaka sampai 12 tengah malam. Dan juga untuk malam ni Muzik Express, kita akan layan iaitu segmen Muzik Express Durani, lagu ketuhanan keinsanan, okay. Dan lepas tu terus ke kafe santai sampai 12 tengah malam. Yang pastinya akan mencuit anda dan juga memberikan anda kan suasana yang seronok, kan, lega soal kedai fan ni. Kata lagu ni waktu terapi pun kata. Bila kita kata apa, relax, terkenang balik, kan, alik-alik, kan, buat kereta sampai dah. Alik-alik buat baju sampai dah. Alik-alik buat kuih, dah siap dah. Tu kena dengar lagu. Lagu ni terapi untuk kita. Tu dia juga info-info lah pastinya di kedai FM. Alright, dan saya tak kesurangan, saya bersama dengan rakan tugas bilik kawalan siaran. Kita ada Marani Srefaneti dan juga Suhaimi. Dan di sarapan Mentu Keselamatan bersama dengan Zul, alright, dan juga iaitu Amirul. Okay, dan semua, jangan lupa setiap masa juga pada pukul 6.15 minit petang kita nak ikuti Kuliah Raudah Sakinah Ulangan. Dan untuk petang ini sekali lagi iaitu sepenuh khas Hari Malaysia bahagian kedua yang bertajuk Bumi Dipijak Langit Dijunjung Membina Kerukunan Berlandaskan Al-Quran, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Ismudi bin Muhammad Sanusi, yang disediakan oleh DJ Syaril dan DJ Iza. Alright, dan semua, jom kita fly bersama pada tengah malam bersama DJ Iz. Okay, dah ready ke? Alright, berapa petang-petang ni, jerbu dan panas, pastikan pakai betul muka dan minum air putih banyak. Okay, air atau air kosong lah, bukan air susu. Okay, jom ke FM Santan 12 Hashtag Damai Kan Jiwa.
1: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Yeah, tak usahlah kau risau pasal ku. Tahu kau mau kejar impianmu.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Sekarang marilah kita sama-sama ikuti Raudah Sakinah khas sempena Hari Malaysia membawa tajuk Bumi Dipijak, Langit Dijunjung, membina kerukunan berlandaskan Al-Quran bersama dengan Yang Berbahagia Ustaz Ismudi bin Muhammad Sanusi, bahagian yang kedua.

0: Alim.
1: Inilah teguran Imam Al-Ghazali. Kalaulah ketika mana kamu baca Quran, kamu tak sedar, kamu sedang baca Quran dan kamu tak memahami apa yang kamu baca, maka kata Imam Ghazali, mungkin hati kita pada ketika itu ke mana? Maknanya kalau orang yang baca Quran, dia rasa seronok, dia rasa lazat daripada semuka ke semuka, tambah dan sebagainya, hati dia hidup. Satu. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ainda solah, ketika mana kamu menunaikan solat ataupun sembahyang. Tuan-tuan, saya dan juga tuan-tuan sidang hadirin semua, kita alhamdulillah lah sembahyang kan, menunaikan sembahyang setiap waktu kan. Kita suruh anak-anak kita kan, maknanya solat ini mungkin kita tak ada masalah. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, bila mana ada orang yang melakukan ibadat solat, kadang-kadang dia tak merasai apa-apa ataupun tak merasai kemanisan dalam beribadat kepada Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana waktu sembahyang kan, ada orang yang kalaulah kita menghayati setiap ayat yang kita baca, setiap perkataan yang kita sebut dalam solat itu bacaan kita, kita memahami, kita tahu apa yang kita baca, surah yang kita baca itu Allah nak cerita apa. Ada mungkin peringatan daripada Allah, ada mungkin Allah nak bagi tahu tentang kegembiraan dalam ayat itu, ada ketikanya Allah nak bagi tahu tentang azab, siksa kepada orang-orang yang derhaka kepada Allah. Bila mana kita solat ataupun kita baca Quran tadi, kita hati kita tak ada ataupun hati kita tak merasai apa. Sebab itu ada, bila kita baca Quran perlu tadabbur. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, kata Allah. Orang mukmin yang berjaya ini siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang hatinya khusyuk kepada Allah. Bila mana hatinya hidup, dia merasai solat dia. Kita ni kadang-kadang kan, minta maaf lah tuan-tuan, kadang-kadang kita waktu solat tu semua teringat. Hak kita di luar, kita tak ingat cari kunci motor, kunci kereta yang kita tinggal di mana tu. Cari 3 hari lah. Abang kat isteri kita, mana nampak lah kunci kereta tu. Isteri dia kata, mana cik nak tahu, cik bukan bawa kereta, bawa kereta. Abang ada bawa kereta. Kan? Tak tahu tang mana tak. Tapi bila pi masjid, angkat takbir, baru baca Fatihah, baru tak sampai separuh. Baru 2 ayat. Teringat. Oh, dia kata, aku tak dekat peti air, pakai peti air kot. Kunci tadi ni. Kan? Balik-balik tengok, betul. Kan? Ada. Dia kata, aku duduk kata ada. Ini tuan-tuan. Kan? Patutnya waktu kita solat, waktu kita sembahyang, ingat ke Tuhan. Ya? Anta'budallah, kanna katarah. Kan? Maknanya, ketika mana tu, waktu solat ni, kita lupa kepada dunia. Sebab bila mana kita angkat takbir Allahu Akbar tu, Allah Maha Besar, maknanya tak ada lah yang lebih besar melainkan Allah Ta'ala. Tapi rupanya hak dunia banyak kita ingat. Nah, ini tuan-tuan, sebab itu perlu kita kena mujahadah, perlu kita kena perbaiki kan, usaha bersungguh-sungguh perbaiki hati kita agar jangan terpesong jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, carilah hatimu ketika mana kamu ingat kepada mati. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kematian adalah benda yang pasti. Sebab itu untuk kita ingat kepada mati, maka kita sentiasa kena muhasabah pada diri kita dan juga persiapkan diri kita. Kerana Rasulullah menyebut, aksiru hazimal lazat, banyaklah ingat kepada perkara yang boleh memutuskan kelezatan, iaitu mati. Bila mana kita ingat mati, kita akan sedar diri kita siapa kita, dan kita akan persiapkan bekal untuk berusaha menjadi baik dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bila kita sebut tentang bagaimana kita nak membina negara dan juga masyarakat yang baik, bila mana berlaku sesuatu perkara perpecahan dalam masyarakat ini, kadang-kadang kan antara punca masyarakat berpecah, pertamanya berpunca daripada lidah. Kan? Lidah kita. Kadang-kadang kita bercakap ikut suka kita. Kan? Kita kata kat orang boleh, bila orang kata kat kita tak boleh. Kalau dalam rumah tangga, kadang-kadang kita bercakap dengan isteri kita, kan? Tak fikir dah. Kan? Pakai lepas je. Kadang-kadang isteri kita duduk di dapur, duduk dekat peti air. Kan? Dia kata, Minah air, peti air dengan hang ni sama besar. Tentu kan? Walaupun nada tu mungkin macam lawak, tapi menyebabkan hati terguris. Sebab itu, lisan ataupun lidah ini boleh menjadi penyebab kepada perkara yang kita sebutkan tadi. Kalau dalam konteks masyarakat, mungkin melalui tulisan. Zaman law kan, dia tak perlu cakap dah, tulis kan, tablet dan sebagainya, tulis tulisan-tulisan yang menyebabkan terguris yang kita sebut tadi ni, tulisan yang menyebabkan rasa pedih bila mana tulisan itu yang agak keras. Mungkin juga dalam konteks WhatsApp lah kan, Facebook, TikTok, dalam erti kata media sosial. Zaman law ni, zaman langit terbuka. Jadi punca-punca ini, sebab itulah ada perkataan ataupun perkara yang menyatukan manusia, tapi satu perkataan juga boleh memecah belahkan keharmonian sama ada keluarga ataupun masyarakat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut kan firman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun asa an yakuna khairan minhum, kan, ila akhir ayat lah. Maknanya dalam ayat ini, wahai orang beriman, janganlah kamu tidak menyukai satu kaum itu. Mungkin kata Allah, kaum yang kamu tidak suka itu lebih baik daripada kamu. Maknanya wahai orang beriman, katalah janganlah satu kaum itu memperolok-olok, memperlekeh-lekeh, memperkecil-kecilkan kaum yang lain tu. Mungkin mereka lebih baik. Kita pun tak tahu, wahai kita ada kata ke orang tu. Sebab tu kita tunjuk kepada orang, kan? Selalunya istilah orang sebutkan, bila tunjuk satu jari kepada orang, maknanya 4 jari lagi tunjuk kepada diri kita. Kan? Tapi kita tak sedar. Kadang-kadang itulah puncanya. Janganlah kita merosakkan kerukunan dengan lidah kita, ucapan kita tadi. Kan? Kadang-kadang masyarakat berpecah dengan lidah dan juga tulisan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya sebutkan tadi, bila mana perlu kita kena melakukan pembersihan jiwa, penyucian jiwa, penyucian hati ini. Bila mana kita menyelusuri kalam-kalam ataupun kata-kata daripada Al-Imam Al-Ghazali ini, maknanya Imam Ghazali nak ajak kita, buanglah sifat-sifat yang tak elok tu, sifat-sifat yang jahat, kan? Maknanya kosongkan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Istilah yang digunakan sebagai takhalli. Kosongkan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah. Apa sifat-sifat mazmumah? Riak, hasad dengki, takabur, hubud dunia, cintakan kepada dunia berlebih-lebihan. Sebab hati itu seperti cermin, kata Imam Al-Ghazali. Jika diselaputi dengan karat dosa, ia tidak akan dapat memantulkan cahaya kebenaran. Cantik tuan-tuan. Maknanya nak habang kat kita lah. Kadang-kadang kita duduk kalut, duduk sibuk orang, Sehingga kadang-kadang kita ucap sesuatu benda, kita tak sedap benda tu, kan? Benda yang tak baik dan juga menyakitkan hati orang. Sifat mazum rumah, kan? Riak. Kadang-kadang ada, tak sedap. Dan dia ada sifat hasad dengki dan sebagainya. Yang kedua, hiasilah diri kita dengan sifat mah mudah. Yang baik. Sifat ikhlas, sifat sabar, sifat syukur. Disebut sebagai tahali. Maknanya, perlu ada dalam diri kita. Dan bila mana cahaya ma'rifah, kita kena kenal Tuhan, maka kita tidak akan melakukan dosa dan juga maksiat kepada Allah. Bila hati kita bersih, maka lahirlah yang disebut sebagai tajalli ni. Tajalli itu maknanya bersihnya hati kita, kan? Bilalah bersihnya hati, maka lahirlah sakinah, ketenangan. Ini yang kita nak bina dalam negara. Bila mana negara masyarakat tenang, negara tenang, masyarakat pun tenang, lahir masyarakat mawaddah warahmah. Maknanya bila masyarakat, bila mana ketenangan itu muncul, bila mana ketenangan itu ada, disebabkan hati kita bersih, maka terpancarlah ketenangan. Rasa dekat diri dengan Allah, takarrub diri dengan Allah. Dan dalam waktu yang sama kita melakukan amal ibadah, kita beribadat, ibadat kita manisnya beribadah, halawatul ibadah. Sebab itu bila mana ilmu tanpa penyucian jiwa hanya menambahkan kesombongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita berbicara tentang langit dijunjung, bumi dipijak, langit dijunjung tadi ni, kita boleh ambil kisah-kisah para nabi-nabi dan juga rasul-rasul yang terdahulu. Di antaranya kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Bila mana sifat yang kita sebut tadi ni, rosaknya masyarakat, binasanya negara, kadang-kadang bila manusia itu hatinya kotor ataupun hatinya sifat-sifat yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali tadi ni, bila mana ada sifat-sifat mazmumah, sifat cemburu, kan, yang tak bertempat, apa nama, penting diri, sombong. Kita tengok bagaimana kisah Nabi Yusuf AS. Cemburu disebabkan ayah mereka, Nabi Yaakob AS, sayang kepada Nabi Yusuf AS. Dua-dua Nabi. Bila mana peristiwa ini berlaku, kita boleh rujuklah dalam Quran. Cuma kita ambil sedikit ibrah untuk kita peringat kepada diri kita. Sehingga kan berlaku pada hai adik-beradik ni. Nabi Yusuf, ada adik-beradik yang Bunyamin dan sebagainya. Ramai ni. Oleh kerana sifat cemburu yang kita sebutkan tadi, disebabkan mereka menampak kata ayah mereka lebih menyayangi Nabi Yusuf lebih daripada mereka, padahal semua ayah dia sayang, kan? Maka mereka merancang untuk membunuh dan juga membuang Nabi Yusuf AS. Dalam Quran, "Uqtulu Yusuf aw atrahu ardhan", kan? Disebut dalam Quran. Yusuf dibuang di dalam telaga. Kisah, kan? Maknanya bila mana Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk, Allah mengangkat Yusuf daripada telaga kekuasaan. Kan, ketika mana dia lempak Nabi Yusuf dalam telaga, pakaian Yusuf tu dilomok dengan darah. Balik bagi tunjuk dekat apa nama ayah mereka, kata Yusuf telah dimakam oleh serigala dan sebagainya, kan? Maka sedihlah pak ini. Nabi Yusuf sedih kerana perbuatan anak, sedangkan ini saudara, kan? Tetapi oleh kerana ada dalam diri hasad dengki, ada dalam diri ni sifat-sifat tadi ni yang kita boleh sebut, dengan sifat ini boleh merosakkan negara, diri, masyarakat dan juga negara. Jadi Allah berkuasa. Allah mengangkat Yusuf daripada telaga kekuasaan. Bila mana kita tengok hebatnya, bila mana saudara-saudaranya datang selepas masa yang panjang, kan, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau nak kira, Nabi Yusuf boleh kait, boleh ungkit lah, boleh balas apa yang dia buat kat dia. Tapi yang kata kehebatan Nabi Yusuf ini, Yusuf boleh bayar dengan denda dan sebagainya lah, kan? La tashrinu alaikum liyum, kan, dalam Quran disebut. Maknanya orang yang kuat, kita nak sebut bukan semestinya orang yang mampu membalas. Ni. Orang yang kuat, orang yang mampu memaafkan ketika mana dia mempunyai kuasa untuk membalasnya. Ini kita nak sebut Nabi Yusuf. Maknanya Nabi Yusuf boleh memaaf saudaranya yang melakukan, kita sebut tadi, pengkhianatan sehingga menyebabkan ayah mereka terasa. Kan? Tapi bila mana bertemu, Allah bertemu saudara-saudaranya dengan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pada ketika itu sudah diberi kekuasaan. Tetapi hebatnya, dia boleh memaafkan. Dia boleh menyatukan ukhuwah persaudaraan. Inilah yang nak ditekankan di dalam apabila kita bincang tentang untuk nak melahirkan negara yang hebat. Maka masyarakat itu perlu dididik dengan kehebatan. Tuan-tuan, sidang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina kerukunan dalam masyarakat. Peristiwa hijrah, Rasulullah berhijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, pertamanya Nabi bina masjid, dan bukan saja masjid, tapi Nabi membina masyarakat. Kerukunan. Sebab itu Nabi di samping Nabi membina masjid dan juga masyarakat, membentuk masyarakat. Golongan-golongan yang berkelahi, bergaduh ribuan tahun. Tapi bila mana Nabi sampai di bumi Madinah, Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Tuan-tuan, inilah pentingnya penyatuan. Inilah pentingnya kerjasama. Bila mana dalam masyarakat itu bersatu atas nama Islam, atas nama akidah, bertunjangkan tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah pasti masyarakat itu akan dibina atas dasar takwa kepada Allah. Sebab itu bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, ketika mana pembinaan masyarakat Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Muhajirin dan juga Ansar, wa yu'thiruna 'ala anfusihim law kana bihim khassasah, kata Allah. Allah memuji golongan Ansar. Padahal golongan Ansar ni tak kenal golongan Muhajirin. Tetapi hebatnya penyatuan yang ditunjangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, membina atas dasar takwa, menghubung penyatuan itu atas dasar iman dan juga takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya masyarakat tidak boleh bergerak sendirian. Nak membina masyarakat yang bertakwa, nak membina negara yang berdasarkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, maka tidak boleh bergerak sendirian. Mestilah berlakunya penyatuan, kerjasama. Mereka mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka dalam keadaan memerlukan. Ini hebatnya jati diri yang dibina oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa yusiruna ala anfusihim, kan, mereka mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri. Bayangkan tuan-tuan, Muhajirin yang berhijrah tidak bawa apa-apa. Golongan Ansar yang ada kemampuan, tapi mereka tidak mengenali golongan Muhajirin. Tetapi disebabkan mahabbah, kasih sayang, cinta kerana Allah, maka mereka bukan hanya mahu dihormati, tetapi sanggup menghormati. Saya ulang. Mereka hanya bukan hanya mahu dihormati, tetapi sanggup menghormati. Bukan hanya mahu dibantu, tetapi sanggup membantu orang lain. Ini kita tengok kehebatan orang-orang Ansar. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Sebab itu masyarakat Madinah bila mana dipandu oleh apa yang kita sebutkan tadi, berpijak di bumi, berpijak di bumi, di sini apa nama, bumi dipijak, langit dijunjung. Bila mana pelaksanaan ditunggangi, ditunjangi oleh Al-Quran dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggagaskan satu perkara yang amat penting. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi dipijak mengajar kita supaya kita tahu tanggungjawab kita kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada negara, agama. Langit dijunjung, dalam erti kata kita mengajar kita, Allah Subhanahu wa taala nak ajak kita, mengajar kita supaya jangan lupa bahawa di atas kita ada Allah Subhanahu wa taala. Allah

0: Demikian tadi selesai sudah Raudah Sakinah Khas Sempena Hari Malaysia bahagian yang kedua disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Ismudi bin Muhammad Sanusi membawa tajuk Bumi Dipijak Langit Dijunjung Membina Kerukunan Berlandaskan Al-Quran.
1: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Raudah Sakinah pada setiap hari 2 petang juga ulangi pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus terima kasih DJ East waktu ini hingga ke rancangan di Santan dan 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Kita tahu apa itu negara.

0: 2026 DPICC Putrajaya bersama membina negara bangsa dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: dengarkan lagu-lagu hits dan popular. Kerusi Hits 10 Kedah FM. Setiap Sabtu, 12:30 hari.
1: Pernah ku berjanji akan menjagamu.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okay, 6.44 minit petang. Alright, dia buat apa tu? Soalnya hari Khamis ni ramai juga, okay, yang meluangkan masa juga yang mungkin dah balik kampung, nak jenguk orang tua tersayang kan. Yang penting waktu ni lah kita berbakti dengan mereka kan. Apa yang boleh tolong, tolong. Dan juga kita kena ringankan lah, tak terbalas budi jasa bapa kita tu. Alright, dan cerita pada semalam 16 September. Dan kalau kita ingat lagi dulu, set-set kampung kita dah lawan kan. Lawan kampung siapa paling cantik, kampung siapa paling gah sekali kan, sambut Hari Merdeka dan sebagainya, time mengundi, cara mengundi, time raya, cara raya kan, dengan orang merayam buluh dah dengan lampu macam-macam lah kan, perintah pancuk. Dan juga semalam 9 September di mana menarik perhatian, di Kedah ni lambakan botol plastik terbuang yang dikutip dari Pantai Mencetuskan idea komuniti bagi kampung Sungai Papan mungkin terbengau, depan RTM ni. Untuk menyuratkan lagi sambutan Hari Malaysia menerusi pembinaan replika bendera berkembang Kuala Lumpur KSCC, memang cantik baru lalu tengok kan. Okay. Replika setinggi 6.2 meter itu menggunakan lebih 4,200 botol plastik dan dibina di pintu masuk kampung berkenaan, kampung Sungai Papan mungkin terbengau. Menurut Ketua Komuniti Kampung Sungai Papan Azhar Muhammad Noh, 55 tahun, penduduk Gotong Royong mengumpulkan botol serta menyediakan bas sebelum pembinaan replika berkenaan. Okey, ini telah disediakan oleh iaitu wartawan kami Noh Hidayah Anwar dari sana. Memang cantik sangat. Okey, gah. Ini antara benda yang bagus lah. Satu benda ni boleh beri kita semula, kampung yang cantik, kampung yang terkenal kan. Dia boleh setiap masa tu boleh kita bagi satu tanggungjawab lah untuk semua. Kan, siapa yang terlibat tu, di mana sama-sama Ngeri Teraga cantikkan kampung, dia setiap rumah tu dia tanggungjawab dia. So ni bagus ni, kan. Mana tahu ni KCC ada buat Putra Jaya pula ke, buat bentuk macam-macam ke, tak kisahlah, yang penting cantik. Kan, telah pun dihalat di Berita RTM sendiri. Tu dia di SQ. Tahniah kapten-kapten sini abang kata duduk di apa kopi di kampung tu, JKK ni kumpul, kan, buat talimat sikit ke, esok Jumaat Sabtu ni kita ke Teroyong, bersihkan sungai apa-apa yang patut kan. Lebih bagus lah, kampung cantik dan juga sihat, terhindar daripada benda seperti berbisa, haiwan berbisa dan juga nyamuk lah kan. Itu baik. Apapun yang penting kerjasama. Alright, dan terus semua banyak lagi perkongsian info nak kongsi bersama Hampoi, penting terus bersama kami. Jangan lupa hantar my hi-hi dekat WhatsApp Kedai FM 0158863000. Jom layan santan dan 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Pendedahan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, batuk, kulit terasa gatal, sakit kepala atau pening, sukar bernafas atau sesak nafas. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Peka terhadap tanda-tanda ini. Lindungi kesihatan diri dan keluarga sepanjang musim jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli. Semuanya di hujung jari menerusi RTM.

Apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak. Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya. Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia. Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku. Get some of that.

0: Santai 6.12 #DamaiKan Jiwa.
1: Okey, itu dia. Dan bagi apa yang minat Industan, jangan lupa Sabtu malam sama Kedai FM Muzi Express, KC Home nanti anda. Itu dia. Alright, dan berita baik untuk semua pelajar IPTA yang baru nak daftar ni, di mana bantuan khas tiket penerbangan RM500 untuk mahasiswa baru ke IPTA. Di mana kerajaan mengumumkan bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik secara one-off atau sekali beri bernilai RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pendidikan Tinggi Awam IPTA yang layak berisi kemasukan September dan Oktober ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif itu akan memberi manfaat pada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan Labuan untuk memulakan penyelenggaraan masing-masing. Universiti Awam Politeknik Kolej Komuniti bagi sesi kemasukan September dan Oktober tahun ini akan memberi manfaat kepada 7,009 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Sabah, Labuan untuk memulakan pengajian. Lepas itu diumumkan iaitu daripada yang Perdana Menteri ketika berucap pada Sambut Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan disebut Convention Bona Kuching BCK malam tadi. Alhamdulillah, okey, ingatkan sikit beban kan, tidak boleh tiket mahal, bantu sikit apapun itu dia. Alright, dan untuk semua jangan lupa untuk terus hantarkan kiriman WhatsApp ucapan dan kerongan WhatsApp FM, dan saat kita tunggu siap bersama anda pada solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Santai 12 #DamaiKan Jiwa.

Kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya

Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

0: dapatkan ilmu yang ringkas dan padat, jangan ke mana-mana. Pocket Ilmu menanti anda di Kedai FM. Kupasan ilmiah, mudah difahami, sesuai untuk semua. Jumaat ini, 6.15 minit petang di Kedai FM.
1: Santana 12, hashtag damaikan jiwa. Okey, anda semua. Untuk yang masih lagi di atas jalan raya tu, sama ada balik kerja, keluar melepak atau tengah travel jauh, tolong pandu dengan cermat, hati-hati. Okey, jangan laju sangat, ikut lampu isyarat dan sentiasa fokus ketika mandu. Ingat orang tersayang, tunggu anda sampai dengan selamat di rumah tu. Semoga selamat dalam perjalanan malam ni, lancar dan selamat sampai ke destinasi. Okey, lepas pesan ringkas daripada saya ni, kita sambung lagi dengan muzik-muzik best dan hebat untuk teman anda dalam perjalanan. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Kedai FM, Mesra Harmoni, Santan dan Rupiah, hashtag damaikan jiwa.
2: Kemalangan jalan raya sering berlaku akibat kecuaian pemandu. Sebagai pemandu yang berhemah, kita hendaklah tahu limitasi penggunaan telefon bimbit ketika memandu, sentiasa memakai tali pinggang keledar ketika memandu, tidak memandu melebihi had kelajuan yang telah ditetapkan, mengekalkan jarak selamat antara kenderaan, memberi isyarat lampu ketika hendak bertukar arah, tidak memandu dalam keadaan cuaca buruk terutamanya ketika hujan lebat, menyelenggara kenderaan agar ianya berfungsi dengan baik. Ingatlah orang tersayang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM Mesra Harmoni.
3: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Same point.
2: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan show. Sempoi dan Show.
3: Kedah FM.

adalah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami. Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua, semestinya Kedah FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okey, 8.4 minit malam. Dan untuk semua yang tertunggu telah pun diumumkan di mana perlindungan elektrik kepada pengguna domestik diperluas kepada 800 kilowatt. Itu dia, Kerajaan Amaran ini memutuskan untuk menambah baik subsidi bil elektrik bagi rakyat dengan meluaskan tahap perlindungan elektrik daripada 600 kilowatt per jam kepada 800 kilowatt sebulan, berkuat kuasa bagi penggunaan mulai September hingga 31 Disember 2026. Kerajaan memberi tindakan sekarang untuk menangani ketegangan kos hara hidup berkaitan elektrik. Penggunaan domestik diberikan pengecualian AFA, cas peruncitan dan cukai jualan serta perkhidmatan bagi hal penggunaan pelindung. Keadaan jerebu dan cuaca lebih panas mendorong peningkatan penggunaan elektrik di rumah menyebabkan bil meningkat mendadak, dan kerajaan menghargai kerjasama TNB, Kementerian Petra dan Suruhanjaya Tenaga akan bantau kos bahan api dan pasaran tenaga. Okey, dan pastinya kita melegakan sikit lah kan, di mana apapun terapkan dengan pengumuman ini dapat mengurangkan sikit lah beban pada semua pengguna elektrik, khususnya semua guna pakai elektrik kan, bukannya dengan kereta pun elektrik, motor pun elektrik. Itu dia. Alright, dan juga ni daripada kawan kita ni, Bella daripada KV Event Management, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli keluarga, saudara, kawan-kawan, klien, followers TikTok dan Facebook yang beri ucapan hari lahir saya pada 2 September hari itu, dan doa yang baik-baik semua untuk saya. Semoga doa yang baik ini juga berbalik pada kalian. Amin. Terima kasih DJ sama-sama. Ni orang famous ni, for followers di TikTok, Facebook ni, Bella KV Event Management. Apapun untuk Bella, semoga panjang umur murah rezeki, diberikan segala urusan lah. Okay, untuk Bella, happy birthday. Okay, happy belated birthday. Alright, dan langsung banyak lagi info dan kongsi bersama hampa yang penting terus bersama kami. Jangan lupa hantar maklumat WhatsApp ke ruang WhatsApp Kedai FM 011-568-6300. Kedai FM Santana 12, layan dan sempoi.
2: Setiap Ahad, satu jam yang paling dinanti. Potlet-let 2026, kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy bersama kami di Potlet-let Kedai FM. Get some time.

Habis On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

0: Hijrah mengajar kita untuk menjadikan Allah maqsudul kull. Allah adalah tujuan yang utama. Sayyidina Rasul adalah pemimpin yang utama kepada jalan tujuan tersebut. Dan juga Nabi sendiri adalah tujuan juga kepada kalau tadi sebagai pintu kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang dimaksudkan dengan hijrah, yang membawa kita kepada Allah dan kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

0: Untuk malam muslimin dan muslimat, sekarang masuk solat fardu isyak bagi diri aku terserah rumah pasu, pokok senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم.
1: Marah tadi sebenarnya kalau diuruskan dengan baik, maka sebenarnya dia telah melatih emosi seorang tersebut. Kalau dia tumpukan kemarahan tadi pada perkara yang sepatutnya. Seorang guru ketika dia marah kepada muridnya disebabkan kerana murid tadi tidak mempelajari ataupun tidak fokus dalam pengajian. Jadi kemarahan tadi bukan kerana dirinya, bukan kerana nafsunya, kerana untuk menjadikan murid tadi orang yang terbaik. Seorang ayah ketika marah kepada anaknya dengan maksud anaknya tadi untuk dijadikan orang yang bagus pada akhlaknya, maka tujuan marah tadi bukan kerana nafsunya, kerana untuk jadikan anak tadi orang yang bagus pada masa akan datang. Jadi kalau kemarahan yang demikian, kemarahan tadi kemarahan yang punya kebaikan. Marah yang jadi masalah pada mental dan juga jiwa ini adalah ketika mana seorang tadi marah tanpa sebab. Dan Islam, Sayyidina Rasul, para solihin, para awliya mengajar bagaimana untuk kita mengawal mental dan emosi kita ketika mana berhadapan dengan suatu situasi.
2: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazr bin Abdul Nasir.
3: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Okay, Santana 12 hashtag damaikan jiwa. Alright, anda semua, apa-apa yang anda lakukan waktu ini, terima kasih datang bersama kami. Ambil kami sebagai nombor satu di hati anda. Okay, bukan sekadar hiburan, juga info-info terkini yang sahih dikongsi bersama hampa semua. Alright, sehari pukul 9 kita nak terbang ke Angkasa Puri, nak dengar utama 9 malam. Lepas itu kembali, kita akan teruskan dengan Muzik Express malam ni. Durani menanti anda. Okay, pastinya diarama kesanan ketuhanan menanti anda. Dan untuk itu, selepas itu kita teruskan bersama hingga pukul 2 tengah malam. Jangan lupa untuk say hi dan juga buat ucapan yang banyaknya lagu malam ni yang saya pasang nanti, ada juga info-info menarik terus bersama kami sajikan untuk anda semua luar sana. Kedai FM Santana 12 hashtag damaikan jiwa.
1: Jerebu adalah satu fenomena yang disebabkan oleh kewujudan banyak partikel kecil yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar dan terapung di udara. Partikel ini mungkin berasal secara semula jadi ataupun kesan sampingan daripada aktiviti manusia. Apabila partikel wujud dalam kuantiti yang banyak, boleh menyekat pancaran cahaya matahari ke bumi. Ini menyebabkan jarak pandangan mata kasar berkurang. Punca jerebu pula daripada pembakaran secara terbuka, asap dari kilang dan asap dari kenderaan. Hashtag Gang Santana.

0: FM Point.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan show. Sam Boy and Show.
2: Kedah FM.

subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kilowatt jam. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

17 September 1994, Majlis Peresmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Peresmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Mohamad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim.

0: pakcik, ini ada sedikit wang untuk pakcik. Ambillah.
1: Eh, Nani, kau bagi RM2 je, Nani.
0: Hey, Zul, amalan memberi ni adalah secara ikhlas tau. Budi bahasakan budaya kita.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
2: Kedah FM.

0: Penyakit HFMD mudah merebak melalui perkongsian peralatan. Lakukan proses disinfeksi untuk membasmi kuman dengan mencuci peralatan dan permainan menggunakan bahan pencuci berasaskan klorin dan air. Elakkan juga berkongsi pakaian, tuala, perkakas makanan dan minuman serta alat mainan.
1: Pesanan daripada Kedah FM.

Okay, Radio Basic FM Usaha Muni Santai dan belah hashtag damaikan jiwa. Alright, kita teruskan lagi dengan pelbagai info terkini saya di Kedai FM. Juga saya harapkan hampa semua lok satu akan terus bersama saya hingga 2 tengah malam waktu ni hari Khamis, okey, 12 September. Dan untuk apa semua, jangan lupa untuk sama-sama kita berkomunikasi mungkin di udara dan juga mungkin di WhatsApp Kedai FM. Okey, dan hari ini juga dikatakan iaitu hari pesakit, pesakit sedunia. Dan untuk pesakit ni menjurus kepada iaitu amalan keselamatan pesakit, ya, di mana untuk semua mereka yang dah ada penyakit, khususnya lah kan, yang sebenarnya rawatan, di mana dinasihatkan untuk ikut arahan rawatan, komunikasi dengan jelas apakah yang perlu atau apa yang mungkin jangan disembunyikan kesakitan itu. Okey, datang temu janji dan juga libatkan dirilah dengan semua pelibatan untuk mengelakkan daripada berlaku lebih teruk lagi seperti anda tu. Dan tu orang yang dia tak mau check, dia segan, dia kata dia pening kepala lah, sikit orak lah, tangan dia kebah lah kan, kan dia kata salah tidur lah, salah makan lah. Lebih baik bila umur 40-an ke atas ni, pi periksa berkala, itu yang terbaik. Terutama bagi mereka yang berkeluarga, ada anak bini, semua ipar duai kan. Kita tengok, kita jaga kesihatan ni untuk orang tahu apa, masa depan keluarga kita. Kena ingat tu, pesan saya lah. Okay, yang penting jangan takut. Apa yang berlaku tu, kita cubalah elakkan, jauh kita mencegah, itu yang terbaik. Alright, jangan lupa sekali lagi untuk kongsikan sebarang ucapan dikasi kepada WhatsApp dan FM. Kita layan dulu malam ni lagu dan juga banyak info dan kongsi bersama hampa. Stay tune bersama DJE sampai debat tengah malam. Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Layan lagu-lagu best, borak santai.

Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Klik. Syoknya, Taza 80-90, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.
2: Tai 6.12 #DamaikanJiwa.
3: Rugi kalau hamba tak ikuti kan segmen lorak Kedah tu bersama Dewan Bahasa Belau Utara. Memang lorak rare-rare punya. Memang kena bajak. Tambah orang luar kan. Dan kita orang sendiri pun orang Kedah pun jangan dengar. Hampa atas lagi orang luar kena dengar. Memang best. Cerita pasal lorak pula. Dalam tu kita kan pergi orang Kedah ni. Dalam tu tak mesra kalau nama tak nama pergelaran. Kan contoh macam kita di kampung nama kawan yang kita terkenal kan. Otomatik ada nama dia sendiri macam Zulkifli jadi Zun kan. Mahadek jadi Dad, Aliah jadi Yeh, Sepon jadi Pun, macam Muqtaz jadi Pak Tat kan. Zainon jadi Cik Non, Kero jadi Yul jadi Lun, Faisal jadi Sean jadi Chot kan. Faruh jadi Yui dan Bat jadi Un jadi Bat. So benda ni pasal apa? Bila nama tu orang panggil macam tu, benda kata orang ni dekat rapat dengan kita. Sini pada keluarga kita, mak pak kita kan. Macam orang pergi kampung lah. Hang kenal dah apa ni Nat. Olok mungkin cari tak jumpa tapi kita tahu siapa Nat ni kan. Natrah ke apakah rupanya Anwar rupanya namanya. Contoh lah kan, dah dikongsikan. Apapun itulah ya. Menariknya kan, bila nama gelaran tu lebih menekatkan kita lah, merapatkan lagi serohim kita tu. Memang seronok kan. Gelaran tu gelaran belakang juga kan. Din Kuburta lah kan, Anak Seluang lah, Cuat Murai lah. ada sebab tu kan, kan, Nazri Besi lah, semua tu ada sebab. Nak beritahu nanti dalam form kita accept benda yang sama, takut lupa nanti. Tapi itulah kemesraan kita, baru kita ingat kan. Memang best. Okey, dan untuk tu semua, apapun jangan lupa sekali lagi lorak Kedah pada setiap Sabtu. Dan yang penting kita belajar lorak, kita kena bangga dengan lorak Kedah kita. Tu dia kan. Alright, ada lagu lepas nanti ada semua lagi. Kita daripada Dato' Syafai ni, Mat Jaiz Merit ini daripada Europe. Lagu semangat untuk semua. Semua dipulangkan secara urusan lah. Dan yang penting dengan tengah kami, dan juga hantar maklumat WhatsApp untuk kita kongsi-kongsi ke ucapan anda. Santan 12 hashtag Damaikan Jiwa.
4: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di

kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku. Hai.

Okey, lagu Dato' Syarifah ini kan. Lagu ni juga ada bersih dalam nyanyian Allahan Dato' Amdik Kilau kan. Kau pergi tanpa pesan. Lagu memang apa menarik lah. Lagu merayu. Usah dirayu payah tak sudi kan. Cewah. Bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Yang mana yang telah pun pergi, biarkan jadi sebagai pengalaman kita, mendewasakan kita. Dia berkata tangan cakap pandai semua. Siapa tak nak kecewa, kecewa tu biasa, okey? Apapun hidup kena terus, okey? Bawalah kita jadi sempoi. Alright, dan kita bisa sempoi ni di mana apa ingat tak lagi. Okey, di mana sejarah paling gila 1986 dilakukan oleh Raham Sudirman Haji Asyad yang melumpuhkan Kuala Lumpur demi konsep percuma 100,000 penonton di Chow Kit Road. Bayangkan malam isnya yang biasa di ibu kota tu tiba-tiba bertukar jadi konsert jalanan paling gila dalam sejarah Malaysia. Tanpa sebarang tiket, 100,000 penonton meletupkan kawasan Chow Kit sampai trafik Kuala Lumpur lumpuh total. Ini semua kerja-kerja iaitu orang yang hebat, insan yang memang cukup-cukup untuk apa penghibur tengah-tengah air. Memang versatile. Raham Sudirman Haji Asyad. Itu dia.

Je, ramai manusia lautan manusia penuh dekat situ. Ada yang sanggup panjat pokok, naik atas bumbung kedai, malah berpaut pada papan tanda semata-mata nak tengok penyanyi kesayangan mereka. Arham Datuk Seri Haji Arsyad. Dan Ketua Polis Bandaraya waktu itu, Tan Sri Zaman Khan, diuji cabaran makin berat dan terlalu padat hingga ada penonton pingsan dan sesak nafas di celah orang ramai. Dia aura dia kan. Gimik kemuncak bermula apabila Sulaiman muncul dari atas kalif jabatan bomba tepat jam 9 malam. Kalau ingat lagi ada video dia kan. Nyanyi lagu Cokit Road terus mengegarkan suasana dan dinyanyikan serentak oleh pelbagai lapisan masyarakat. Pasal malam tu memang padu sebab beliau sangselikan dengan lagu pelbagai bahasa. Lagu Melayu, Inggeris, Mandarin hingga Tamil. Semuanya belas satu dalam satu irama yang harmoni. Apa-apa pasal semua. Yang sebagian besar kos konsert mesti tanggung oleh Sulaiman sendiri. Itu yang terbaik tu. Di mana percuma sahaja. Yang penting nostalgia tu kekal sampai sekarang ni. Talang ganti dah kan. Hanya Arham saja yang boleh buat. Apapun kita sekarang Al-Fatihah pada Arham Datuk Sulaiman Haji Arsyad. Bapak, ini dia lagu belanja untuk hangpa semua. Chalkit Road, Kedai FM, Layan dan Sempoi.

0: Sebelum tekan butang share, fikir dua kali. Betul ke? Perlu ke? Jangan jadi punca penyebaran berita palsu. Jaga etika, jaga maruah diri.
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: Hatika Kagres Lukas September kumpulan 70-80-an yang sorak seakan kumpulan Bee Gees. Kan betul tu. Ni kan disco funk untuk ni kan. Memang semuanya funky. Alright, dan pun kita bersimpati di mana di atas kebakaran yang berlaku di Pusat Asuhan Tunas Islam Pasti Anur di Gajah Mati Pendang. Pagi tadi selepas premis berkenaan dilaporkan musnah dalam satu kejadian kebakaran. Walaupun semua murid dan guru berjaya menyelamatkan diri serta berada dalam keadaan selamat seterus insiden disedari. Alhamdulillah. Punca sebenar kebakaran dan anggaran nilai kerugian masih belum dapat disedarpastikan manakala selanjutnya sedang diperjalankan oleh pihak berkuasa berkaitan. Terima kasih kepada anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah atas tindakan patah setiap lokasi bagi memadamkan kebakaran serta mengawal api daripada merebak. Kalau anda sebarang untuk menyumbang, okey, dah bolehlah berhubungi iaitu Pusat Asuhan Tunas Islam Pasti okey Anur di Gajah Mati Pendang. Semua kita simpati ya. InsyaAllah semoga mereka mendapat tempat yang baru juga. Mungkin bangunan yang baru. InsyaAllah doakan. Alright, banyak lagu-lagu syok-syok lepas ni. Jangan lupa hantar kiriman WhatsApp. Kita baca nanti. Kedai FM, Santai dan 12. Layan dan Sempoi.
1: Sekar, Santai, Sempoi. Inilah Kedai FM.

0: Hantar 16 hashtag Damaikan Jiwa. Telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan nombor semua, jangan lupa untuk terus setia bersama kami. Jam terakhir ini, terima kasih Iskandar Khadi. Dan kita akan layan lagu yang syarul-syarul sempoi. Sampaikan rancangan dan jangan lupa untuk hantar mai. Kiriman WhatsApp ampau ucapan anda kerangan WhatsApp Kedai FM 011-568-6300.
1: Jangan tertipu dengan helah skema. Berhati-hatilah berkongsi data pribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM. Radio Malaysia Kedah FM.

Berhati-hati di jalan raya. Saya Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia. Layan je. Macam dunia Ana yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat dia. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM.

Okey, saya Lucy Wing pada ke akhir rancangan pada malam ni. Terima kasih dan semua bersama kami Sat Wajan bagi tadi. Datuk, terima kasih ke rakan-rakan kita di Warung Aminah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kata tokennya Pit Topoi. Warung Aminah on macam biasa. Thank you supporter meja VIP belakang warung sentiasa support. Aku, Cikgu Ya, Alung, Rider Makanan, InsyaAllah, Alip Pomen, Bang Un dan The Gang support my business. Semoga kita semua dimulakan rezeki. Warung Aminah ni pada setiap hari Jumaat malam, Isnin dengan Rabu, dia ada basking kat sana. Dia punya location dia share dekat sini, dekat Taman Suria, bertentang dengan Shell. Macam minyak Shell tu. Okay, Isnin ada basking bang, Jumaat ada, Rabu ada, bentar esok malam tu. Apapun, terima kasih bersama kami dan kesan semua kawan-kawan kat sana, Pit Top Boy. Alright, dan juga anda semua, kita jumpa lagi pada Sabtu malam. Alright, dan untuk semua, ingat pendapatkan cuti hujung minggu anda itu yang terbaik, dan jangan lupa untuk follow kami, dapatkan info yang terkini di Kedai FM. Terima kasih kerana suka bilik kawalan siaran, iaitu Suhaimi dan juga Syamonati, dan besar harapan untuk kesempatan bersama dengan Amirul dan juga Zul. Ingat, apa-apa pun nama itu betul-betul, mulakan bismillah, suri dan alhamdulillah. Sedia isu nak dulu. Assalamualaikum, bye-bye. Selamat malam.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama dengan National FM, bersama dengan saya Aizan Azam untuk hari baru hari ini, 18 September 2026, hari Jumaat, 6 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan untuk anda semua, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal bersama dengan kami. Dan juga terima kasih kepada sahabat saya DJ Reza yang temankan anda untuk National Malam sebentar tadi. Dan saya akan teruskan dengan pelbagai lagi sesi lagu yang menarik dan juga informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Yang senang bersantai, selamat bersantai juga. Mungkin ada yang sedang beristirahat juga bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan, lepak di kedai kopi dan sebagainya sambil mendengarkan Radio Nasional FM. Semoga terus terhibur dengan pelbagai selesi lagu-lagu yang terbaik. Yang sedang memandu seperti biasa, pesanan saya, memandu dengan berhati-hati dan pastikan selamat sampai ke destinasi yang dituju. InsyaAllah dengan apa yang kita lakukan untuk hari ini, sepanjang hari ini hingga esok pagi nanti dan sebagainya, dipermudahkan. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizad Azam untuk waktu ini yang ketemakan anda sepanjang pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi. Dan juga untuk anda yang berada di Taiping, Perak, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1, manakala bagi mereka yang berada di Sik Kedah 102.7, dan boleh dengarkan juga menerusi frekuensi 91.7 bagi mereka yang berada di Seremban Negeri Sembilan, dan juga khusus bagi mereka yang ingin mendengarkan Radio Nasional FM di Mersing, Johor, 90.9. Itu dia antara frekuensi utama Nasional FM kan. Sambil bawa kereta tu, boleh terus tune ke frekuensi kami untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga semestinya pelbagai informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Terus berhibur dan juga terus mendapatkan pelbagai informasi bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Iklim satu kesan abadi menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Baik, baik. Untuk anda yang berada di khususnya yang berada di Terengganu, Kelantan, Pahang dan juga di kawasan di negeri Sabah, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang sehingga ke pukul 1 pagi ini, di mana amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensi hujan melebihi 20 mm sejam ataupun hampir berlaku melebihi sejam. Dan Met Malaysia menasihatkan untuk sentiasa berhati-hati, dan juga untuk makluman semua, amaran ribut petir ini juga merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi bagi mereka yang mungkin bekerja pada waktu ini di luar atau khususnya yang sedang memandu, kan, pastikan jarak penglihatan juga nampak jelas, memandu dengan berhati-hati, patuhi peraturan. Dan juga bagi mereka yang bekerja, kalau ada rasa macam kalau ada tanda-tanda kawasan tersebut berbahaya dan sebagainya, anda boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, sedikit makluman gangguan siaran untuk anda. Untuk makluman kepada pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada 18 September 2026 bersama dengan hari Jumaat. Hari ini, masa gangguan siaran kurang dari 10 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 5 pagi. Dan kawasan terlibat iaitu di RTM Kota Kinabalu dan juga DTM Bukit Kelapa di Sabah. Dan ini merupakan... Ini disebabkan oleh kerja-kerja terancang kodet line-up test di stesen RTM Kota Kinabalu dan juga DTM Bukit Kelapa Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran daripada Radio Klasik, Nasional FM, khususnya Try FM, IFM dan juga Minal FM. Jadi untuk para pendengar boleh mengikuti siaran radio ini melalui RTM Click ataupun MyTV. Okay? Dan untuk anda jangan lupa juga muat turun RTM Click di telefon bimbit anda untuk anda mendengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Terus bersama kami, Nasional FM.

semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Bagi anda yang terus kekal bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak daripada pagi sehinggalah masuk ke waktu ini, terus setia bersama dengan National FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan bagi mereka yang sedang berisi rehat bersama dengan keluarga sambil dengarkan radio ni kan, bersantai, yang belum tidur, jadi untuk anda, semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang disiarkan dan juga pelbagai informasi yang saya kongsikan kepada anda. Dan gunakanlah waktu ini dengan sepenuh dengan sebaiknya bersama dengan keluarga. Juga mungkin ada di luar sana yang sedang lepak bersama rakan-rakan kan, berjumpa selepas waktu kerja kan. Waktu inilah untuk kita mengeratkan silaturahim dan juga mengeratkan lagi kata persahabatan antara rakan-rakan kan. Kalau sibuk dengan kerja juga tak boleh kan, jadi perlu ada masa untuk keluarga dan juga masa untuk semua. Jadi tapi mungkin bagi yang sedang bekerja juga waktu ini, saya ucapkan sama bekerja, jangan risau, lakukan tugasan anda dengan sebaiknya. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti kita. Lakukan sebarang pekerjaan semualah, tak kisahlah kerja apa pun, pastikan lakukan dengan ikhlas. InsyaAllah nanti anda mungkin akan mendapat balasan yang setimpal. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan, dan juga jangan sedih-sedih, terus berhibur bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai MyCard. Di mana MyCard generasi baru tidak jejas bantuan dan juga subsidi. Di mana pengeluaran MyCard generasi baru tidak menjejaskan rekod ataupun penerimaan bantuan dan juga subsidi kerajaan yang menggunakan kad pengenalan itu. Ada rekod penerima bantuan direkodkan dalam sistem SARA dan Budi Mandani, bukan melalui MyCard. Menurut pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Muhammad Ashraf Sukadi, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard, sebaliknya direkod menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas ramah SARA dan juga Budi Mandani. Jadi pada mereka, jangan risau kalau mendapatkan untuk MyCard generasi baru nanti kerana tidak menjejaskan sebarang bantuan, ataupun mungkin juga ada yang risau kan ada nanti nama hilang ataupun bantuan tak dapat. Jadi jangan risau kerana ia tidak menjejaskan rekod ataupun penerima bantuan dan juga subsidi kerajaan yang sedia ada. Baik, untuk anda terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM, sentiasa di hati. Misha Omar, Tak Ku Percaya. Itu lagu yang menghiburkan anda sebentar tadi. Dan selepas ini juga pelbagai lagi seleksi lagu-lagu yang terbaik yang akan saya sajikan kepada anda. Jadi jangan lupa terus kekal bersama dengan National FM. Dan juga selamat pagi diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Facebook. Waktu ini kita bersama dengan Abdul Jalil Tahir dengan ucapan beliau, selamat bertugas sehingga ke pagi nanti. DJ Aizan Azam, terima kasih. Juga ada sahabat kita Lin Roslinda, ucapan beliau, selamat pagi GBH bersama dengan DJ Ijad di National FM, sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak, kan dia sebut nama saya 3 kali. Juga bersama dengan Mansa Saleh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Aizan Azam, selamat bertugas GBH 12 hingga 6 pagi, lagu-lagu hebat. Selamat pagi juga buat sahabat pendengar setia National FM, sentiasa di hati, terutamanya yang berada di Tawau. Ita Chot juga senang mendengarkan pada waktu ini. Ucapan beliau, dengarkan National FM sampai ke pagi, katanya hadir dari Ipoh, Mali. Dan seterusnya juga bersama Nuri Winuri, berdoa puh rahmat ikhlas sepenuh hati, salam hari Jumaat, moga diberkati ilahi. Itu dia antara rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda, dan juga terus kekal bersama dengan kami, di mana lagi kalau bukan di National FM, sentiasa

sedih dalam

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus kekal bersama dengan Aiz dan Azam Nina Sonal FM, sentiasa di hati. Sebentar tadi nyanyian Felix, Aku Pecintamu. Dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat kita yang masih lagi terus kekal mendengarkan Sonal FM. Saya nak bacakan ucapan mereka satu persatu. Antaranya kita ada Ramlah Din. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Selamat pagi DJ Aizan. Selamat pagi. Selamat bersiaran segmen Nasional GBH 12 hingga 6 pagi. Dan juga terima kasih atas lagu-lagu semua yang terbaik. Juga bersama dengan Nani Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dengan selamat pagi. Salam juga salam Jumaat buat GBH Mata. Masih celik lagi. Jom teman DJ Aizan Azam malam ini santai layan-layan lagu. Ada ucapan beliau, bulan terang di langit tinggi. GBH masih berjaga lagi. Terima kasih DJ bertugas. Selamat pagi buat semua. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak. Sahabat kita juga ada Osman, juga ada Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas Nasional FM, sentiasa di hati. RTM teman setia anda. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Mari Ipoh tak sombong. InsyaAllah. Juga ada bersama dengan UPS daripada Kuala Terengganu. Sahabat kita juga ada Janet Zai. Salam Jumaat penghulu segala hari bersama dengan DJ Aizad di Nasional FM GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy selalu. Sentiasa ceria kan, kena happy-happy dan juga kena sentiasalah yang kata sihat sehingga ke jam 6 pagi ini. Terima kasih banyak kepada semua yang berikan ucapan dan komen. Anda boleh komen nampak gambar saya di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Komen kat situ, insyaAllah saya akan bacakan satu persatu untuk anda. Terus kekal berhibur bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terus kekal bersama dengan Nasional FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi mereka yang baru mendengarkan Nasional FM. Selamat datang dan juga terus mendengarkan bersama dengan saya Aizat Azam akan temankan anda sehingga ke jam 6 pagi ini. Dan saya nak kongsikan kepada anda yang terbaru di mana perkongsian menerusi Met Malaysia, iaitu amaran ibu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sarawak, di Miri dan juga di Limbang sehingga 3 pagi ini Jumaat 18 September 2026. Manakala ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sabah, di Tawau, Pantai Barat, Kudat, Kota Marudu di dan juga wilayah Persekutuan Labuan sehingga 6 pagi untuk hari Jumaat 18 September 2026, termasuk juga di Jerantut, Kuantan, Maran, Pekan, Termeloh, Rompin dan juga Bera sehingga 5 pagi. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam. Jadi berhati-hati bagi mereka yang berada di kawasan yang berhampiran dan saya doakan juga semoga dipermudahkan segala urusan kalau berlaku kejadian yang tidak diingini ataupun mungkin paras air dan air ke, hubungilah pusat keselamatan yang terdekat dan berpindahlah ke pusat pemindahan sementara jika berlaku banjir dan sebagainya. Jadi untuk anda, berhati-hati di mana sahaja dan terus bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersiaran di frekuensi kesayangan anda, National FM, sentiasa di hati. Dan saya nak kongsikan kepada anda mengenai pentingnya kesihatan mental di pagi ini, di mana kita faham ya, sering sibuk menjaga kesihatan fizikal, bersenam, menjaga pemakanan dan juga mengambil vitamin. Tetapi sejauh mana kita nak menitikberatkan kesihatan mental kita dengan tekanan hidup harian seperti kerjaya, urusan peribadi, kadang-kadang membebankan kita, membuatkan kita rasa letih, hilang tumpuan dan juga perubahan emosi yang mendadak ataupun tiba-tiba kita rasa cemas kan. Ini merupakan antara tanda-tanda kesihatan mental kita agak terjejas. Jadi yang paling penting caranya, luahkan perasaan, jangan pendam masalah. Berkongsilah cerita dengan rakan karib ataupun ahli keluarga yang dapat, yang dipercayai, supaya dapat mengurangkanlah beban emosi. Dan yang paling penting juga untuk kita sentiasa kata, jangan membuat satu perkara itu melampaui kemampuan fizikal dan juga mental kita. Yang paling penting, berjumpa dengan kaunselor ataupun pakar psikologi bukanlah tanda kelemahan. Jangan malu, sebaliknya satu langkah bijak untuk kita merawat diri. Semoga hidup kita sentiasa positif dan juga dipermudahkan segala urusan. Terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: atau maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. National FM sentiasa di hati. Baik, bagi warga Dungun Terengganu yang sukakan lagu-lagu yang terbaik semestinya, anda boleh dengarkan National FM menerusi frekuensi 96.9. Bagi yang berada di Great Perak, 95.4. Di Ipoh, 90.9. Dan mereka yang berada di Jeli, Kelantan, 89.2. Itu dia frekuensi National FM sentiasa di hati. Dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu semestinya, khas untuk anda. Terus kekal dan setia bersama kami, National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada sahabat kita yang memberikan komen dan juga yang masih lagi mendengarkan National FM pada waktu ini. Antaranya kita ada Malsia Rasul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam Jumaat yang penuh keberkatan. Semoga segala urusan kita hari ini dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik, rezeki yang melimpah dan juga hati yang tenang. Juga bersama dengan Yang Mulia Raja Tun Dr. Felix Malin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Raja Aizat dan selamat bertugas hingga ke 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Juga ada Agustina Agun. Selamat bertugas Raja Aizat, terbaik layan daripada Kuching Sarawak. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Mayani Emma. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Nasional FM GBH, terbaik untuk semua pendengar setia Nasional FM. Juga bersama dengan Aniza Samin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sih mendengarkan Radio Nasional FM. Terima kasih untuk info, berita serta lagu terbaik berbagai rentak dan juga irama dari era 80 sehingga ke 90-an. Semoga ceria. Salam hadir dari Tongkan Pecah, Batu Pahat, Johor. Sahabat kita juga Hasni Razam, juga ada Sunflower, Ramlah Din, Pak Su Omar, juga ada Osman dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana terus temankan saya sehingga ke 6 pagi nanti. Terus kekal bersama dengan kami.

0: mendengarkan Nasun FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi mereka yang sedang mendengarkan di mana sahaja pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak juga, mungkin ada yang sedang melakukan tugasan yang masih lagi belum selesai di pejabat, khususnya lakukan tugasan anda dengan cermat, dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti anda. Dan kalau rasa penat, berehat sekejap kan, baru meneruskan kerja. Dan begitu juga bagi mereka yang sedang memandu pada waktu ini, memandu dalam perjalanan yang jauh daripada satu lokasi ke satu lokasi. Pastikan jangan memandu dalam keadaan yang mengantuk, dalam keadaan yang penat. Berhenti seketika di pusat rehat sementara ataupun di mana-mana yang berdekatan. Jadi bagi tidur sekejap kan, rasa segar sedikit, baru meneruskan perjalanan. Jangan kata membahayakan diri kita dan juga memandu dengan berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi, dan untuk semua, semoga terus sehibur dan juga terus dengarkan National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi kekal bersama dengan National FM. Antaranya kita ada Abdul Jalil Tahir. Dengan jawapan beliau, selamat bertugas sehingga ke pagi. Terima kasih DJ Aizan Azam. Sama-sama. Juga ada bersama dengan Kak Marsa Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas GBH 12 hingga ke 6 pagi. Lagu-lagu hebat. Selamat pagi juga buat sahabat pendengar setia National FM, sentiasa di hati. Daripada tawa hadir. Juga ada Hasnah Hasrani yang berada di Jerantut. Juga ada Sunflower. Ucapan beliau, salam ceria, salam Jumaat buat DJ Aizad.

semoga sentiasa sihat. Anda Sonora FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak juga ada Alif Rafid yang berada di Kuantan, Pahang, dengan ucapan beliau, selamat mendengarkan Anda Sonora FM dan juga selamat pagi buat sahabat-sahabat pendengar semua. Ada Siti Zalika Intan yang juga ada Siti Musliha yang berada di Kelantan, dengan ucapan beliau, selamat pagi yang kepada mereka yang masih lagi belum tidur, terus bertemankan DJ Aizah. Terima kasih banyak bagi mereka yang sedang mendengarkan dan juga yang memberikan komen dan ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Untuk anda, semoga terus ceria dan juga terus kekal bersama dengan kami.

0: serta kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di

0: Cantik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Di mana saja anda berada di jam yang terakhir ini. Untuk anda semoga masih lagi ceria, kekal, kita bertenaga. Mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 di balik Pulau-Pulau Pinang. Frekuensinya 93.9. Balin Kedah 89.7 dan juga di Besut Terengganu 94.3. Itu dia antara frekuensi Nasional FM untuk anda dengarkan bersama dengan keluarga, rakan-rakan, dan juga anda boleh mendapatkan pelbagai kata informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Terus kekal bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk kita sentiasa beramal dengan doa agar Allah menjauhkan kita dan menyelamatkan kita setiap hari, setiap pagi, 3 kali pada setiap pagi dan 3 kali pada setiap petang, yang ini selepas asar ataupun selepas maghrib. Bacalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Ha, jangan lupa untuk baca doa ni, sebab Nabi SAW telah berpesan kepada kita, siapa yang baca doa ni, dia tidak akan ditimpa apa-apa musibah pada hari tersebut. Mudah-mudahan berkat daripada kita beramal amalan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW ini, kita nak menzahirkan kesyukuran kita atas kenikmatan kemerdekaan dan persatuan negara Malaysia kita ini. Dan tidak ada rujukan dan sumber yang paling cantik dan paling indah dan paling baik sebagai rujukan kita melainkan dengan apa yang telah dilalui oleh baginda Nabi SAW. Kemerdekaan negara kita yang telah kita lalui, yang telah kita kecapi dan kita rasai, demikian ibu kepada segala kemerdekaan. Subhanallah, Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, sudah pastilah disebutkan sebagai pembukaan kota Mekah ataupun peristiwa bersejarah pembukaan kota Mekah yang dikenali sebagai Ummul Qura. Maka bolehlah kita sifatkan Salih Alaihi Muhammad. Nah, pembukaan kota Mekah yang berlaku pada 8 Hijrah itu, Salih Alaihi Muhammad, pada bulan Ramadan, sebagai ibu kepada kemerdekaan yang dilalui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan toleransi yang sangat tinggi. Peristiwa ini patut-patut ditulis dengan tinta-tinta emas, kerana subhanallah, peristiwa dengan pembukaan kota Mekah inilah telah mengembalikan hak-hak insani kepada umat seluruhnya dan menjadi rujukan kepada kita, kepada seluruh negara yang berada di muka dunia ini, seandainya nak merujuk kepada apa yang berlaku kepada Nabi dan bagaimana yang perlu kita lakukan apabila negara telah dibebaskan daripada penjajahan. Maka tidak ada rujukan paling cantik melainkan peristiwa yang dilalui oleh baginda Nabi SAW. Kita nak ambil sikit peristiwa, nak menjarah sedikit daripada peristiwa pembukaan kota Mekah. Syekh Al-Mubarak Furi telah menceritakan dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum, setelah kota Mekah itu dibuka dan Nabi SAW bersama dengan umat Islam beramai-ramai memasukinya, baginda terus lalu menuju ke Masjidil Haram. Di sana baginda Nabi SAW bertawaf mengelilingi Kaabah, kemudian baginda menjatuhkan berhala-berhala menggunakan busur panah, sambil Nabi SAW menyebutkan ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Surah Al-Hajj ayat 81, Nabi SAW sebut telah datang kebenaran Islam dan telah hilang lenyaplah perkara-perkara yang salah, yakni kufur dan syirik. Sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang tetap lenyap. Lalu berhala-berhala tersebut pun jatuh, tumbang, hancur, berkecai. Selesai Nabi SAW menyempurnakan bilangan tawaf, lalu Nabi SAW masuk pula ke dalam Kaabah. Baginda tengok dalam Kaabah itu ada gambar-gambar, ada ukiran burung-burung dan sebagainya. Maka Nabi SAW pun, Allahumma salli alaihi wasallam, memecahkan ukiran tersebut. Gambar-gambar dalam Kaabah juga diperintahkan untuk dipadamkan. Kemudian Nabi SAW tutup pintu Kaabah. Nabi SAW masih berada dalam Kaabah bersama dengan Usamah bin Zaid dan Bilal bin Rabah. Nabi SAW di situ berdiri membelakangi pintu Kaabah. Kemudian Nabi SAW solat. Kemudian Nabi SAW berjalan-jalan dekat dalam dia, bertakbir pada setiap penjuru dia. Dan Nabi SAW menyebut-nyebut dan mengulang-ulang kalimah Tauhid. Kemudian Nabi SAW buka pintu Kaabah. Pada waktu itu, orang Quraisy dah mula duduk di hadapan, memenuhi ruang-ruang dalam masjid, bersaf-saf. Tunggu saja apa yang Nabi SAW nak sebut dan Nabi SAW nak buat kepada mereka. Nabi SAW pegang pintu Kaabah. Waktu itu, orang Quraisy duduk di depan, duduk di bawah, melihat kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW kata, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzab wahdah. Yang maksud dia apa? Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu baginya, benar janjinya, membantu hambanya, mengalahkan golongan ahzab dengan sendirinya. Lalu Nabi SAW pun memberikan beberapa pesanan salih ala si Muhammad, dan inilah di antara apa yang berlaku kepada baginda Nabi SAW dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Allah menukilkan peristiwa tersebut dan perintah Allah sebagai panduan kepada Nabi SAW yang boleh kita ikuti dan kita amalkan dalam surah An-Nasr. Allah sebut, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَطْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Apabila telah Allah berikan kepada dalam ayat itu yang memberikan kefahaman kepada kita, apabila Allah beri pertolongan kepada Nabi dan para sahabat dengan pembukaan kota Mekah, maka apa yang akan dilihat oleh Nabi dan para sahabat, berbondong-bondong orang masuk Islam. Orang ramai-ramai akan masuk Islam. Lalu Allah perintah dengan Nabi SAW buat tiga benda. Bertasbih, kemudian memuji Allah, kemudian sedang Allah semat beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah panduan yang perlu kita buat, tuan-tuan. Sedang Allah semat, bila Allah memberikan kepada kita kemenangan dahulu, subhanallah, Allah memberikan kepada kita kemerdekaan yang kita punya sampai ke hari ini. Semenanjung Malaysia pula, subhanallah, bergabung pula dengan Sabah dan Sarawak membentuk satu gagasan yang namanya Malaysia. Allah sedang Allah semat, dan Allah memberikan kepada kita keharmonian berbagai kaum, subhanallah, sedang Allah semat, yang ada. Negara Malaysia sangat unik. Allah berikan kepada kita kaum demi kaum yang begitu ramai, sallallahu alaihi Muhammad, yang mungkin tidak dipunyai oleh negara-negara yang lain. Tuan-tuan, subhanallah. Maka tuan-tuan, apa yang kita buat, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, Allah sebut dalam ayat ini, maka berbondong-bondong orang masuk Islam. Kita orang yang beriman kepada Allah, apa yang kita kena buat? Kita kena tunjuk contoh dan teladan dalam kehidupan kita, supaya orang-orang yang belum Allah kurniakan hidayah, mereka merasa senang dengan Islam, mereka merasa tertarik dengan Islam, mereka nak mengenali Islam. Maka cara untuk nak bagi mereka seronok, mereka rasa tenang dan tertarik dengan Islam, ialah orang Islam patut menunjukkan akhlak dan peribadi yang mulia. Tunjuk kelakuan-kelakuan yang baik, bercakap dengan perkataan-perkataan yang baik. Kalau kita tak mampu untuk berdakwah, tak mampu untuk bercakap, tak mampu untuk menyampaikan apa yang ada dalam Islam, ada pada agama, ada satu konsep dakwah yang disebut sebagai dakwah bilhal, dakwah dengan akhlak, dakwah dengan peribadi. Orang-orang bukan Islam rasa tenang, rasa seronok dengan Islam, dia menyebabkan hati mereka akan terbuka untuk lebih mengenali Islam. Dan paling tidak, kalaupun mereka tidak masuk Islam, paling tidak mereka rasa tenang dan mereka rasa selesa bila berada bersama-sama dengan orang Islam. Maka ini yang patut kita lakukan. Orang Islam tak patut tunjuk perangai buruk. Orang Islam tak patut tidak amanah. Orang Islam tak patut berakhlak dengan akhlak-akhlak yang buruk, menyebabkan orang jauh daripada Islam. Orang Islam tak patut ada akhlak ni, sebab kita meyakini bahawa dalam kehidupan kita, Allah melihat apa yang kita lakukan. Bukan sekadar itu, Allah lihat sampai ke dalam hati kita. Dan ada nanti dekat akhirat, Allah sediakan kepada kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hukuman-hukuman seandainya kita melakukan kesalahan. Kalaupun tak ada manusia melihat kita, tetapi kita yakin bahawa Allah mencatat dan Allah melihat apa yang kita lakukan, di sana ada azab yang bakal disediakan. Maka orang Islam patutnya, sama ada berada di hadapan orang ataupun berada di belakang orang, apatah lagi berada di hadapan orang, orang Islam akan berakhlak dengan akhlak yang baik sebagaimana yang ditunjuk oleh Nabi SAW, Nabi mereka. Maka inilah sebut, tuan-tuan, apabila orang Islam duduk dalam negara yang merdeka ini, mereka akan tunjuk perangai dan akhlak dan kelakuan yang sangat baik. Orang-orang yang bukan Islam, orang-orang yang belum Islam, yang belum mendapat hidayah, akan tertarik dan akan menyebabkan ramai orang akan cenderung untuk kenal Islam dan mendekati Islam. Maka ini peluang yang kita ada, tuan-tuan, sebagai orang yang subhanallah berada di negara yang merdeka, sebagaimana yang kita rujuk kepada ayat tersebut. Apabila terbukanya negara, bila kita duduk di sebuah negara yang merdeka, maka apa yang kita perlu lakukan ialah kita perlu menunjukkan contoh dan teladan dan akhlak yang baik, supaya orang semua terdorong dan suka kepada Islam. Maka berbondong-bondong akan masuk Islam. Dalam bentuk kesyukuran tersebut, apa yang kita perlu lakukan? Bertasbih, perbanyakkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sekadar itu, puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah tuan-tuan sekalian, Allahumma salli Muhammad, puji Allah, sebut nama Allah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk penghargaan atas segala kenikmatan yang kita lakukan. Bertasbih dan bertahmid ini kelakuan-kelakuan mahmudah, kelakuan-kelakuan yang baik untuk mengekalkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk kemerdekaan ini. Orang Islam tak boleh jauh daripada Allah sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam, Allahumma salli alaihi wasallam, perlu mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan amalan-amalan sunat, perelokkan amalan-amalan yang wajib, keluarkan zakat. Tengok ada tak orang-orang susah yang duduk di sekeliling rumah kita? Ada tak ahli keluarga kita yang ditimpa musibah? Ada tak sahabat-sahabat kita yang diuji dengan COVID-19? Lakukan kebaikan dalam bentuk menunjukkan kesyukuran di atas segala nikmat yang kita peroleh ini. Dan wastaghfir, minta ampun kepada Allah. Kita tak pernah terlepas daripada melakukan dosa dan kesalahan. Mana ada manusia tak buat salah tuan-tuan? Kita semua buat salah dan silap. Maka kita takut dengan kesalahan dan kesilapan yang kita lakukan itu menyebabkan Allah murka dan Allah mencabut nikmat ini daripada kita. Maka tuan-tuan buat apa? Minta ampun pada Allah. Banyakkan beristighfar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, apabila seorang pergi berjumpa dengan Imam Hasan Al-Basri, kata dekat dia, wahai Imam, kami ni tempat kami hujan tak turun. Seorang lagi, wahai Imam, tempat kami ni tanam pokok tapi tak subur, apa amalan yang kami boleh buat? Seorang lagi pergi jumpa, wahai Imam, kami ni berkahwin tapi masih Allah belum kurniakan kepada kami salih simat zuriat keturunan, apa yang kami kena buat? Maka semuanya dijawab, istighfar, istighfar, istighfar. Lalu subhanallah, ditanya kepada anak, ditanya oleh anak muridnya, kenapa tuan semua jawab istighfar? Dia kata, bukan aku yang sebut tapi Allah yang menyebutkan Al-Quran tentang kelebihan istighfar. Maka perbanyakkan istighfar, Allah akan kurniakan segala kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada wabak ini berkat daripada istighfar. Mudah-mudahan Allah mengekalkan keamanan ini berkat daripada istighfar. Mudah-mudahan Allah masukkan hati kita seluruhnya rasa keseronokan, rasa kasih sayang di antara kita disebabkan oleh istighfar yang kita perbanyakkan. Dan mudah-mudahan ia jadi satu kebaikan kepada kita seandainya kita dapat beramal dengan semua yang telah kita bincangkan pada hari ini, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
1: Allahumma

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的趋势。
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: #RancangPerbisa. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama kami di Kedah FM. Dan pagi ini bersama dengan saya Zorinova, ketemankan anda bermula pukul 6 pagi sampai pukul 10 pagi. Dan hari ini 18 September 2026. Jadi saya doakan kepada anda semua, semoga sentiasa berjalan dengan lancar untuk perjalanan bermula hari ini hinggalah ke penghujungnya, insyaAllah. Jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik, semuanya di Kedah FM.

Dan pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Tak kuat.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif now, 10. Aktif now, 10.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM. Yang belum lagi follow kami dekat Facebook Kedah FM, follow sekarang tau. Banyak konten-konten dan juga info-info yang kita dah salurkan dekat Facebook, TikTok, Twitter, Instagram. Oi, banyak sekarang ni media sosial kan. Jadi untuk anda semua, terus untuk ke tempat-tempat medisi yang kami sebutkan tadi. Okey, baik, dan untuk pagi ini pada pukul 6.45 minit pagi nanti, kita nak kongsikan untuk anda semua tajuk utama akhbar. Okey, yang mana kita akan dapatkan untuk info-info yang terkini dan mungkin juga ada di dalam negara dan juga luar negara dan sedikit sukan dan sebagainya. Saya akan kongsikan untuk anda semua. Jadi jom, pagi ini makan apa? Okey, ada juga yang kena pek ngah. Tapi hujan pagi ni. Hujan betul. Tadi saya datang ni daripada Sungai Petani, mai kalau start sampai dekat waktu pagi tadi lah. Waktu pagi lebih kurang dalam pukul 4.45, 5 pagi macam tu. Sampai ke tandok tu, hujan dah kedar sikit. Tapi lebat je dekat gurun tu, ya Allah. Okey, semoga anda semua dalam keadaan yang baik-baik. Jom terus kekal bersama Zori Nova. Kita FM terbaik untuk anda.
3: Tak kira pagi, petang atau malam, di sini aku menanti. Kedah FM sentiasa ada, terbaik di utara. Mana, mana lagi, mana lagi cun, tapi tak macam ni. Semuanya di Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif enam, sepuluh. Aktif enam, sepuluh.
0: Terima kasih kepada anda semua yang teruskan lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Ada lagu-lagu yang best-best dan juga info-info yang terkini saya akan salurkan kepada anda sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Okey, jadi untuk anda semua yang sedang mandu ketika ini, hati-hati mandu kepada akak-akak, abang-abang e-hailing yang mulakan pagi ini dengan perjalanan. InsyaAllah saya doakan kepada anda semua mendapat ramai customer dan juga dimudahkan segala urusan, insyaAllah. Sama jugalah yang berniaga, ada yang bertugas pagi ini, yang bekerja, insyaAllah. Jadi jom pagi ini saya nak kongsikan untuk anda semua tajuk utama akhbar yang saya dapatkan daripada berita RTM. Okey, yang pertamanya, langkah itu selaras dengan kenyataan Jabatan Peguam Negara AGC bahawa proklamasi tersebut tidak sah sekaligus menjadikan tindakan perwartaan sebagai tidak berperlembagaan. Ini berkaitan dengan Kerajaan Negeri Sembilan tidak akan warta proklamasi 19 April 2026 SUK Negeri Sembilan. Okey. Dan seterusnya pula, ini berkenaan dengan sektor swasta perlu teroka potensi pembangunan semula di kawasan bandar, yang mana pelaburan domestik bukan sahaja mewujudkan aktiviti ekonomi dan peluang pekerjaan, malah berupaya meningkatkan nilai aset sedia ada. Okey, dan seterusnya, kertas siasatan ucapan pukulan UMNO Selangor diserahkan kepada Peguam Negara hari ini, yang mana sebanyak 86 laporan polis telah diterima dan 93 orang saksi telah dirakam percakapan melibatkan orang awam, pihak penganjur, perwakilan UMNO serta Datuk Nur Azli. Dan seterusnya, Kerajaan Mandiri memperluaskan pelindungan subsidi bil elektrik daripada 600 kilowatt jam kepada 800 kilowatt jam sebulan bagi penggunaan elektrik mulai September hingga 31 Disember 2026. Alhamdulillah. Okey, jadi untuk anda semua, kejap lagi saya kongsikan lagi, ada lagi nak kongsikan untuk anda semua sehinggalah pukul 10 pagi. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Sedar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.
2: Perlindungan bil elektrik diperluas kepada 800 kilowatt jam. Penukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan subsidi kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6:10. Aktif 6:10.
0: Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM. Okey, yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu. Dan juga yang baru dengarkan frekuensi kami 97.5. Terima kasih banyak-banyak tau. Yang mungkin ada dekat luar kawasan utara ataupun kat luar Malaysia, jangan lupa untuk dengarkan juga Kedah FM. Sebab sangat sekarang ini kan mudah, boleh dengarkan secara online dekat RTM Play. Download saja dekat Play Store ataupun Google App Store anda secara percuma. Dalam tu bukan saja ada Kedah FM, mana semua stesen radio RTM, 34 stesen, kemudian ada TV1, TV2 dan juga drama-drama yang best-best di RTM, anda boleh juga tonton dekat situ. Banyak tau, rugilah kalau hampa semua tak download sebab secara percuma saja. Okay, jadi untuk pagi ni juga kita nak kongsikan untuk anda semua lagi tajuk-tajuk utama akhbar juga saya dapatkan daripada berita RTM. Okay, mungkin juga yang tercari hari ni apa perkembangan terkini di Malaysia, di luar negara. Jadi tak apa, jom saya nak kongsikan untuk anda. Yang pertamanya, kita nak pergi ke luar negara, yang mana Houthi nafi dakwaan serasan drone ke Mekah. Yang mana Arab Saudi sebelum ini mendakwa Houthi melancarkan serangan drone yang menyasarkan Mekah sehari sebelum serpihan drone yang ditembak jatuh mengorbankan seorang warga Yaman di wilayah Taif. Dan seterusnya, jet pejuang F-16 terhempas di Michigan, juruterbang selamat. Yang mana arahan pemindahan berkuat kuasa bagi penduduk dalam lingkungan 1.6 km dari lokasi nahas. Okey. Dan seterusnya, AS lulus jualan 48 jet pejuang F-35 kepada Arab Saudi. Jadi urus niaga itu dijangka meningkatkan keupayaan ketenteraan Arab Saudi yang sejak sekian lama berusaha mendapatkan jet berkenaan. Okey. Dan seterusnya yang terakhir ni, Trump dakwa kemajuan besar pengalaman tentera AS di Poland. Lokasi pangkalan itu akan diumumkan tidak lama lagi. Ia akan menjadi langkah bersejarah bagi Perikatan AS dan Poland. Trump. Okey, baik, itu saya nak kongsikan untuk anda semua. Kejap lagi saya kongsikan lagi untuk info-info sehinggalah pukul 10 pagi. Dan pada pukul 7.30 pagi nanti, sama-sama kita ikuti untuk cuaca yang kita dapatkan daripada Jabatan Met Malaysia Negeri Kedah. Jadi jom layan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
1: Lebih dekat, lebih padu. Dan semasa
2: Kedah FM. Hidupkan hari anda.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif now, 10. Aktif 6, 10.
0: Terima kasih semua terus sekali lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik sehinggalah pukul 10 pagi. Dan sekarang kita nak bersama dengan rakan kita di Jabatan Map Malaysia Negeri Kedah, nak bersama dengan Cik Ezwa. Assalamualaikum Cik Ezwa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey Cik Ezwa, untuk macam mana cuaca pagi ni di Negeri Kedah Rahman, silakan.
2: Okey, terima kasih kepada DJ yang bertugas, DJ Zul Rinova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar Kedah FM. Di sini disampaikan ramalan cuaca bagi Negeri Kedah 18 September 2026 hari Jumaat bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ramalan cuaca sebelah pagi ini diramalkan bagi keseluruhan Negeri Kedah ribut petir menyeluruh kecuali daerah Panas Raf, yang ini diramalkan tiada hujan, manakala daerah Kubang Pasu dan Pokok Sena ribut petir di kebanyakan tempat. Manakala di sebelah petang pula diramalkan bagi keseluruhan Negeri Kedah ribut petir di beberapa tempat kecuali daerah Bandar Baru dan Kulim tiada hujan. Manakala di sebelah malam pula diramalkan bagi keseluruhan Negeri Kedah tiada hujan kecuali daerah Padang Terap dan daerah Sik diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala di daerah Kubang Pasu diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. So minimum 24 darjah Celsius, so maksimum 30 darjah Celsius. Kadang angin bertiup dari arah barat daya selaju 40 hingga 50 km sejam. Keadaan ombak setinggi 2.5 hingga 3.5 meter. Sebelum berpisah, sekiranya para pendengar Kedah FM ingin mendapatkan maklumat lanjut dan terkini tentang cuaca, boleh layari di laman sesawang rasmi Map Malaysia di alamat www.met.gov.my atau layari di semua saluran media sosial rasmi Map Malaysia. Sekian, terima kasih kembali kepada DJ yang bertugas, DJ Zul Rinova.
0: Terima kasih Cik Ezwa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak. Alright, jadi terus kekal bersama Zul Rinova. Pada kita ada lagi lagu-lagu yang best-best untuk anda semua. Pukul 8 pagi kejap lagi kita nak bersama dengan Jabatan Map Malaysia. Bukan, bersama dengan berita tempatan Kedah FM. Okay, jom dengarkan lagu ni semuanya di Kedah FM.

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sidang pendengar, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat yang dihormati sekalian, dalam banyak-banyak ni'mat, kita boleh kategorikan ada 5 ni'mat yang terbesar dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita boleh katakan ni'mat yang terbesar itu ialah ni'mat nyawa. Sebab nyawa ni kalau tak ada, pakai tak ada buat apa kita. Yang duk tengok pemain bola sepak mahal-mahal orang duk beli tu, ada nyawa. Bila tak ada nyawa, jatuh pis kupam, tak laku dah dia jadinya. Tu nyawa tu penting. Yang kedua, ni'mat yang paling besar ialah ni'mat akal. Bila Allah Ta'ala bagi akal, besar. Bila tak ada akal ke, tak ada nilai lah manusia ni. Yang ketiga, ni'mat Islam. Besarnya nikmat Islam yang membolehkan kita ni mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, nikmat panca indera lah. Hak lain-lain semua pekakah-pekakah yang Tuhan bagi kat kita ni. Dan yang kelimanya, nikmat yang juga nikmat besar ialah nikmat kita hidup dalam sebuah negara yang merdeka dan juga kita merintah sendiri negara kita. Tuan-tuan, puan-puan, muslim muslimat yang dihormati sekalian, sebab itulah nikmat-nikmat yang ada ni kita kena syukur supaya Allah Ta'ala bagi lagi kebaikan demi kebaikan kepada kita. Nikmat nyawa kita syukur selagi ada nyawa. Buatlah kebaikan, tabuklah jasa. Dr. Hamka kata sangat baik jadi orang penting, yang lebih penting jadi orang baik. Tu dia kata Dr. Hamka. Apalagi pepatah kata, ketika kamu dilahirkan, kamu menangis di waktu orang lain tersenyum. Maka bila kamu hidup, berjuang dah dan tinggalkan jasa. Apabila kamu mati, kamu pula mampu tersenyum di waktu orang lain sedang menangis. Inilah dia nikmat yang Tuhan bagi kat kita. Bila kita syukur, Allah Ta'ala beri tambah lagi kebaikan. Nikmat panca indera yang dua ada, jangan rosakkan dia. Kalau mata yang duk elok, ada bacalah Quran sama, jangan duk tengok tablet 20

0: 4 jam. Supaya mudah-mudahan Allah Ta'ala akan sentiasa bagi nikmat. Tanda kita syukur nikmat Allah Ta'ala beri, nikmat mata kita. Dan juga dalam menghayati kemerdekaan, bila Allah Ta'ala bagi kemerdekaan kepada kita ni, kita kena sentiasa syukur dengan nikmat kemerdekaan ini. Kita bersyukur dengan cara kita tak timbulkan apa-apa masalah, kita jaga kesihatan di antara kita, kita jaga keharmonian hidup, kita juga orang membantu dalam soal memajukan negara ini dengan kapasiti ataupun dengan kemampuan diri kita yang kita ada. Maka itu juga kita anggap sebagai kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang panjang, walaqad zara'na li jahannam makasiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kami jadikan untuk neraka jahanam itu daripada jin dan manusia yang mana akan dilemparkan ke dalam dia. Manusia ini mereka yang tak ada hati, iaitu mereka yang tak mau memahami dengan ayat-ayat Allah, mereka yang tak ada mata, mereka yang tak mau melihat dengan yang kebesaran Allah, mereka yang tak ada telinga, mereka yang tak mau mendengar dengannya ajaran dan nasihat. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dan dahsyat lagi. Maka itulah orang-orang yang lalai. Allah Ta'ala beri peringatan, dan kita sentiasa mengambil peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hayatilah kemerdekaan ini dengan sebaik mungkin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM

Berita seterusnya. Program penghayatan budaya untuk pelajar terbangsa yang diadakan di Langkawi berjaya memberikan mereka kefahaman mendalam mengenai